0: Dengan acara kita lainnya di Bangka Belitung Pagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan warta berita daerah ke ruang dengar Anda.

0: Dan untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan.
1: 528.689 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial itu 3.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 di Bangka Belitung. BPJS Kesehatan Pangkal Pinang mencatat sebanyak 860 ribu penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Pendengar, kita awali dari informasi pertama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 di Bangka Belitung. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Peresmian revitalisasi sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan bantuan tahun 2025.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 sekaligus menyerahkan program revitalisasi tahun 2026 untuk wilayah Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah yang bertempat di SMP Negeri 9 Pangkal Pinang Kamis kemarin. Dalam kesempatan itu, Abdul Mukti menegaskan pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur pendidikan guna mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh peserta didik. Ia mengungkapkan alokasi anggaran program revitalisasi sekolah di Provinsi Kulon Bangka Belitung pada 2025 mencapai 99,3 miliar yang dialokasikan untuk 101 satuan pendidikan.
1: Peresmian revitalisasi sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan bantuan tahun 2025 dan juga yang mendapatkan bantuan untuk tahun 2026. Dan untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan.
2: Lebih lanjut, ia menyampaikan secara nasional target revitalisasi sekolah pada 2026 juga akan diperluas secara signifikan. Dari target awal 11.744 sekolah, pemerintah berencana menambah sekitar 60.000 sekolah, sehingga total sekolah yang akan direvitalisasi mencapai 71.744 satuan pendidikan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Ayutisna, berharap program revitalisasi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Desi juga menyebutkan pemerintah Kota Pangkal Pinang telah mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 sekolah untuk pelaksanaan pada tahun 2026.
3: Dan alhamdulillah, semoga ini bisa dimanfaatkan dengan sangat maksimal. Dan kami juga mengajukan bantuan revitalisasi untuk tahun 2026 sebanyak 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD dan 10 SMP.
2: Usulan tersebut diharapkan dapat diakomodasi pemerintah pusat sehingga semakin banyak sekolah di Pangkal Pinang yang memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih baik. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hadiri wisuda Sarjana Angkatan ke-17 Unmuh Babel, Mendikdasmen akui masih adanya kesenjangan pendidikan di Indonesia. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Saya ingin mengingatkan bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan kami dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Abdul Mukti menghadiri prosesi sidang senat terbuka Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung angkatan ke-17 tahun akademik 2025-2026 di Gedung Auditorium Sofian Sauri pada Kamis kemarin. Dalam orasi ilmiahnya di hadapan para wisudawan, Prof. Abdul Mukti mengajak perguruan tinggi dan para lulusan baru untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan visi besar pendidikan bermutu untuk semua. Mendikdasmen tidak menampik dunia pendidikan Indonesia saat ini masih dibayangi oleh berbagai tantangan kesenjangan baik dari segi akses maupun kualitas. Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menggulirkan sejumlah program strategis. Ia juga mengumumkan jika pemerintah resmi memperluas jangkauan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai tahun ini, bantuan PIP tidak hanya menyasar siswa SD hingga SMA, melainkan sudah menyentuh peserta didik tingkat taman kanak-kanak.
4: Saya ingin mengingatkan bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan kami dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk sekarang ini. Kita melihat realitas masih terjadi kesenjangan pendidikan di tanah air. Kesenjangan pendidikan itu juga diikuti dengan kesenjangan mutu. Masih banyak anak-anak kita yang belum berkesempatan memperoleh pendidikan karena keadaan ekonominya, karena tempat tinggalnya, karena keadaan fisiknya, atau karena kemampuan intelektualnya dan juga faktor-faktor lain.
5: Sementara itu, Unmuh Bangka Belitung menyelenggarakan sidang senat terbuka angkatan ke-17 tahun akademik 2025-2026. Pada wisuda ke-17 ini sebanyak 156 orang wisudawan. Dalam pidatonya, Rektor Unmuh Babel Fadira Sabri mengatakan momen kelulusan bukan sekedar ritual akademik tahunan melainkan sebuah tonggak peradaban. Ia juga menegaskan tema wisuda kali ini yaitu meneguhkan keunggulan membangun peradaban Sarjana Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan.
6: Keberhasilan hari ini bukanlah hasil perjuangan seorang diri. Di balik setiap toga yang dikenakan terdapat doa yang tidak pernah putus dari seorang ibu, ayah, kerja keras yang mungkin tidak pernah diterapkan oleh seorang ayahnya, bimbingan para dosen dengan penuh kesabaran mendidik, serta ketekunan saudara sendiri yang memilih untuk terus melangkah meskipun tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi.
5: Sementara itu, Unmuh Bangka Belitung meyakini Indonesia yang berkemajuan hanya dapat dibangun oleh manusia-manusia yang unggul. Karena itulah Unmuh Babel berkomitmen melahirkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan menjunjung tinggi akhlak, mengembangkan inovasi serta menghadirkan solusi bagi masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
0: Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai memasuki musim kemarau tahun 2026. Musim kemarau tahun ini diprediksi cenderung lebih panas dan kering dibanding kondisi normalnya. Bustomi Ahmad melaporkan.
7: Mungkin masyarakat akan merasakan cuaca yang jauh lebih panas.
8: Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai memasuki musim kemarau tahun 2026. Musim kemarau tahun ini diprediksi cenderung lebih panas dan kering dibanding kondisi normal lainnya. Ketua Tim Katim Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi mengatakan, musim kemarau yang terjadi diprediksi akan berlangsung hingga September 2026.
7: Untuk saat ini wilayah Indonesia, khususnya wilayah Bangka dan Belitung sekitarnya memang sedang memasuki musim kemarau sehingga mungkin masyarakat akan merasakan cuaca yang jauh lebih panas dibandingkan dengan hari-hari atau bulan-bulan lainnya.
8: Ia mengakui kondisi cuaca lebih panas dan kering akan berlangsung lebih lama di sejumlah wilayah karena adanya potensi atau pengaruh fenomena El Nino. Namun menurutnya kondisi ini masih terbilang normal dan masyarakat tak perlu khawatir dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ia mengajak masyarakat untuk mulai mengantisipasi dampak kemarau tahun ini, termasuk menjaga ketersediaan air bersih, kesehatan, kebakaran hutan dan lahan, hingga sektor pertanian dan lain sebagainya. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau tahun ini diperkirakan BMKG akan berlangsung lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Laporan Ratna Gusari.
9: Diperkirakan tahun ini akan lebih panjang.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau akan terjadi lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 mendatang. Kepala Tim Data dan Informasi BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi mengatakan, musim kemarau tahun ini prediksi lebih kering dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh potensi fenomena El Nino yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah.
9: Berdasarkan prediksi dari teman-teman di klimatologi Belitung, diperkirakan tahun ini akan lebih panjang musim kemaraunya dan lebih kering dibandingkan dengan tahun lalu. Ditambah lagi karena ada potensi adanya namanya El Nino.
10: Slamet menjelaskan berkurangnya curah hujan berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, aktivitas pertanian hingga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, masyarakat diminta mulai melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. BMKG juga mengimbau para petani untuk menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca, serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan guna mengurangi resiko gagal panen. Sementara penyuluh kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Darman Suryah menyebutkan, tidak ada kata terlambat untuk melakukan pelestarian hutan guna menangkal atau menghadapi musim kemarau sehingga tidak terjadi kekeringan atau ancaman lain akibat panas berkepanjangan.
11: Ya, kalaupun kita tidak bisa istilah melakukan perbaikan atau penanaman kembali atau ini, paling tidak kita pelihara yang ada. Sangat banyak yang mendukung kita untuk apa yang bergerak di bidang lingkungan ini ya. Nah, yang ramai sekarang ini kelekak Bangka. Nah, bagaimana mereka ngajak komunitas-komunitas untuk melestarikan baik di lokasi yang ada situs berkenaan dengan kawasan hutan maupun mereka juga explore.
10: Pihaknya berharap melalui komunitas pecinta lingkungan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung dapat menggerakkan terus masyarakat terutama pemuda sebagai generasi penerus melakukan penyelamatan hutan dan reboisasi secara bertahap guna menjaga kelestarian hutan bumi Slomun Sembalai Bangka Belitung. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan Pangkal Pinang mencatat sebanyak 860 ribu penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Debi Nirwandi melaporkan.
12: 528.689 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial.
5: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang mencatat dari 1,570 juta jiwa penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 83,76% kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang aktif. Dari data itu tercatat 860 ribu jiwa penduduk Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita mengatakan, jumlah peserta aktif terbesar di Bangka Belitung disumbang kategori peserta bukan penerima upah atau PBPU Pemda, yakni warga yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah, tercatat 528,649 ribu jiwa. Sementara subsidi pusat melalui Kementerian Sosial sebanyak 330,548 jiwa. Secara total, sekitar 860 ribu jiwa penduduk di Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh negara, baik lewat anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
12: 528.649 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial itu 330.548 jiwa. Ya. Dan kecenderungannya sebenarnya PBPU Pemda ini yang dibantu oleh Pemda ini terus meningkat. Kemudian juga apakah semua sebenarnya dibantu itu kan harusnya desil 1 sampai 5 kan ya? Dibantu itu desil 1 sampai 5. Apakah desil 1 sampai 5 itu sudah semuanya tercover? Belum. Kami masih menemukan terdapat penduduk yang masuk desil 1 sampai 5 itu masih dalam posisi tidak aktif.
5: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Babel melalui Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait 1.549 jiwa kategori PBPU yang telah meninggal dunia masih dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya oleh Pemprov Babel. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Belitung, M. Zainuri, temuan data tersebut telah disampaikan oleh BPK dan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kelebihan bayar tersebut dengan nominal Rp58.552.200 untuk dapat dipotong pada klaim iuran bulan Juli.
13: Ada temuan peserta JKN yang sudah meninggal tapi iurannya masih dibayar, itu sebanyak 1.549 jiwa. Saya ulangi, 1.549 jiwa. Iya, Bangka Belitung itu yang dibayar, yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Nah, dengan nominal Rp58.552.200.
5: Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Bangka Belitung berharap peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemprov maupun Pemda Kabupaten Kota apabila keluarganya sudah meninggal dunia untuk dapat dilaporkan sehingga dapat dinonaktifkan atau diganti dengan peserta lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia melakukan studi banding ke Kabupaten Belitung Timur karena nilai indikator kinerja kearsipan digital dinilai sangat tinggi dibandingkan instansi lainnya. Septrianingsih melaporkan.
14: Dinas atau benchmarking ya terkait perpustakaan digital dan kearsipan digital. Nah, di mana?
15: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPPRI berkunjung ke Kabupaten Belitung Timur. Kunjungan ini terjadi karena rekam jejak digitalisasi kearsipan Belitung Timur yang kerap muncul di berbagai jurnal ilmiah dan juga pemberitaan nasional. Nilai indikator kinerja kearsipan digital Beltim dinilai sangat tinggi dan dibandingkan instansi lainnya. Ketua AAI Cabang Belitung Timur Woro Hapsari Chandra Dewi mengungkapkan bahwa pihak LKPP sengaja datang untuk mengulas serta mengulik lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan Pemkab Belitung Timur hingga sukses melakukan digitalisasi dalam kearsipan.
14: Berbagai inovasi kearsipan serta juga kreativitas kita dalam hal mengoptimalisasi kearsipan digital ya, atau digitalisasi arsip yang ada di pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dan kita kemarin itu sangat tinggi ya nilai indikator kearsipan digital kita, sehingga mereka ingin banyak mengulas dan mengulik terkait strategi dan bagaimana memajukan kearsipan digital di mereka.
15: Woro menambahkan bahwa digitalisasi arsip bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebuah langkah penyelamatan dokumen berharga negara secara teratur. Hal tersebut juga tentunya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik secara cepat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah berjalan 15 hari, capaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bangka mencapai 30%. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
16: Kalau kita kan ibaratnya harus yang sampai 2 jam, 3 jam jalanan.
17: Sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bangka sudah mencapai 30% yang sudah berjalan 15 hari sejak 15 Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengatakan luas wilayah serta jumlah penduduk yang lebih besar membuat sensus ekonomi di Kabupaten Bangka capaiannya masih 30%. Namun begitu, BPS Kabupaten Bangka terus memaksimalkan kinerja seluruh petugas yang menjadi mitra sensus ekonomi maupun tim organik BPS agar capaiannya terus meningkat.
16: Saya lihat teman-teman di Belitung nih sudah lumayan ini, mungkin selain targetnya nggak sebesar kita, mungkin wilayahnya lebih mudah dijangkau ya. Kalau kita kan ibaratnya harus yang sampai 2 jam, 3 jam jalanan, sementara teman-teman petugas kita kemarin pada saat rekrut penambangan petugas sudah diusahakan sedemikian rupa berada di wilayah sekitar, tapi tetap aja pasti akan ada yang lintas ya. Kemudian teman-teman juga di organik BPS Kabupaten Bangka juga banyakkan domisili di peran kantor ya, bahkan ada yang di pangkatan, itu mungkin yang akan apa ya, effort lebih untuk melakukan pemantauan. Jadi itu yang mungkin membuat progres di Bangka ini bukan yang tercepat ya, tapi harapannya nanti pada saat akhir Agustus nanti sudah selesai sesuai target yang diharapkan.
17: Debi Andayani menambahkan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Bangka maupun daerah lainnya terkendala berbagai permasalahan di lapangan, mulai dari penolakan hingga data yang disampaikan kurang akurat. Sebelumnya Bupati Bangka Ferry Insani mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas dan menyampaikan informasi yang benar dan jelas.
18: Saya berharap data ini akurat, saya berharap data ini dapat digunakan dan pada akhirnya kita dapat mengambil kebijakan secara presisi.
17: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sensus ekonomi 2026 sudah berjalan selama 15 hari atau 2 pekan lebih. Reporter Irwan Aulia Rahman telah mewawancarai Kepala BPS Kabupaten Bangka terkait progres sensus ekonomi. Kita simak wawancaranya.
17: Pendengar, sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan sejak 15 Juni 2026 lalu berjalan penuh dinamika, termasuk di Kabupaten Bangka. Saya sudah bersama Kepala BPS Kabupaten Bangka, Ibu Debi Andayani. Bu, bisa dijelaskan sensus ekonomi di Kabupaten Bangka saat ini seperti apa progresnya?
16: Jadi untuk lapangan sensus ekonomi memang sudah jalan 15 hari ya, dari tanggal 15 Juni kemarin. Untuk progres sekarang di Bangka Beauty, Pulau Bangka, di Kabupaten Bangka khususnya ya, sudah mungkin kok yang didatangi sudah sekitar 30%, tapi itu masih kondisinya apa ya, masih benar-benar murni di lapangan, belum ada pengecekan secara menyeluruh gitu ya. Jadi kalau untuk lapangannya, kemarin kami beberapa kali mengadakan rapat dengan petugas ya, keluhan tentu ada ya, apalagi dengan maraknya berita terkait kegiatan SE yang jadi viral ya, bahkan ya kayak seumur-umur di PS baru inilah viral gitu ya, yang alhamdulillah mungkin dampak positifnya jadi lebih dikenal, cuman yang dikhawatirkan adalah dampak negatifnya tentu yang dengan pemberitaan yang cenderung untuk mengajak masyarakat tidak menerima petugas dengan baik, dan itu juga harapannya sih tidak terjadi di Bangka ya, meskipun ada sudah ada penolakan-penolakan, tapi belum sampai separah yang diberitakan di berbagai media online gitu mas.
17: Capaian 30% tersebut mencakup seluruh wilayah atau seperti apa Bu?
16: Ya, semuanya sudah Mas, cuman memang kalau 30% itu secara rata-rata agregat Kabupaten Bangka ya, tapi untuk per kecamatannya hingga mungkin per desa kurangnya, tentu ada yang lebih tinggi dari itu, ada yang kurang dari itu ya, jadi kan tergantung dari kecepatan masing-masing petugas ya dalam melakukan pendataan. Nah, untuk cakupannya mungkin ada beberapa wilayah yang belum tersentuh ya, karena memang pendataannya masih 2 bulan lagi, jadi mungkin baru kondisi wilayah berapa persen ya dari, belum menyeluruh sih Mas, tapi dari yang sudah berjalan 2 minggu ini, kendalanya ya selain dari respon masyarakat juga sebetulnya dari teman-teman petugas sendiri yang memang karena dengan cuaca yang panas, kadang hujan itu ya ada juga yang sakit, mungkin ada keluarga yang ketimpa musibah, nanti yang mungkin faktor-faktor yang sebetulnya menjadi hal-hal yang kita inginkan, tapi ternyata terjadi gitu. Jadi memang tidak semulus itu pendataan di lapangan, ya. Jadi banyak faktor yang bisa membuat capaian yang kita harapkan tuh belum sesuai harapan.
17: Dari seluruh kabupaten kota di Kepulauan Bangka Belitung, seperti apa progres di Kabupaten Bangka?
16: Kalau untuk capaian di tengah-tengah ya Mas ya, soalnya yang cukup cepat karena mungkin perbandingannya karena target di Kabupaten Bangka kan paling banyak ya, karena kabupaten terbesar, paling luas. Kalau misalnya di Bangka sendiri, saya lihat di teman-teman di Belitung nih sudah lumayan ini, mungkin selain targetnya nggak sebesar kita, mungkin ya, dari ya wilayahnya lebih mudah dijangkau ya. Kalau kita kan ibaratnya harus yang sampai 2 jam, 3 jam perjalanan, sementara teman-teman petugas, kita kemarin pada saat rekrut penambangan petugas sudah diusahakan sedemikian rupa berada di wilayah sekitar, tapi tetap aja pasti akan ada yang lintas ya. Kemudian teman-teman juga di organik BPS Kabupaten Bangka juga banyakkan domisili di sekitaran kantor ya, bahkan ada yang di pengaten, itu mungkin yang tukan effort lebih untuk melakukan pemantauan. Jadi itu yang mungkin membuat progres di Bangka ini bukan yang tercepat ya, tapi harapannya nanti pada saat akhir Agustus nanti sudah selesai sesuai target yang diharapkan.
17: Hingga akhir Agustus nanti targetnya seperti apa Bu?
16: Ya harapannya semua terdata 100%, tidak ada yang terlewat, tadi seperti itu. Kemudian mulai hari ini ya, tepatnya 1 Juli itu, kita sudah mulai menyasar usaha-usaha besar ya. Usaha besar nanti yang mendata adalah teman-teman dari pegawai BPS ya, dari organik. Nah, sebetulnya untuk usaha besar ini sebetulnya sudah dimulai dari sebelumnya, dari awal Juni ya. Awal Juni bahwa BPS ada dari pendataan cawi ya, jadi kita mengirimkan blast melalui email ya untuk perusahaan-perusahaan besar yang mungkin hampir dipastikan memiliki email ya, karena memang mereka punya struktur yang baik. Nah itu kita sudah mengirimkan kuesioner yang bisa mereka isi secara mandiri, tapi memang responnya sendiri belum semuanya melakukan pengisian, atau mungkin sudah melakukan pengisian tapi belum selesai. Nah itu nanti mulai bulan ini akan teman-teman petugas akan mulai mendatangi satu-satu nih usaha besar yang belum melakukan pengisian secara mandiri ataupun mungkin sudah melakukan tapi belum disubmit ya, belum dikirim ke kami untuk dicek lebih lanjut.
17: Pendengar, demikian wawancara saya bersama Kepala BPS Kabupaten Bangka, Ibu Debbie Andayani. Saya Iron Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
2: Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya kami hadirkan Halo RRI untuk edisi hari ini. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung tentunya bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya. Hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di Halo RRI kali ini. Selamat pagi untuk pendengar yang baru bergabung juga, dan tentunya ada beberapa informasi kembali yang akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Di antaranya satu informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda yang kita kutip ya dari rri.co.id, pendengar, di mana ini ada informasi berkenaan dengan Batu Briga ya. Desa Batu Briga ini akan dijadikan sentra perkebunan kelapa. Ya, untuk pendengar, ini informasinya di mana Desa Batu Briga Kecamatan Lubuk Besar Bangka Tengah akan dijadikan sentra perkebunan kelapa. Ya, kawasan hutan kemasyarakatan seluas kurang lebih 158,69 hektar telah disiapkan. Sementara Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman ini menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan peninjauan lapangan bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani sebagai langkah memetakan kondisi real di lapangan serta mendiskusikan peluang pemanfaatan lahan secara legal dan produktif bersama pihak provinsi. Nah, itu dia informasi yang kami hadirkan. Jadi Desa Batu Briga ini akan dijadikan sentra perkebunan kelapa. Demikian informasinya, pendengar. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kami menunggu partisipasi Anda dalam Halo RRI-nya. Sampaikan aduan Anda, dan kalau beberapa waktu lalu ya, ketika Halo RRI juga sudah menjawab juga pertanyaan Anda ya, terkait dengan lalu lintas ya, kita juga sudah tersambung ketika itu bersama dengan Kasat Lantas Polres Bangka. Mungkin Anda ada aduan lain yang disampaikan di hari ini, kita persilahkan ya hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar juga, selamat pagi. Di hari ini kita juga akan update kembali informasi cuaca terkini yang sudah kita terima dari Perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang, yaitu berkenaan dengan potensi ya peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Untuk status waspada ini dari tanggal 5 hingga maksudnya dari tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 pendengar. Untuk status waspada ini berada di wilayah Bangka, tanggal 3-nya di Bangka ya, yaitu hujan sedang hingga lebat ya, tanggal 3 Juli di Bangka, Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Kemudian tanggal 4 nihil di semua daerah. Kemudian tanggal 5 untuk status waspada hujan lebat hingga hujan sedang hingga lebat ini berada di wilayah Bangka dan Bangka Tengah. Itu dia informasinya untuk Anda pendengar. Sedangkan untuk peringatan dini angin kencang ini untuk tanggal 3 berada di Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur. Tanggal 4-nya di seluruh wilayah Kulon Bangka Belitung. Dan tanggal 5 di Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur. Demikian update informasi terkini yang kami sampaikan untuk Anda di Halo RRI kali ini. Silakan untuk mendengar yang bergabung.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, kita bacakan satu WhatsApp dari Bung Dian di Reading Panjang. Ya, halo RMI. No Ronaldo Portugal gol dan menang. Oh iya iya iya, ini informasinya. Infonya kebun kelapa tadi ada yang bantuin bibitnya kah begitu? Kampung kami punya lahan dan SDM. Nah, ini kalau untuk bantuan bibit kita belum mengetahui secara pasti ya, kan ini baru peninjauan juga kemarin pendengar ya, untuk bagaimana ini akan dikembangkan di Batu Briga Sentra Perkebunan Kelapa yang sudah dilakukan survei juga oleh gubernur sama pihak pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi peluang baru ya bagi masyarakat di sana, yang pastinya juga kita harapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar daerah tersebut ya, khususnya Bangka Tengah dan Provinsi Bangka Belitung. Baik, untuk pendengar, masih kita nantikan kebersamaan Anda dalam Halo RRI untuk hari ini. Tentunya tadi sudah kita saksikan juga ya, kalau Bung Dian tadi menyaksikan Portugal versus Kroasia yang berakhir kemenangannya untuk Portugal di hari ini ya. Dan nanti juga ada pertandingan, tapi tidak kita siarkan ya, untuk jam 10 nanti ada pertandingan, itu ada Swiss lawan Algeria ya, yang akan berlangsung juga pada hari ini pendengar. Untuk Anda tentunya pantau terus ya di Pesta Bola RRI, yang pastinya juga kita siarkan Pesta Bola Piala Dunia 2026. Baik, sembari menantikan Anda untuk bergabung kembali menyampaikan aduannya di hari ini, kita juga akan coba ya menyampaikan informasi lainnya dan ke pihak terkait yang biasanya juga kita akan berdialog dengan dinas terkait. Mungkin nanti akan kita tanyakan juga ini konfirmasi apakah ada bantuan dari pemerintah untuk bibit gitu ya, kelapa, karena ada SDM-nya begitu kata Bung Dian ya. Jadi memang sudah tinggal bantuan bibitnya begitu ya Bung Dian ya, yang dibutuhkan. Untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali kebersamaan kita masih di Halo RRI, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan yang akan disampaikan oleh reporter kita Bung Debi Nirwandi di kesempatan pagi hari ini, yang kali ini pendengar akan melaporkan informasi terkait dengan 6 calon Taruna Akpol asal Bangka Belitung ikut seleksi tingkat pusat. Bung Debi, laporan Anda.
1: Ya, Haris juga pendengar dapat saya sampaikan dimanapun berada pendengar, di mana sebanyak 6 calon Taruna atau Catar Akademi Kepolisian atau Akpol berhasil lolos seleksi tingkat panitia daerah atau Panda Polda Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya mereka berenam akan mengikuti seleksi tingkat pusat, di mana disampaikan oleh Kabak Dalpes Biro SDM Polda Bangka Belitung AKBP Arif Kurniatan bahwa keenam peserta tersebut terdiri dari 5 calon taruna laki-laki dan 1 calon taruni perempuan. Dan mereka diingatkan untuk mengikuti seleksi tingkat pusat agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, terutama menjaga kondisi kesehatan dan terus meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing dengan peserta dari seluruh Indonesia. Di mana Arif menjelaskan proses seleksi penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara prinsip betah, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Sistem tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk meraih kelulusan berdasarkan kemampuan dan prestasi. Di mana 6 orang tersebut meski sudah lolos tingkat panitia daerah, namun masih apakah mereka akan melanjutkan ataupun lulus ataupun pulang kembali ataupun dikategorikan tidak lulus. Untuk itu diharapkan 6 calon taruna Akpol tersebut asal Bangka Belitung diharapkan untuk dapat mengharumkan nama Bangka Belitung, diharapkan ke semuanya ke-6 catar tersebut bisa lolos di tingkat pusat dan menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian untuk menuju sebagai perwira Polri nanti jika lulus dengan pangkat Ibda pendengar. Kemudian sebelumnya Kapolda Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan calon anggota Polri yang terpilih nantinya adalah calon yang terbaik yang memiliki kemampuan serta kualitas kriteria sesuai kriteria yang ditentukan guna menjadi anggota Polri sebagai penerus dalam melanjutkan tugas serta visi misi dalam menjaga Kamtibmas, penegakan hukum serta mampu memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat. Demikian rekan Haris, informasi dapat sampaikan dari Polda Bangka Belitung pada pagi hari ini. Kembali ke Haris di studio.
0: Baik, Bung Debi, terima kasih laporan Anda pendengar terkait dengan 6 calon Taruna Akpol asal Bangka Belitung mengikuti seleksi tingkat pusat di hari ini.

Pendengar, ada informasi lain yang kami sampaikan di Halo RRI kali ini, berhubung kali ini sedang musim durian ya. Jadi ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar kontes durian lokal tingkat Provinsi Bangka Belitung tahun 2026 di lapangan bola desa Pelanga Simpang Tritip Bangka Barat 9 Juli 2026 mendatang ya. Jadi kontes ini gratis dan terbuka bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung yang memiliki pohon induk durian unggul. Nah, jadi silakan bagi masyarakat yang ingin mengikuti ajang ini ya, pendaftarannya gratis dari 1 hingga 7 Juli nanti. Itu yang disampaikan oleh Sekretaris Lomba Kontes Durian Lokal Bangka Belitung, Dinar, dalam keterangan yang diterima RRI. Nah, lebih lanjut, Dinas yang merupakan pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Belitung itu berharap ajang tersebut mampu mendorong Babel menjadi destinasi pariwisata budaya unggulan yang menarik. Nah, di mana durian menjadi salah satu buah yang banyak digemari masyarakat. Jadi di Bangka Belitung juga ada berbagai macam jenis durian yang kualitasnya tak kalah jika dibandingkan dengan durian dari daerah lain. Nah, sementara Bupati Bangka Barat, Markus, ini mengajak para petani durian daerah untuk menunjukkan kualitas durian terbaiknya di mana dalam gelaran kontes durian lokal nanti ya. Dan disebut juga, pendengar, ajang tersebut merupakan langkah strategis Pemprov Babel dalam mendorong lahirnya varietas-varietas durian unggul yang dapat bersaing di pasar nasional serta menggerakkan roda perekonomian lokal. Itu dia informasi untuk Anda yang kami sampaikan. Akan dilaksanakan ya kontes durian lokal 9 Juli di Pelangas untuk terbuka masyarakat, gratis tentunya. Dan pasti ini banyak sekali durian-durian unggul yang akan tampil sepertinya ya, pendengar ya. Untuk Anda silakan kembali yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 Sungret Bangka Belitung. Halo RRI, masih kita buka hingga usai nanti pada pukul 10 pagi. Nanti juga kita akan hadirkan dialog interaktif untuk Anda di hari ini, pendengar, yang tentunya akan kami hadirkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kita nanti insya Allah akan berbincang bersama dengan narasumber kita di hari ini, pendengar. Jadi mana untuk hari ini akan kita hadirkan Indonesia Sehat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang tentunya juga Anda nanti bisa bergabung bersama kami untuk bertanya langsung ya kepada narasumber terkait, yang pastinya juga akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Ibu Nora Sukmadewi, pendengar, narasumber nanti yang akan berbincang bersama kami di Indonesia Sehat membahas membangun budaya cek kesehatan untuk masyarakat. Ya, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, ya Ibu Nora Sukmadewi, sesaat lagi. Baik, pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Kita hadirkan kembali lagu pilihan dari Samson.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi masih kita hadirkan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Ini ada tanggapan dari Bung Dian di Sungai Liat yang menyampaikan informasi. Terima kasih katanya untuk aduan kemarin sudah ditanggapi ya dari Satlantas Polres Bangka ya berkenaan dengan penertiban knalpot brong. Ya, ini mohon ditertibkan dan sudah jawab langsung oleh Kasatlantas Polres Bangka kemarin. Oke, terima kasih ini untuk Bundian di Sungai Liat yang tentunya juga sudah dijawab langsung dan ditegaskan juga ya oleh Kasatlantas Polres Bangka bahwa pihaknya juga akan menindak tegas bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas. Untuk pendengar di manapun Anda berada, tentunya masih di Halo RRI untuk pagi hari ini. Selepas tadi informasi yang sudah kami hadirkan, kita akan lanjut untuk menghadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di hari ini. Di mana untuk menjelang dialog nanti juga ya akan kami hadirkan cek kesehatan gratis ini. Nah, kalau untuk di program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bangka ini sudah mencapai 71,30% dari total sasaran hingga akhir Juni 2026. Ya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengungkapkan, jadi capaian tersebut melebihi target minimal program CKG yakni 46%. Ya, pada target anak usia sekolah, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menjemput bola ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kesehatan, namun begitu yang masih terus digenjot capainya yakni pada target usia balita dan dewasa. Kedepannya Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka akan melaksanakan gebyar cek kesehatan gratis di puskesmas pembantu yang terletak di desa-desa. Sementara itu Latifa warga Sungai Liat mengatakan sudah melakukan CKG langsung ke puskesmas dan ini juga menyambut baik program tersebut karena membantu mendeteksi penyakit lebih dini. Ya, jadi untuk pendengar silakan ya, nanti Anda bisa bergabung bertanya langsung terkait cek kesehatan gratis yang akan kita bahas pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang tentunya juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat capaiannya sudah 71,30%. Yang dialognya akan kami hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ibu Nora Sukmadewi. Baik, untuk pendengar nantinya sebelum kami hadirkan dengan dialog interaktifnya masih di rangkaian Halo RRI untuk Anda. Terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp-nya di hari ini. Dan Anda nanti kita undang menunggu partisipasi juga untuk bergabung di dialog interaktif Indonesia Sehat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, dengan berakhir lagu tadi maka berakhir pula kebersamaan tadi Halo RRI, dan sesali kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan dialog interaktif via Indonesia Sehat bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ibu Nora Sukma Dewi. Untuk pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho.
2: Cicak Kuswoko.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Dialog Interaktif Indonesia Sehat. Dan untuk pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif Beranda Astacita Indonesia Sehat di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, tentunya di siang ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ibu Nora Sukmadewi, SKM, MKM, Biomed, SC, yang tentunya kita akan membahas terkait topiknya membangun budaya cek kesehatan untuk masyarakat. Sudah hadir bersama kita Ibu Nora Sukmadewi di studio. Selamat siang Ibu Nora.
2: Selamat siang.
1: Iya, sehat Ibu ya? Iya, baik. Pendengar, kita akan berbincang mengenai membangun budaya cek kesehatan untuk masyarakat. Mungkin tadi kalau saya baca informasinya udah capaiannya kalau CKG itu 70% lebih ya, Bu ya. Nah, 71. Nah, kalau untuk saat ini bagaimana kondisi untuk membangun budaya cek kesehatan untuk masyarakat kita sejauh ini, bagaimana untuk kesadaran, partisipasi, dan lain sebagainya, Bu, di Kabupaten Bangka?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Ya, jadi untuk cek kesehatan gratis sendiri di Kabupaten Bangka memang alhamdulillah itu per hari ini, per bulan Juli ya, per 1 Juli itu di angka 71,30%. Jadi tentunya ini sebuah angka yang sangat baik, menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan. Bagaimana antusiasnya? Memang satu, kita membentuk sistem dulu. Dimulai dari komitmen kepala daerah, kemudian dinas kesehatan selaku leading sektor, dan juga tentunya masyarakat sebagai sasaran program. Baik sekolah juga salah satunya yang mayoritas muridnya juga menjadi sasaran program CKG karena siklus hidup. Kesadarannya kalau dilihat dari cakupan yang sudah 71% di bulan Juli, artinya melampaui ya. Per Juni kan idealnya 50% gitu. Artinya apa? Antusias masyarakat sangat baik karena kita juga membuka layanan-layanan tidak hanya di puskesmas, tetapi di pustu, kemudian di posyandu, kemudian di momen-momen atau event-event yang ada, dan juga kita menggandeng mitra. Mitra itu FKTP swasta maupun FKTP vertikal. Jadi klinik Polres, klinik Lanal, klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS maupun yang tidak, itu kita gandeng sebagai mitra. Jadi tentunya harapannya apa? Aksesnya lebih dekat sama masyarakat. Masyarakat semakin paham bahwa ada program yang baik untuk screening, sehingga mereka juga lebih dekat untuk datang, tidak harus ke puskesmas.
1: Oke, jadi lebih ke kejar bola begitu ya Bu ya, sistemnya.
2: Betul. Mendekatkan akses.
1: Nah, kalau untuk berbicara akses untuk wilayah-wilayah terpencil, Bu, sudah tercover juga atau bagaimana?
2: Baik, jadi memang kita memiliki 12 puskesmas ya. Tersebar di 8 kecamatan. Artinya ada beberapa kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Dan kita memiliki 62 pustu. Pustu ini merupakan jejaring puskesmas fasiankes terkecil. Itu berada di desa. Nah, jadi memang apakah semua wilayah sudah memiliki pustu? 62 dari 81 desa kelurahan itu sudah memiliki pustu, dan ditambah tentunya 12 puskesmas di wilayah kecamatan.
1: Jadi sudah cukup banyak artinya Bu ya?
2: Sudah cukup banyak, dan tadi mobile. Bahkan mobile ke masjid juga setiap hari Jumat, teman-teman puskes.
1: Selepas sholat Jumat.
2: Jadi di mana ada momen
1: keramaian,
2: di mana ada potensi sasaran, kita pentingnya berkolaborasi seperti itu.
1: Ini layanan yang diterima masyarakat bentuknya apa saja sih Bu dalam program ini Bu?
2: Jadi memang berbicara cek kesehatan gratis itu siklus hidup. Jadi mulai dari bayi baru lahir, balita, anak, dewasa, lansia, dan anak sekolah. Setiap siklus hidup berbeda-beda jenis pemeriksaannya. Pada bayi baru lahir itu ada 6 jenis. Beberapa screening yang sangat penting untuk mendeteksi dini kekurangan hormon tiroid, penyakit jantung bawaan, kemudian kelainan saluran empedu, penurunan berat badan itu pada kelompok bayi. Pada balita dan anak di usia prasekolah 1-6 tahun itu ada 8 jenis pemeriksaan. Jadi paketnya masing-masing. Kalau dewasa lansia itu ada 20, kemudian SD juga tergantung tingkatan. Di sekolah SD itu 16, di SMP 18 jenis, dan di SMA 17 jenis pemeriksaan yang wajib diperoleh. Sesuai kelompok umur.
1: Wow, jadi ini gratis semuanya Bu ya?
2: Gratis.
1: Luar biasa. Gratis. Ini masyarakat yang mendapat kelayanan boleh datang kapan saja atau ada waktu-waktunya nih Bu?
2: Sesuai jam pelayanan kalau di Fasiankes. Tentunya rumah sakit bukan tempat untuk CKG ya. Nanti ada yang datang ke rumah sakit mau CKG. Nggak kan?
1: Dilayani lah.
2: Tentunya diarahkan ke puskesmas. Tetapi kami juga menggandeng rumah sakit. Ini dalam proses seluruh pegawai rumah sakit juga kita mau lakukan cek kesehatan gratis. Jadi kita yang datang ke rumah sakit. Seperti itu. Tetapi jam pelayanan tadi sesuai jam pelayanan Fasiankes. Kalau di momen-momen, di event-event, tentunya sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. Di Car Free Day kita buka setiap hari.
1: Dan ada terus ya Sabtu. Bu yang datang?
2: Ada terus dan banyak antusiasme masyarakat cukup tinggi. Kenapa ya tadi, kalau tanpa dukungan masyarakat, komitmen pemerintah daerah, tentunya kita tidak akan mencapai angka 71%.
1: Targetnya berapa sebenarnya Bu?
2: Minimal 46%.
1: Oh udah lewat dong.
2: Iya
1: dari luar biasa ini. Nah ini kan sepenting apa sebenarnya masyarakat untuk melakukan cek kesehatan sejak dini.
2: Baik, jadi memang kita ini upaya kesehatan itu ada 4. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketika kita berbicara pelayanan kesehatan primer, ini adalah sistem transformasi kesehatan. Dua pilar pertama itu sistem transformasi primer, integrasi layanan kesehatan primer. Yang kedua adalah sistem transformasi kesehatan pelayanan rujukan, artinya rumah sakit. Nah, kedua ini bergandengan. Kalau primer itu untuk mendeteksi, seberapa penting, sangat penting. Kenapa? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga apa, ketika diketahui, jadi ada kriteria yang menurut standar itu 4 kategorinya berdasarkan hasil CKG. Yang pertama, hasil pemeriksaannya normal. Tidak ada faktor resiko. Tidak ada faktor resiko hipertensi. Tidak ada faktor resiko kegemukan. Tidak ada faktor resiko kelainan dan sebagainya. Jadi tidak terdapat faktor resiko. Nanti akan dapat edukasi sifatnya. Tindak lanjutnya apa? Nanti akan diberikan edukasi pola hidup sehat. Bagaimana mencegah penyakit. Dan jangan lupa balik lagi CKG tahun depan. Karena jatahnya minimal satu kali setahun. Yang kedua, hasil pemeriksaannya normal tapi ada faktor risiko. Normal semua tapi perokok. Tapi malas aktivitas fisik, nggak pernah
1: olahraga.
2: Tapi hasilnya nggak ada masalah kesehatan, normal. Tapi berat badannya lebih, merokok, aktivitas fisiknya kurang. Jadi diarahkan tindak lanjutnya ikut konseling. Kenapa? Karena seluruh puskes kita sudah melayani upaya berhenti merokok. Ada tenaga kesehatan terlatih. Aku pengen berhenti merokok, tapi caranya gimana ya? Nah,
1: ada layanannya sekarang.
2: Ada 12 puskesmas nakes kita sudah terlatih. Kemudian konseling gizi, kegemukan, ya kan? Dikonseling lah pola bagaimana makan. Pola makan, jumlah asupan supaya tidak berlebih, aktivitas fisiknya seperti apa. Jangan lupa balik lagi tahun depan CKG. Kemudian yang ketiga itu pra penyakit. Dia ada prehipertensi, prediabetes, dan preobesitas. Jadi dia itu memiliki faktor resiko yang berpotensi sudah mendahului lah, calon-calon gitu. Kalau tidak dimitigasi dengan baik akan menjadi hipertensi. Akan

0: apakah ini bisa ditata laksana di FKTP
1: ya,
0: dalam arti di puskesmas, ataukah harus dirujuk?
1: Hmm.
0: Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Supaya apa? Tidak, kalau dia sudah terdeteksi memiliki PRI,
1: bisa
0: jangan sampai, iya. Tapi kalau sudah sakit, gimana caranya diobati sesuai standar pengobatan? Gitu. Nah, alhamdulillah dengan kesadaran yang tinggi ini, mereka menjadi paham. Oh ya, saya normal, tapi saya merokok.
1: Ada yang berhenti juga.
0: Karena kita menyediakan layanan upaya berhenti merokok. Kalau dia harus dirujuk, alhamdulillah sudah 99% masyarakat kita memiliki jaminan kesehatan. Sisa 2000 sekian yang nggak punya. Yang tidak terdaftar. Artinya apa? Mereka sudah dijamin sehingga kalau mereka harus dirujuk,
1: sudah ada
0: jaminan kesehatan. Jadi upayanya seperti itu.
1: Baik. Nah, lalu bagaimana misalkan ada masih ada lah yang meremehkan, ah enggak apa-apa lah, enggak usah berobat lanjut.
0: Betul.
1: Cuma konsul dan tidak merubah pola hidup. Ini kan bisa berbahaya juga. Ini penyampaian dari pihak kesehatan agar masyarakat juga bisa percaya untuk mengikuti arahan, bagaimana Ibu?
0: Iya, baik. Jadi memang ilmu perilaku ya. Ilmu perilaku, ilmu komunikasi ya itu memang menjadi sebuah tantangan. Kenapa? Terkadang kami juga banyak menemukan, gak usah dicek lah, gak apa-apa, nanti kalau ketahuan sakit malah jadi gak enak makan. Kalau ketahuan hipertensi malah nanti gak bisa makan makanan yang tinggi natrium gitu, seperti rusib, kayak kita kan, terasi, makanan-makanan olahan gitu ya. Bagaimana? Ya kita menggunakan strategi komunikasi. Kita menggandeng itu kan mulai dari lini mitra kita yang paling kecil itu kader kesehatan. Jadi kader kesehatan kita itu dibekali dengan kompetensi kader, 25 kompetensi kader. Termasuk untuk siklus usia dewasa dan lansia yang paling banyak ya di piramida penduduknya. Nah, ini tentunya kita berharap kader-kader ini bisa menjadi mitra yang paling strategis. Karena tiap hari kan bersentuhan langsung dengan masyarakat secara informal. Kalau kita di Fasiankes kan dia datang bertemu dengan image ini nakes loh ya gitu. Tapi ada tantangannya juga. Terkadang dari strategi komunikasi dengan kader, ya Kak, itu kan kader, bukan nakes. Ya, sehingga kader memang harus dibekali dengan 25 kompetensi tadi. Terus yang kedua, kita membuka unit-unit layanan yang sifatnya promotif preventif. Jadi ketika misalnya mereka di klaster 2, namanya klaster kalau dulu poli ya, poli anak, poli umum, poli gigi, sekarang klaster. Klaster 2 ibu anak, klaster 3 itu lansia dewasa. Nah, ketika kita ke klaster 3 prehipertensi, kita kirim untuk dikonseling gizi oleh petugas gizinya. Jadi selain informasi secara masif, kita juga harus menyentuh per individu. Ketika mereka konseling di klinik gizi atau di layanan konseling gizi, tidak hanya itu, sanitasi juga penting. Misal TBC. Erat hubungannya sama sanitasi. Kita kirimlah ke klinik sanitasi untuk mendapatkan konseling tentang perilaku hidup bersih dan sehat. KBS, nah itu sudah ada di puskesmas. Sehingga harapannya, misalnya yang sakitnya satu, yang nganternya dua, otomatis kan informasi ini tersampaikan tidak hanya ke satu orang, tapi ke tiga orang. Ketika bulan ini dia hipertensi, bulan depan udah di konseling gizi, pola makan tolong diatur, berat badan dijaga, dilarang mengkonsumsi ini, perbanyak konsumsi ini, bulan depan minum obat secara teratur, terapinya. Ketika bulan depan datang lagi, kok masih tinggi ya? Kenapa? Lama-lama kira-kira bosan gak beliau? Ya berarti saya bandel ya, harus ikut nih. Ternyata memang anjuran petugas kesehatan ini harus diikuti. Jadi pelan-pelan merubahnya. Selain yang masif edukasi masif melalui leaflet, penyuluhan massal di posyandu, di komunitas tentunya.
1: Tapi sejauh ini berjalan bagaimana Bu? Masyarakat kan ada yang terkontrol, artinya tadi ya.
0: Betul.
1: Memeriksakan, kalau ada hipertensi mulai terkontrol. Dan ini dampaknya bagaimana sejauh ini?
0: Dampaknya sejauh ini ada lagi nih yang paling erat hubungannya. Kita punya kelompok Prolanis namanya.
1: Prolanis.
0: Jadi Prolanis ini

0: kelompok-kelompok penderita hipertensi DM yang terkontrol di puskesmas, diberikan layanan-layanan kesehatan dan dipastikan terkontrol terus. Ini akan menjadi role models buat penderita-penderita yang nggak patuh minum obat, yang mungkin kadang renyek kontrol, kadang enggak. Kenapa? Banyak alasan kan ya. Males jauh atau sempet, akses, gak sempet, begawe gitu. Untuk itulah tadi pentingnya juga jejaring kita pustu. Karena beberapa pustu, kalau pustu itu kan standarnya hanya dua nakes, satu bidan, satu dokter. Nah, untuk puskesmas-puskesmas dengan jumlah dokter yang memadai, dengan program ISIP oleh Kementerian Kesehatan, beberapa pustu juga dalam satu waktu, satu kali seminggu, itu kita siapkan dokter, sehingga bisa gak jauh ke puskesmas.
1: Wah, udah dimudahkan sekali artinya Bu ya.
0: Insya Allah, upayanya intinya akses.
1: Akses ya Bu ya. Nah, sejauh ini berjalan Bu, apa yang berhasil dipetakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka? Mungkin penyakit, kondisi kesehatan masyarakat kita di Kabupaten Bangka khususnya.
0: Baik, kalau dari faktor risiko dulu ya, nanti ngomongin penyakitnya. kalau sudah penyakit harus diobati.
1: Iya.
0: Kalau faktor risiko paling banyak di kita kurangnya aktivitas fisik.
1: Oh, kurang geraknya.
0: Iya.
1: Kebanyakan mager ya Bu?
0: Mager. Dari data screening di CKG, lebih dari 95% aktivitas fisiknya kurang.
1: Oke.
0: Yang kedua adalah obes sentral, kegemukan.
1: Kegemukan, oke.
0: Iya. Itu dari faktor resiko, dan faktor resiko berikutnya adalah prehipertensi dan prediabetes mellitus. Kalau penyakit, ya betul. Jadi tren kita di FKTP itu 5 terbesar hipertensi salah satunya.
1: Rata-rata Bu.
0: Dan DM. Kalau di Fasiankes, hipertensi yang di FKTL di rumah sakit.
1: Iya. Oke, jadi hipertensi. Nah, ini mungkin ada anggapan, mungkin bisa diluruskan di sini Bu. Katanya kalau minum obat malah takut ginjal rusak dan lain-lain. Nah, ini mungkin bisa diluruskan oleh dari ahlinya langsung. Silakan ini Bu.
0: Iya, baik. Jadi memang itu menjadi sebuah pertanyaan yang sering muncul. Iya. Untuk hipertensi dan DM itu justru terbalik. Kalau tidak diobati sesuai standar, dia akan merusak organ-organ tubuh secara sistemik.
1: Kalau tidak diobati.
0: Betul. Jadi ketika sudah masuk fase hipertensi atau gula darah yang memang mendapatkan pengobatan sesuai standar, bahkan hipertensi itu ketika sudah di atas 200 itu udah berbeda pula terapinya, nggak cukup dengan satu obat, harus dengan beberapa kombinasi. Merusak ginjal ya ketika harus minum obat sesuai standar, menerapkan perilaku
1: hidup sehat.
0: Itu memperpanjang, meningkatkan kualitas hidup dan memelihara kesehatannya dengan tensinya yang terjaga, gula darahnya yang terkontrol, tapi diiringi dengan perilaku hidup sehat. Menghindari rokok, olahraganya. Menghindari rokok ini tidak hanya sebagai perokok,
1: asap juga ini.
0: Perokok pasif,
1: pasif ya.
0: Atau yang ketiga, sisa-sisa rokok. Ada tabu, tiga jenis. Nempel kan ya. Kalau perokok pasif dia yang merokok. Perokok aktif yang berada di sekitar perokok pasif. Perokok pasif pulang dengan menempel di baju, di rambut. Nah, itu yang di rumah akan terkena dampaknya. Seperti itu. Jadi justru ketika sudah mendapatkan terapi, ikuti. Menghindari apa? Hipertensi ini nanti juga arahnya bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke gagal ginjal. Sudah harus cuci darah. Nah, untuk cuci darah sendiri rumah sakit kita kan sampai buka poli sore juga untuk cuci darah. Nah, inilah sebenarnya ini juga merupakan apa ya, akar permasalahan kenapa transformasi layanan primer ini dibentuk, muncullah program hasil cepat
1: luar terbaik. luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakatnya, tidak cukup hanya merubah pola hidup, olahraga dan lain sebagainya Bu ya.
0: Iya, kalau sudah terdiagnosa, terkonfirmasi harus diobati.
1: Minum obat.
0: Tapi perilaku hidup sehatnya tetap wajib dijaga.
1: Wah, baik. Nah, pendengar, untuk Anda yang bergabung, kita nantikan kebersamanya di 0717 94301 dan 0811 7179111. Bu, masyarakat kita mungkin umumnya baru memeriksakan kesehatan ketika sudah merasakan sakit. Nah, menurut Ibu apa akar persoalan yang membuat budaya cek kesehatan belum menjadi kebiasaan? Tapi kalau di Bangka udah lumayan bagus ya.
0: Baik, jadi betul. Masih ada image ke puskesmas itu kalau sakit.
1: Iya, waktu sakit aja.
0: Betul, saya juga, kami di Dinas Kesehatan selalu menekankan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Sehingga sasaran puskesmas itu sebenarnya prioritasnya bukan orang sakit, tapi orang yang memelihara kesehatan. Makanya siklus hidup tadi, mulai dari bayi sampai lansia. Jadi jangan menunggu sakit kalau untuk datang ke puskesmas.
1: Pas lagi sehat ya Bu ya.
0: Betul, tadi perokok. Perokok dia merokok, dia gak sakit ya. Hasilnya semuanya normal. Tapi dia bisa datang ke puskesmas untuk mendapatkan konseling berhenti merokok. Namanya kliniknya upaya berhenti merokok gitu. Nah, apakah ini sudah tersebar dengan baik? Betul, program CKG ini sebenarnya bukan program baru. Tetapi kemasannya baru, karena kita punya standar pelayanan minimal namanya di bidang kesehatan.
1: Apa itu?
0: Siklus hidup juga. Dari bayi, dewasa, lansia itu wajib mendapatkan tadi item-item pemeriksaan kesehatan. Akan tetapi di era pemerintahan yang baru digelontorkan program ini menjadi kemasannya lebih menarik gitu ya, lebih baik dan tentunya lebih mudah diingat oleh masyarakat gitu. Jadi apakah sudah terdistribusi dengan baik? Tentunya tidak ada yang sempurna, tapi kami di Kabupaten Bangka berupaya dalam waktu dekat kami akan gebiar pustu. Jadi setiap pustu tiap hari melayani CKG dengan target 50 orang minimal per hari.
1: Dan tercapai saat ini, Bu?
0: Belum.
1: Per hari.
0: Di Juli.
1: Oh, di Juli ya?
0: Iya, di Juli ini kita selama ini kan kita di puskes tadi, posyandu, kemudian di keramaian-keramaian, di Car Free Day. Di bulan Juli ini kita gebiar CKG lebih besar, kita menggandeng UBB, menggandeng Stein, Tisipol dan juga rumah sakit-rumah sakit tadi untuk semua sivitas rumah sakit, hospitalia dan juga tadi di pustu. Jadi buat yang di desa, mudah-mudahan program ini lebih membantu lagi, karena pustu sebenarnya kan buka tiap hari. Tapi dengan gebiar CKG ini mudah-mudahan ajaklah beramai-ramai semuanya untuk datang ke pustu dilakukan cek kesehatan sesuai kelompok usia.
1: Untuk masyarakat yang ingin melakukan pengecekan ada syarat nggak nih Bu?
0: Bawa KTP.
1: KTP aja.
0: Cukup.
1: Wah, cuma bawa KTP datang dan ini berapa lama sih Bu prosesnya Bu?
0: Dari setiap proses ceknya.
1: Ya, pas cek kesehatan sampai selesai keluar hasil.
0: Kalau semuanya berjalan dengan baik ya, maksudnya tidak ada faktor risiko, tentunya kan konseling edukasinya lebih cepat ya. Itu 15 sampai setengah jam. 15 menit ya. Sampai setengah jam. Sampai cetak rapot dengan catatan tidak ada kendala-kendala teknis di aplikasi karena semuanya real time.
1: Ini ada suara telepon. Tapi mungkin bisa disambungkan ya, karena mungkin ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 Sungelit Bangka Belitung. Bu, dari sejauh ini kebanyakan yang melakukan pengecekan usia berapa nih Bu? Apa kebanyakan udah lansia atau yang muda-muda udah mulai sadar?
0: Dari data ya, dari data yang kami dapatkan memang kelompok umur tertinggi untuk peran serta cek kesehatan gratis ini adalah pada kelompok anak sekolah.
1: Oh, anak sekolah ya, Ibu ya?
0: Jadi sebanyak 28.000 itu pada kelompok anak sekolah. Untuk target minimal sendiri dia sudah melampaui, karena target CKG anak sekolah itu 35%. Dia sudah melampaui angka 35%, sudah di angka 100%. Kenapa? Satu tadi, kita dimudahkan. Satu, dukungan komitmen pemerintah daerah. Dua, lintas sektor dengan dinas pendidikan, sekolah. Tiga, sasarannya kan berada pada satu tempat. Jadi memang paling tinggi di anak sekolah. Yang kedua itu pada usia lanjut, pada lansia. Kenapa? Ya, kita bisa analogikan salah satunya lansia ini kan kelompok rentan. Yang paling banyak risikonya. Dan tentunya mereka juga merasa harus memelihara kesehatannya lebih dibandingkan kelompok yeah. usia yang lain. Itu kelompok usia yang kedua. Kalau kelompok usia yang ketiga memang pada bayi baru lahir. Jadi itu tiga mm-hmm. kelompok teratas yang menduduki peringkat kunjungan tertinggi.
1: Kunjungan. Oke. Okay. Kalau untuk fasilitas kita Bu, untuk kenyamanan ya masyarakat yang akan datang ke Pustu sejauh ini bagaimana Bu? Baik. SDM dan fasilitas kita.
0: Iya. Jadi untuk Pustu sendiri memang salah satunya adalah mampu melayani pengobatan dasar. Untuk itu perlu bidan dan perawat, sehingga memang setiap Pustu kita dilengkapi satu orang bidan dan satu orang perawat di 62 Pustu tersebut. Untuk fasilitas standarnya tentu sangat berbeda dengan Puskesmas. Karena kalau di Pustu itu hanya bisa screening cepat, artinya yang rapid test yang kita di ujung jari itu suka diambil darah. Kalau di Puskesmas dia bisa dikonfirm lagi melalui alat di laboratorium. Itu perbedaannya. Tetapi ketika terdapat indikasi harus memang pemeriksaannya di Puskesmas, kita rujuk ke Puskesmas.
1: Oke. Okay. Nah, ini kita baca WhatsApp sudah bergabung dari Bung Dian di Sungai Liat. Banyak masyarakat yang merasa dirinya sehat sehingga menganggap pemeriksaan kesehatan tidak diperlukan. Kemudian bagaimana dinas kesehatan memastikan bahwa layanan cek kesehatan itu bisa dijangkau oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi? Terima kasih.
0: Ya, ya. Baik. Terima kasih ya Pak Dian.
1: Pak Dian, saya lihat.
0: Ya. Ya. Jadi satu tadi bagaimana nomor yang pertama katanya bagaimana?
1: Ya, banyak masyarakat menganggap dirinya ya.
0: Menganggap tidak sehat. Diperlukan, betul, nggak perlu. Ya itu. Karena memang tantangan di promotif preventif itu itu.
1: Iya,
0: iya. Karena manusia itu akan mencari pertolongan karena sakit atau ada masalah gitu
1: baru.
0: Kan?
1: Baru.
0: Ya, okay. Nah, untuk itulah pentingnya komunikasi efektif antara fasiankes, petugas kesehatan dan masyarakat. Sehingga kami juga membentuk sebuah sistem pengunjung puskesmas itu ketika dia berobat itu langsung kita arahkan untuk CKG.
1: CKG.
0: Misalnya yang berobat satu orang, yang nganterin satu orang, dua-duanya kita CKG. Banyak juga yang bilang, kenapa? Saya kan gak sakit. Ya, tentunya ini butuh
1: proses
0: sosialisasi, ya kan? Dengan menyiapkan media-media promosi lah di pendaftaran. Ini loh tadi yang saya sampaikan. Nanti ibu dapat ini. Nanti kalau ibu dapat paket pemeriksaan ini, alhamdulillah kalau sehat kan kita bisa terus memelihara kesehatan. Tapi kalau ada faktor resiko, kita nanti perlu mendapatkan rujukan kah, perlu mendapatkan pengobatan. Itu bagaimana upaya-upayanya. Kalau keterbatasan ekonomi tadi,
1: justru ini ya membantu.
0: Betul sekali. Menekan semua pembiayaan. Kenapa? Karena kalau sudah sakit, biaya berobatnya menjadi lebih tinggi. Oke, kita punya JKN.
1: Ada telepon dulu, kita angkat dulu ya.
0: Boleh.
1: Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
1: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Atau Udin, Riau Silip.
1: Oh, Atau Udin, Riau Silip. Silakan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ibu Nora Sukmadewi.
2: Assalamualaikum, Bu Nora.
0: Waalaikumsalam, Tok.
2: Ini berdasarkan pengalaman saya ini sudah dua kali ikut apa cek di Prodia Pangkal Pinang, cek gratis itu.
0: Iya.
2: Cuman yang jadi masalah, jadi tanda tanya, ceknya iya benar. Cuman maksud saya, sumpah ada kekurangan, langsung diresepkan obat, biar pun obat kami beli sendiri. Nah, sakit umpama darah tinggi, obatnya apa? Atau ini obatnya apa? Resepkanlah. Kami beli di apotek. Tetap kenyataan sudah dua kali cek ini hanya ya enggak ada yang keterangan, enggak ada resep obat. Jadi apa guna? Kami enggak ngerti masalahnya. Kecuali memang ada dokter yang mendampingi pribadi, tapi kalau ini hanya ini itu resep obat enggak.
1: Udah dua kali ya, Toh ya? Sudah dua kali?
2: Sudah dua kali saya cek.
1: Begitu?
2: Ya, sudah dua kali. Ya itu, tidak ada keterangannya itu. Atau umpama nih ya, darah tinggi umpama. Nah itu harus resepkan obat. Jadi kami beli obatnya itu. Ini kan tidak ada, sudah dua kali tidak ada keterangan itu. Tidak ada, tidak mungkin lah. Saya umur sudah 70 tahun lebih. Mungkin ada darah tinggi, mungkin ada gula. Nah itu maksud saya.
0: Izin toh di puskesmas ya toh.
2: Jadi kami bisa beli.
1: Toh di mana prodia kemarin ya toh?
0: Prodianya datang ke puskes atau ke desa toh?
2: Ya.
0: Prodianya datang ke puskes atau ke desa?
2: Saya datang ke prodia.
0: Oh.
2: Nah itu benar ada umpama, tapi tidak ada keterangan lah. Ya, apa darah tinggi, apa gula tinggi, apa-apa tidak ada keterangan.
1: Ya.
2: Nah, maksud saya sih karena ada dua kali. Kalau memang ada darah tinggi, umpama, atau gula tinggi atau apa, langsung dibikin resep obat kami beli sendiri di apotek. Nah ini tidak ada, sudah dua kali recek.
1: Ya,
2: nah,
1: baik.
2: Tolong ini masukkan mungkin ya gimana
1: baik.
2: Caranya?
1: Baik.
2: Apa bunga dicek-cek kalau nggak ada pengobatan?
1: Iya.
2: Ada pengobatan.
1: Baik.
2: Tidak mungkin juga lah ya. Setidak-tidak kalau udah umur 70 tahun minimal darah tinggi atau gula atau apapun lah.
0: Iya.
1: Baik.
2: Mungkin ini masukan kami dari Ria Silip.
1: Ya, terima kasih ya Taudin.
2: Iya, sama-sama.
1: Silakan Ibu Nora mungkin menanggapi ini.
0: Baik, izin menanggapi. Ya, Tok sehat-sehat ya, Tok ya. Masih kencang suaranya. Ya. Alhamdulillah.
1: Selalu.
0: Ya. Jadi izin Tok, jadi memang saya harus memastikan dulu yang pertama, Prodia ini sebenarnya memang menjadi mitra Puskesmas, okay. Tapi tadi Atok kan sampaikan Atok pergi ke Prodia. Memang betul kalau untuk meresepkan karena mereka kan laboratorium ya. Kalau nggak ada dokter tidak ada konsultasi tentunya tidak bisa mengeluarkan resep karena kompetensinya berbeda. Tetapi ketika Prodia yang datang ke Puskes tadi sebagai sebuah lanjutan dari kelompok Prolanis itu akan dilakukan cek lanjutan oleh tim Prodia yang bekerja sama dengan Puskesmas. Itu langsung kalau mau dapat rujukan dirujuk, kalau mau dapat resep diresepkan, kalau tersedia Puskesmas tinggal ambil di Puskesmas. Kenapa? Karena itu memang satu pintu.
1: Oke.
0: Kan di Puskesmas ada dokter. Jadi dokternya didahului nanti dengan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan penyakit-penyakit tidak menular. Kemudian dicek darahnya oleh tim Prodia ketika harus dikonsulkan dokter dan diobati, dokternya adalah dokter yang ada di Puskesmas. Nah kalau ada datang ke Prodia, Prodia ini kan salah satu private sector ya, sektor swasta. Jadi memang harus dipastikan dulu apakah ada dokter atau tidak. Dan memang layanan mereka hasil labnya langsung dibawa ke dokter enggak gitu. Dan tentunya mekanisme itu kan yang punya laboratorium sendiri. Tapi terima kasih karena kebetulan saya di Dinas Kesehatan toh, ini menjadi sebuah masukan yang nanti insya Allah akan kami sampaikan ke Prodia bahwa ada kebutuhan masyarakat seperti ini gitu.
1: Oke, itu untuk Atok Udin ya yang sudah bergabung. Silakan di belakangnya Atok Udin yang ingin bergabung kembali, kita nantikan kebersamaannya di line telepon 0717943301 dan 0811717911. Bu, berdasarkan pemetaan tadi Bu, kualitas hidup masyarakat kita di Kabupaten Maka bagaimana Bu sejauh ini Bu?
0: Kalau indikatornya salah satunya adalah meningkatnya usia harapan hidup.
1: Udah meningkat sekarang
0: setiap Bu? Setiap tahun usia harapan hidup kita meningkat, kita sudah di angka 74.
1: Sebelumnya 60 biasanya Bu ya?
0: Iya betul. Akan tetapi kita juga harus tetap waspada. Kenapa? Kita berharap usia harapan hidup ini seiring dengan kualitas hidup kan ya. Jangan sampai nanti umur 30-40 sudah tekanan darah tinggi, kemudian lemak darah tinggi, yang tentunya nanti dampaknya pada penyakit-penyakit tidak menular, degeneratif ya seperti tadi hipertensi, harus cuci darah, stroke dan sebagainya. Harapannya adalah usia harapan hidup meningkat, kualitas hidupnya meningkat. Kualitas hidup meningkat itu kan sehat dulu, supaya apa? Lebih produktif gitu.
1: Baik, mereka nanti kita lanjut kembali dan kita rehat sejenak. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
3: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
3: yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, kita masih di Indonesia Sehat Berandas Cita, dan kita masih bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ibu Nora Sukmadewi. Ibu Nora, mungkin ini sudah bulan Juli, mungkin apa yang akan dicapai kembali dalam program ini, dan pastinya program-program apa yang akan kembali digulirkan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat kita di Kabupaten Bangka khususnya?
2: Ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk apa yang akan digulirkan ya, untuk meningkatkan ya. Jadi memang kita memperluas cakupan. Tadi salah satu bentuk upayanya, walaupun kita sudah di angka 71% capaiannya, kita menjangkau lah, menyisir potensi-potensi yang masih belum terjangkau. Terkadang juga di beberapa tempat kita sudah menjangkau tapi enggan. Kenapa? Takut ketahuan.
1: Oh, ada juga yang
2: ada. Nggak usah deh, nggak usah diperiksa, nanti kalau tahu repot katanya.
1: Malah nambah pikir katanya.
2: Oh. Iya, harusnya cuman harusnya bisa sembuh sendiri ya, gitulah kurang lebih itu stigma ya yang harus kita edukasi terus menerus. Yang kedua, program apa, kita juga memperkuat jejaring tadi. Jejaring itu kita melibatkan mitra-mitra strategis. Tidak hanya klinik-klinik, tapi ada salah satu juga yang menarik, ada dukungan pemenuhan-pemenuhan BMHP itu dari anggaran dana desa. Contoh di Desa Kima, dia menyiapkan, ibu kami mau menyiapkan ada anggaran ini untuk alat kesehatan ini gitu. Nanti kami gandeng sehingga mitra-mitra strategis ini kan menjadi peran penting juga bagi keberlangsungan program kesehatan. Yang berikutnya, tadi kita berbicara siklus hidup, kita memang dari bayi baru lahir itu seluruh puskesmas kita, kita melayani persalinan. Jadi usia bayi itu sudah terdeteksi tadi, 6 screening penyakit-penyakit kelainan bawaan itu bisa dideteksi secara dini, sehingga memperluas akses. Kenapa? Karena kalau melahirkan bukan di puskesmas, dalam arti mungkin di praktek mandiri atau di klinik yang memang sudah sesuai standar, tapi kan harus berkomunikasi juga dengan puskesmas. Karena pelayanan CKG ini kan dilakukan oleh puskesmas dan klinik-klinik yang bermitra tadi. Sekarang klinik Polres itu sudah memiliki akun sehingga bisa melakukan cek kesehatan gratis minimal untuk anggota yang cukup banyak dan juga keluarga. Kemudian lapas, kita sedang advokasi ke lapas, sedang orientasi untuk pembuatan akun, pengentrian dan sebagainya. Kemudian lanal juga. Jadi udah banyak yang menghubungi kita untuk bekerja sama. Termasuk tidak menutup kemungkinan untuk pasien ke swasta. Kenapa? Karena ketika dia harus dirujuk, dia harus kembali ke FKTP-nya.
1: Ya, ada telepon dulu nih, Bu. Kita terima ya. Halo, selamat pagi.
3: Kembali dari Atudin.
1: Oh, silakan Atudin, nyambung ya.
3: Begini, Bu. Saya tahu baru bahwa ibu ini sebagai kepala dinas ya di Kabupaten Bangka, dinas kesehatan.
1: Yeah.
3: Saya ini sudah kena gula selama 32 tahun.
1: Okay.
3: Dulu setiap 6 bulan dokter Damaria itu mengecek saya di rumah sakit dengan rujukan dari puskesmas. Nah selama itu ya tidak jadi masalah. Tahu-tahu puskesmas itu tidak diizinkan memberi rujukan dari BPJS. Nah sejak itulah saya tidak pernah lagi cek gula. Baru ada yang cek gratis ini. Ini saya sendiri saya datang ke Prodio. Itu ya, makanya ya sangat perlu sekali cek gratis ini. Tapi ya setelah saya alami cek itu ya sama kan bohong Bang Tari. Kalau dokter Damaria dulu oh Pak gula tinggi Pak ini obatnya atau apa pun. Nah ini cek gratis tidak ada itu. Itu yang jadi masalah sehingga sampai saya tidak tahu puskesmas reaksi itu tidak boleh mengeluarkan rujukan ke rumah sakit.
1: Kapan itu mulai berlakunya Pak?
3: Waduh.
1: Tidak.
3: Nebong, saya ini sudah 32 tahun pula. Sudah lama.
2: Yeah.
3: Kalau dengan dokter Damaria itu, 6 bulan sekali harus dengan rujukan dari puskesmas. Tapi tidak tahu BPJS melarang sehingga tidak mengeluarkan. Ya, karena mau rujukan kemana?
1: Oke.
3: Semua nggak mengeluarkan rujukan, sehingga stop. Nah, baru ada apa nih? Cek gratis ini saya inisiatif sendiri ke
2: Prodio.
3: Saya pentingnya, saya perlunya, saya ingin mengetahui gula saya gimana, atau tensi saya gimana. Nah itu serangan dari tidak tahu kenapa puskesmas dulu resiliensi tidak mengizinkan mengeluarkan rujukan. Mungkin ibu ya sebagai kepala dinas kesehatan, kenapa itu BPJS seperti itu?
1: Betul.
3: Sedangkan saya sudah 32 tahun bu gula ini, setengah umur saya sudah 71 sekarang ya.
1: Baik.
3: Nah, berapa istilahnya perlunya cek kesehatan itu?
1: Baik, terima kasih Tok.
3: Oke, terima kasih.
1: Ya, mungkin bisa ditanggapi Ibu Nora.
2: Iya, agak cukup. Larangan sebenarnya tidak, bukan sebenarnya, memang harusnya tidak ada larangan rujukan jika diperlukan. Apalagi tadi atau penderita ya, memang ya, kalau penderita diabetes itu sudah ada ketentuan dari dokter penanggung jawab dalam hal ini beliau sudah sampaikan itu kan spesialis ya dokter Damaria. Tidak ada larangan harusnya toh, tetapi mungkin dari sisi komunikasi atau apa ya dari BPJS, kalau atau kepesertaan BPJS-nya saya rasa pasti di Puskesmas Rio Silip tadi disampaikan. Di Puskes di Rumah Sakit Eko Maulana Ali juga ada spesialis penyakit dalam yang bertugas di sana sesuai dengan jadwal pelayanan. Nanti berkenan atau bisa tinggalkan nomor telepon di
1: ya, mungkin bisa
2: RRI.
1: Di WA
2: ya, nanti kami follow up untuk meluruskan informasi ini dan sangat disayangkan kalau memang atau tadi kan bisa terpelihara dengan baik karena kepatuhan beliau
1: aktif lah
2: aktif gitu. Untuk minum obat, kontrol dan sebagainya. Jadi begitu ya Tok, nanti berkenan meninggalkan jejak.
1: Ya, mungkin bisa di SMS nomor, atau WA ya.
2: Nanti kami follow up. Kami lihat titik komunikasinya ada di mana supaya bisa menyelesaikan masalah kita.
1: Baik. Nah, itu untuk Atta Udin. Mungkin karena kalau di telepon kita tidak muncul ya nomor teleponnya karena bisa ke WA atau SMS. Baik, Bu Nora mungkin silakan melanjutkan tadi sekaligus juga menutup perbincangan kita di kesempatan siang hari ini dalam cek kesehatan bagi masyarakat ini, silakan Bu.
2: Ya, jadi memang tadi kita berusaha memperluas tadi tidak menyisir potensi-potensi. Jadi dengan 71% itu bukan berarti kita sudah selesai gitu ya kan. Masih banyak PR-nya. Ya kita harus memastikan menjangkau semua sasaran karena tadi siklus hidup. Untuk itulah kita buka yang akses-akses terhadap mitra-mitra yang potensi. Kemudian yang berikutnya juga adalah kita melakukan analisa terhadap data hasil screening. Termasuk paling besar tadi populasi pada anak sekolah, saya sudah instruksikan seluruh kepala puskesmas untuk menganalisa faktor-faktor risiko penyakit pada anak usia sekolah dan melakukan FGD dengan sekolah. Supaya bisa dimitigasi juga, karena anak-anak ini kan 8 jam sehari ada di sekolah, apalagi remaja SMA gitu. Nah, harapannya masyarakat semakin sadar, kayak Atok ya, bisa usia harapan hidupnya 70. Sampai 71 tahun, berobat sesuai standar atau teratur tadi, 32 tahun beliau dengan gula darah, itu kan hebat. Kalau tadi ada kekhawatiran masalah ginjal, beliau dengan berobat sesuai teratur, rutin. Alhamdulillah gitu. Kita kalau umur kan kita bicara itu ketentuan Allah ya, upaya kita untuk memelihara kesehatan tentunya wajib gitu. Dan yang pasti kita harus mencegah, jangan sudah terjadi. Datanglah ke puskesmas bukan karena sakit, tapi karena perlu informasi, edukasi, maupun bagaimana cara memelihara kesehatan gitu. Dan tidak kalah penting seperti RRI Media dengan penuh komitmen ya untuk mensukseskan program ini, karena ini akan menjangkau secara luas. Jadi silakan datang ke Pustu, tapi memang kalau mau lebih lengkap adanya di puskesmas gitu. Tapi Pustu kami berada di desa. Jadi silakan datang, dan Car Free Day agar dimanfaatkan juga.
1: Tiap hari Sabtu ya, Bu ya.
2: Sabtu. Karena kita harus beraktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Kita siapkan juga di sana gerai pemeriksaan kesehatan gratis. Olahraga senam pagi hari 30 menit dengan tim dinas kesehatan dan beberapa organisasi profesi. Jadi ayo kita pelihara kesehatan. Mencegah tetap jauh lebih baik daripada mengobati.
1: Baik, terima kasih Bu Nora Sukmadewi. Dan pendengar, demikian kita dengan perbincangan di Beranda Cita-Cita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah menyimak Beranda Cita-Cita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Cita-Cita

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Rekan, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles, akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satupun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Joint lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambsdon. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena pedal, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Pedal Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga pedal Indonesia resmi dimulai. PT Liga Pedal Indonesia bersama pengurus besar Pedal Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Pedal League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Pedal League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Pedal Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
3: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana? Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu. Ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Risti Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Baik, pendengar masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya kita akan tersambung bersama dengan reporter kita Bung Ahmad Dwi Cahyo yang akan melaporkan informasi terkait Pemkot Pangkal Pinang mengusulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Kita sudah bersama dengan reporter senior kita Bung Ahmad Dwi Cahyo. Laporan Anda.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus memperbaiki pendidikan di Kota Pangkal Pinang, mana bentuk perhatian pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam melakukan dunia pendidikan sendiri, yaitu dengan mengusulkan sebanyak 57 satuan pendidikan revitalisasi ke pemerintah pusat, yang mana memang revitalisasi itu berbentuk baik pun dari repas pembangunan maupun sarana prasarana untuk perbaiki sarana pendidikan, yang mana Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Adisna mengatakan usulan revitalisasi dilakukan pemerintah Kota Pangkal Pinang pada tahun 2026 ini terdiri dari 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar, dan 10 sekolah menengah pertama. Yang mana untuk saat ini, kata Desi, yang telah dilakukan perjanjian kerjasama atau PKS, yaitu baru 4 satuan pendidik, yaitu diantaranya 3 PAUD dan 1 SD. Ia berharap pemerintah pusat terus mengalokasikan revitalisasi terkait usulan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota, sehingga sarana dan prasarana pendidikan di Kota Pangkal Pinang dapat semakin membaik ke depannya. Yang mana sebelumnya pemerintah Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 juga telah mendapat revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang mana kemarin Pendidikan Dasar dan Menengah Muti juga meresmikan revitalisasi sekolah di SMP Negeri 9 Pangkal Pinang. Nah, yaitu di mana ia juga menyampaikan, Menteri juga menyampaikan bahwa untuk di Pangkal Pinang sekolah pada 2026 ini yang akan dalam 50 yang itu anggarannya sampai 50 miliar 48. Pihak kementerian juga akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kota maupun dari Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan revitalisasi, yang mana memang salah satu program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga masuk dalam program Asta Cita Indonesia. Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Demikian pendengar dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, demikian laporan Bung Ahmad Dwi Cahyo. Dan untuk pendengar, nanti kita akan hadirkan juga secara langsung salat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, sebelum kita hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dengan musik-musik religi Islami.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti silang sholat Jumat bersama rekan Tommy. Silakan rekan Tommy. Ya, silakan rekan Tommy. Rekan Tommy. Ya, silakan rekan Tommy. Ya, baik pendengar, kita akan mencoba kembali ya untuk menghubungi rekan Tommy yang tentunya juga langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Ya, dan tentunya juga dari mana pendengar ya di kesempatan
1: itu.
0: Ya, silakan rekan Tommy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kembali pada hari ini RRI Sungai Liat melaksanakan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, yang mana pada hari ini edisi 3 Juli 2026 atau 18 Muharram 1448 Hijriah. Dan yang mana untuk hari ini dari petugas sholat Jumat di Masjid Agung Sungai Liat, yaitu untuk khatib dan sekaligus imam, akan disampaikan ataupun diimami oleh Haji Tego. Sedangkan untuk azan akan dikumandangkan oleh Ustadz Subandi. Di mana pendengar untuk sholat Jumat pada hari ini, yaitu waktu pukul 12.03 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan untuk wilayah lain bisa menyesuaikan. Dan pendengar, pada edisi kali ini secara langsung sholat Jumat pada 3 Juli 2026 atau 18 Muharram, di mana sesaat lagi kita masih menunggu waktu sholat Jumat. Dan pendengar, telah kita dengarkan sayup-sayup suara beduk pertanda sholat Jumat telah tiba dan akan kita ikuti langsung dari Masjid Agung Sungai Liat.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul mubin. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu al-azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita sanjungkan hanya kepada Allah Tuhan Rabbul Izzati atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, di tempat yang mulia ini kita disatukan kembali oleh Allah dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat diriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan senantiasa mendapatkan naungannya, akan senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di yaumul kiamah tidak ada lagi syafaat yang kita harapkan kecuali syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengawasi segala tingkah laku, tindak tanduk dan aktivitas kita, baik yang lahir, yang kelihatan maupun yang batin, yang tersembunyi atau yang belum terjadi, bahkan yang masih dalam tersimpan dalam hati sekalipun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Al-Alim, atas segala yang terjadi, yang kita alami dan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Dan semua yang terjadi pada diri kita merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini adanya. Baik itu berupa takdir yang baik, yaitu berupa nikmat, maupun takdir buruk atau musibah sekalipun. Oleh karenanya, salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah selalu bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan dan selalu bersabar atas musibah, bencana atau keadaan yang mungkin di luar harapan kita. Karena nikmat dan musibah kedua-duanya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, menguji dan mengetahui sejauh mana kita mampu melaluinya. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di setiap khutbah Jumat selalu sang khatib berwasiat dan mengingatkan kepada kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah rahimakumullah, melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti atau mengingatkan agar kita semua kelak ketika ajal tiba, kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, kita meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, kita meninggal dunia dalam keadaan yang baik, dan inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Sebagaimana doa yang sering kita mohonkan, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran kepada kami dan matikan kami dalam keadaan muslim, yaitu dalam keadaan berserah diri kepadamu. Quran Surat Al-A'raf ayat 126. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makna pertama dari husnul khatimah adalah meninggal atau wafat dalam keadaan akhir yang baik, baik sedang mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tahlil, ataupun sedang melakukan perbuatan baik atau perintah Allah. Namun hal itu tentu menjadi sangat sulit karena kematian adalah perkara rahasia, baik mengenai tempat maupun waktunya. Seandainya telah diketahui kapan dan di mana kematian itu tiba, tentu kita akan menyiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, husnul khotimah adalah tolak ukur satu-satunya apakah seseorang sukses dalam hidupnya atau tidak. Husnul khotimah adalah cita-cita mulia dalam Islam, yaitu harapan setiap muslim untuk mengakhiri kehidupannya dengan penuh kebaikan, takwa dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asirul muslimin rahimakumullah, memang banyak tolak ukur kesuksesan dalam hidup ini, seperti hidup kaya raya, memiliki jabatan tinggi, dihormati dalam masyarakat, hidup dalam kondisi kesehatan yang prima, dan lain sebagainya. Namun apalah arti hidup kaya raya jika ketika meninggal dunia seseorang tidak mampu menyebut nama Allah? Apalah arti menduduki jabatan tinggi jika di akhir hayat seseorang tidak mengenal siapa sang penciptanya? Apalah arti hidup mulia dan dihormati di tengah-tengah masyarakat jika di akhir hayat seseorang mati dalam keadaan tidak beriman? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna kedua dari husnul khotimah adalah kebaikan menjadi penutup dari segala amalnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda dalam bentuk doa, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku pada akhir hayatku, dan jadikanlah sebaik-baik hariku pada saat aku bertemu denganmu, yaitu hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni. Jamaah rahimakumullah, Imam Al-Utsaimin radhiyallahu anhu berkata, bukanlah maksud dari husnul khotimah itu mengharuskan engkau meninggal di masjid atau di tempat sejadah sholat, atau engkau meninggal sedang mushaf itu berada di tangan kananmu, karena sesungguhnya wafat sebaik-baik manusia adalah di atas muka bumi, dan ia wafat berada di tempat, di atas tempat tidurnya. Dan telah wafat sahabat Abu As-Siddiq Abu Bakar, dan ia adalah sahabat terbaik yang juga wafat di atas tempat tidurnya. Telah wafat Khalid bin Al-Walid di atas tempat tidurnya, padahal ia telah dijuluki pedang Allah yang terhunus, dan telah terjun di 100 medan peperangan, dan ia tidak
dia pun tidak pernah kalah. Tetapi husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan terbebas dari kemusyrikan. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan terbebas dari kemunafikan. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta beriman kepada keduanya. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan tidak meneteskan darah, mengganggu harta dan kehormatan kaum muslimin, melaksanakan hak Allah atas dirimu dan juga hak hambanya atasmu. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih,

mendapatkan husnul khotimah adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Husnul khotimah merupakan puncak dari semua kesuksesan di dunia ini. Tanpa husnul khotimah, maka sia-sialah hidup kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk menggapai husnul khotimah memang tidak mudah, karena setan bisa saja mengambil kesempatan di saat akhir menjelang kematian kita. Setan bisa saja berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan dengan segala cara. Bahkan terkadang setan menjelma dalam rupa ayah dan ibu kita, yang kemudian merayu agar kita meninggalkan agama Islam, agar kita terhindar dari upaya penyesatan oleh setan yang akan menjerumuskan kita. Maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita berupa doa, memohon kepada Allah agar senantiasa menetapkan iman dan kita sampai dengan akhir hayat kita. Doa tersebut sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Kaum muslimin, begitu juga sebagaimana doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu husnul khatimah, akhir hidup yang baik, dan kami berlindung denganmu dari su'ul khatimah, yaitu akhir hidup yang buruk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, husnul khatimah merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang tak tertandingi oleh apapun. Di saat setan terus melakukan berbagai godaan dan penyerupaan menjelang kematian seseorang, hanya Allah yang dapat menjaga dan menyelamatkan kita. Menurut Imam Sufyan As-Sauri, ada 4 cara yang bisa dilakukan seseorang untuk meraih husnul khotimah. Yang pertama adalah dengan menjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Yang kedua adalah berusaha dengan sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin kita. Hendaknya niat dan tujuan semua amal harus benar-benar bersih lahir dan batin. Tidak ada niat dalam beribadah kecuali semata-mata karena untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan contoh dari husnul khotimah doa sebagaimana disebutkan dalam Quran Yusuf ayat 101, tawaffani muslimaw wa alhiqni bissolihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Dan yang keempat adalah senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku maka aku pun akan ingat kepada kalian. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ayat di atas menegaskan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun yang senantiasa mengingatnya, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa mengingat kita. Allah akan selalu memberi kita petunjuk dan pertolongannya hingga kita meninggal dalam keadaan mengingatnya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Dan ketika ajal tiba, kita tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam dan ihsan, sehingga kita memperoleh husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.

Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Barakallahu li walakum fil Qur'anil adzim, wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله لا إله إلا الله لا قدر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
1: Baik pendengar, itu tadi telah kita ikuti salat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, edisi 3 Juli 2026 atau 18 Muharram 1448 Hijriah. Dengan begitu, maka berakhir sudah siaran langsung kita dari Masjid Agung Sungai Liat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kita kembali pada edisi Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
0: Wa min sirri nafathati fil 'uqad wa min sirri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dalam waktu dekat, kami akan melakukan gebiar CKG di Pustu. Jadi di tingkat desa, nanti insya Allah mulai minggu ini kami sedang memformulasikan instrumennya supaya lebih efektif.
2: Sekda itu memang dia harus punya kemampuan di atas-atas. Bukan karena mantan Sekda ya, saya. Dia smart dan sekarang memang kita butuh yang mengawal keuangan yang cukup berat ya, bagi saya. Bersyukur mungkin karena saya pengalaman di birokrasi.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka akan menggelar gebyar cek kesehatan gratis di puskesmas pembantu ataupun pustu yang terdapat di desa-desa. Pemerintahan Kabupaten Bangka membuka seleksi terbuka untuk mengisi jabatan sekretaris daerah ataupun sekda dengan mengedepankan transparansi tanpa adanya intervensi maupun titipan. Berita selengkapnya pendengar hari ini Jumat 3 Juli 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka akan menggelar gebyar cek kesehatan gratis di puskesmas pembantu yang terdapat di desa-desa. Irwan Al-Rahman melaporkan.
1: Kami akan melakukan gebyar cek KG di pustu.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka akan menggelar gebyar cek kesehatan gratis di puskesmas pembantu atau pustu yang ada di desa-desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar gebyar CKG di pustu agar lebih mudah dan lebih dekat diakses oleh masyarakat desa.
1: Dalam waktu dekat kami akan melakukan gebyar CKG di pustu. Jadi di tingkat desa nanti insya Allah mulai minggu ini kami sedang memformulasikan instrumennya supaya lebih efektif. Jadi masyarakat cukup datang ke pustu mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis sesuai umur.
2: Nora Sukmadewi menambahkan, gebyar CKG dilaksanakan untuk menggenjot capaian yang saat ini sudah mencapai 71,30% dari target minimal 46%. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga sebelumnya telah melaksanakan CKG secara mobil di tempat wisata dan di tempat keramaian. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah calon pengantin non-muslim yang memeriksakan kesehatan sebelum pernikahan meningkat dari tahun sebelumnya. Kembali lagi Irwan Al-Rahman melaporkan.
1: Apakah calon pengantin ini setelah menikah sudah siap menjadi ibu hamil?
2: Jumlah pasangan calon pengantin jati non-muslim yang memeriksakan kesehatan sebelum pernikahan atau pranikah meningkat usai rapat evaluasi peraturan bupati tentang layanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengungkapkan, per Juni 2026 sudah ada 14 calon pengantin non-muslim yang tercatat memeriksakan kesehatan sebelum pernikahan. Dinas Kesehatan juga selalu melibatkan tokoh agama dalam program kesehatan keluarga dan gizi, mulai dari calon pengantin karena calon pengantin perempuan harus memiliki kesiapan yang cukup sebelum masa kehamilan.
1: Harapan kami selalu melibatkan pemuka agama tadi, termasuk untuk mensukseskan ibu hamil ini supaya terpantau dari calon pengantin sudah kami kawal. Ketika dia mendapatkan pelayanan calon pengantin, kita ambil by data, by address-nya, kemudian by phone, supaya apa? Nanti 1 bulan, 2 bulan kemudian kita follow up. Apakah calon pengantin ini setelah menikah sudah siap menjadi ibu hamil? Kenapa? Karena habis itu harus dapat pelayanan sesuai standar lagi.
2: Sebelumnya, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bangka Dalian Amri mengungkapkan pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan calon pengantin menyebutkan setiap calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki harus melaksanakan deteksi dini penyakit atau screening kesehatan.
3: Layanan kesehatan pada calon pengantin sangat penting tentunya. Ini berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 menunjukkan berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia antara lain masalah stunting dan anemia.
2: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung wisudakan ratusan wisudawan angkatan ke-17 tahun akademik 2025-2026. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Keberhasilan hari ini bukanlah hasil perjuangan seorang diri. Di balik setiap toga yang dikenakan terdapat doa yang tidak pernah putus dari seorang ibu.
5: Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung atau UNMU Babel menyelenggarakan sidang senat terbuka wisuda sarjana angkatan ke-17 tahun akademik 2025-2026. Prosesi berlangsung hikmat di Auditorium Sofian Sauri pada Kamis siang. Pada wisuda angkatan ke-17 ini, suasana haru dan bangga menyeliputi para wisudawan, orang tua, serta sivitas akademika Unmuh Bangka Belitung. Dalam pidatonya, Rektor Unmuh Babel Fadila Sabri mengatakan momen kelulusan bukanlah sekadar ritual akademik tahunan, melainkan sebuah tonggak peradaban. Ia juga menegaskan tema wisuda kali ini yaitu meneguhkan keunggulan membangun peradaban sajana Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan, harus menjadi kompas moral dan arah pergerakan para alumni baru di masyarakat. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung meyakini Indonesia yang berkemajuan hanya dapat dibangun oleh manusia-manusia yang unggul.
4: Keberhasilan hari ini bukanlah hasil perjuangan seorang diri. Di balik setiap toga yang dikenakan terdapat doa yang tidak pernah putus dari seorang ibu, ayah, kerja keras yang mungkin tidak pernah diterapkan oleh seorang ayahnya, bimbingan para dosen dengan penuh kesabaran mendidik, serta ketekunan saudara sendiri yang memilih untuk terus melangkah meskipun tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi.
5: Sementara itu, mewakili seluruh wisudawan, Muhammad Akbar, lulusan terbaik dari program studi matematika, menyampaikan cerita singkatnya perjuangan rekan-rekannya yang berkuliah di tengah keterbatasan, mulai dari kendala ekonomi, tuntutan membagi waktu kerja, hingga duka kehilangan orang tua tercinta sebelum sempat melihat mereka memakai toga.
6: Hari ini juga merupakan akhir dari sebuah perjalanan kami. Perjalanan yang amat panjang, perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Tetapi hari ini juga menjadi awal dari sebuah episode kehidupan yang baru, rekan-rekan seperjuangan.
5: Lebih lanjut, Akbar menyampaikan rasa terima kasih dan mendalam sekaligus permohonan maaf kepada orang tua, para dosen yang telah menjadi kompas penunjuk arah selama mereka menimba ilmu. Dari Pangkal Pinang, di Bini Ruwandi, RRI.
0: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka membuka seleksi terbuka untuk mengisi jabatan sekretaris daerah atau Sekda dengan mengedepankan transparansi tanpa adanya intervensi maupun titipan. Berikut laporan Ratna Agusari.
7: Sekda itu memang dia harus punya kemampuan di atas rata-rata. Dia smart lah.
8: Pemerintah Kabupaten Bangka membuka kesempatan seluas-luasnya bagi aparatur sipil negara ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan proses seleksi dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bebas dari intervensi. Menurutnya tidak ada praktik titipan dalam penentuan calon sekda karena jabatan tersebut membutuhkan sosok yang memiliki integritas, kompetensi, serta kemampuan manajerial yang mumpuni.
7: Sekda itu memang dia harus punya kemampuan di atas rata-rata. Bukan karena mantan sekda ya saya. Dia smart lah, smart, dan sekarang memang kita butuh yang mengawal keuangan yang cukup berat ya bagi saya. Ya bersyukur mungkin karena saya pengalaman di birokrasi, meskipun ini saya paham pergerakan dari item ke item, saya paham perubahan antara pendapatan, belanja, biayaan, saya paham itu. Dan saya juga alhamdulillah mengerti soal cash inflow maupun cash outflow, dan saya juga mudah-mudahan dapat menjalankan dengan baik. Ya. Jadi kita jagalah ya.
8: Ferry menjelaskan seorang sekda memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu sosok yang terpilih harus mampu mengawal tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinilai semakin kompleks. Sekda harus memahami berbagai dinamika pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, mulai dari pergerakan pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga berbagai perubahan kebijakan fiskal yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka. Dia berharap proses seleksi terbuka ini mampu menghasilkan figur sekda yang profesional, berintegritas, dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta akuntabel. Dari Sungai Elit, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Elit dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, pemerintahan desa di Kabupaten Belitung Timur mengusulkan agar program CSR PT Timah Tbk tidak hanya pada fokus penguatan ekonomi masyarakat saja, tapi juga mendukung upaya penanganan stunting. Septianingsih melaporkan.
9: Dapatkan informasi-informasi dari PT Timah terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh PT Timah melalui CSR-nya.
10: Pemerintah desa di Kabupaten Belitung Timur mengusulkan agar program CSR PT Timah TBK tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat, tapi juga mendukung upaya penanganan stunting. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Mekarjaya Syamsuddin dalam fokus grup diskusian pembaruan dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat RIPPM, yang mengatakan agar tidak hanya membantu memberikan dukungan bagi pelaku usaha UMKM, tetapi juga memperluas program yang berfokus pada peningkatan kesehatan balita melalui koordinasi dengan pemerintah desa.
9: Di Mekarjaya sudah ada bantuan-bantuan untuk UKM-UKM, nah, tentunya memang masih banyak yang belum dapat ya, yang mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lah. Jumlah UKM yang mendapatkan bantuan dari PT Timah. Karena memang Mekarjaya itu banyak sekali UKM-UKM yang berjualan di lapangan segitiga itu, bukan cuma warga Mekarjaya bahkan.
10: Selain pengembangan UMKM, Samsudin juga menilai bahwa Desa Mekarjaya masih memiliki potensi lain yang dapat didukung melalui program-program CSR seperti pengembangan batik, wisata desa, serta program ketahanan pangan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satpol PP Kabupaten Bangka memiliki Satgas Cegah Karhutla mengantisipasi potensi kebakaran pada musim panas saat ini. Berikut laporan Ratna Agusari.
11: Kalau tidak dibentuk Satgas ini, mengharapkan dari Damkar semua itu nggak bisa.
12: Pemerintah Kabupaten Bangka telah memiliki Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran pada musim panas saat ini. Pembentukan Satgas dilakukan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor mulai dari unsur pemerintah daerah, TNI Polri hingga instansi terkait lainnya dalam mencegah dan menangani karhutla secara cepat dan terpadu. PLH Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, keberadaan Satgas diharapkan mampu meminimalisir potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang selama ini kerap menjadi ancaman serius terutama saat kondisi cuaca kering.
11: Mudah-mudahan nanti Satgas ini berjalan dengan baik lah. Ada dari kepolisian, dari TNI, dari PDAM, dari PT Timah, dari yang lain juga ya. Untuk menangani masalah kebakaran ini biar cepat lah. Ini justru itu. Kita pencegahan juga. Jangan sampai terjadi kebakaran, sosialisasi ke masyarakat di kecamatan-kecamatan juga.
12: Selain itu, PMK Bangka juga mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah rawan karhutla agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pihaknya mengimbau seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif mencegah karhutla dengan menjaga lingkungan dan segera melaporkan jika menemukan. Dengan langkah ini diharapkan Kabupaten Bangka dapat terbebas dari ancaman karhutla serta menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Dari Sungai Ratna Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka melakukan percepatan penanaman padi sawah di awal tahun guna mengantisipasi musim kemarau tiba. Bustomi Ahmad melaporkan.
13: Nah, kalau padi ini kan umur 100 hari.
14: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan percepatan penanaman padi sawah di awal tahun 2026 kemarin. Percepatan penanaman dilakukan guna mengantisipasi musim kemarau tiba yang diprediksi terjadi di bulan Juli hingga September 2026. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka Subhan mengatakan, penanaman padi sawah membutuhkan waktu sekitar 100 hari hingga masa panen, sehingga para petani sudah harus mulai melakukan penanaman sekitar bulan April atau Mei kemarin.
13: Nah, percepatan penanaman, jadi sebelum berakhir musim hujan, berarti mereka sudah harus menanam di bulan April atau Mei kemarin. Jadi harapan kita kalau padi ini kan umur 100 hari sudah panen kan. Artinya ketika air ini cukup untuk pengairan selama pertumbuhan dia selama 2 bulan setengah gitu. Sehingga pas panen pun enggak ada air pun enggak masalah.
14: Menurutnya penanaman padi dilakukan lebih cepat menjadi strategi pihaknya dalam mengatasi musim kemarau 2026 yang diprediksi mengalami kekeringan dampak El Nino. Musim kemarau tahun ini pihaknya juga mengajak para petani untuk menanam jenis tanaman yang kebutuhan airnya sedikit, seperti jagung maupun melakukan tumpang sari dengan cabai dan lainnya. Ia berharap para petani bisa menyikapi musim kemarau dengan bijak, mengatur waktu tanam yang baik, serta memanfaatkan komoditi yang bisa bertahan di musim kemarau, sehingga dampak kekeringan tak menjadi alasan untuk dapur tetap mengebul. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas KORI dan KORI-A yang akan mewakili daerah pada MTQH tingkat provinsi Kepon Bangka Belitung. Septianingsih melaporkan.
15: Ini kolaborasi antara semua kami baik, baik dari kecamatan.
10: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas Kori dan Koriah yang akan mewakili daerah Belitung Timur pada MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan pelaksanaan MTQH tahun ini berjalan dengan baik berkat kolaborasi semua pihak, mulai dari LPTQ, Dewan Hakim, Panitia, hingga pemerintah kecamatan. Hairil menilai kualitas peserta dari sejumlah kecamatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
15: Kiranya dalam rangka peningkatan peserta atau kori dan koriah yang akan dikirim, yang sudah disampaikan bahwa ini akan ada lagi seleksi. Ya, mudah-mudahan kalau yang terbaik itu tetap baik. Ya, nah ini kita harapkan, tapi jangan ada nanti semacam titip-titipan, jangan. Ya. Jadi kalau yang baik itu betul-betul baik. Lakukanlah ini, kita beri pembelajaran dari bawah.
10: Hairil juga meminta para camat untuk terus mendampingi Kori dan Koriah masing-masing kecamatannya selama proses pembinaan hingga menjelang pelaksanaan MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gajah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua, Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring,
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa biru laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Reri Pro Satu Sungai Liat. Dan senang sekali saya menemani Anda di Pro Persada ya, kali ini di kesempatan siang hari ini 94301 ataupun di 0811-779-1111. Ya, dan pendengar, di kesempatan siang hari ini seperti biasanya kita akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda. Ya, silakan untuk bergabung 94301 ataupun di 0811-779-1111. Dan di kesempatan siang hari ini juga topiknya saya mau nanya nih, sambal apa yang paling Anda sukai? Oke, line teleponnya kembali, silahkan kita angkat dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Budi Sumi sehat?
1: Alhamdulillah, Bu Dimu selalu sehat sayangku.
0: Alhamdulillah. Dimu sehat. Alhamdulillah. Oke deh, Budi Sumi, hobi sambal apa nih kalau Budi Sumi?
1: Sambal terasi lah.
0: Oh, itu paling kesukaan ya?
1: Iyalah.
0: Oke, yang keduanya apa nih?
1: Yang keduanya aku suka sambal tauco.
0: Bikin sendiri kah? Apa beli?
1: Bikin sendiri lah, tuh beli nggak enak.
0: Oh gitu, oh, siap deh ya. Oke deh, kalau tauco biasanya Budi Sumi suka dimakannya sama apa aja nih temannya gitu?
1: Temennya pakai nasi ya, kecilnya basing lah, ada jantung pisang, ada pucuk singkong ya, pucuk kates, mantap lah pokoknya.
0: Okay lah.
1: Timun juga enak.
0: Ayo siap. Mau lagu apa dong? 2000 ke atas pop Indonesia ya, Bun.
1: 2000 ke atas pop Indonesia. Aku mau lagunya apa ya? Dari Wali boleh?
0: Wali yang
1: Sayang Lahir Batin.
0: Siap, buat siapa aja lagunya?
1: Lagunya buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga sehat selalu. Buat Kang Ramadan di Papua. Buat Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku ya. Buat Atok Bertim, Atok Dalma di Bangka Barat.
0: Siap.
1: Buat Bang Yokta ya di Bangka Barat. Bapak Aljadin, buat Bang Leman di Tanggamus, Bunda Kori di Sungai Liat, Julia juga, buat Bunda Rindu di Ampuy, buat siapa lagi ya Bang itu yang di Sungai Liat ada di Air Kantung juga, Bang Irwan ya, buat Bang Panji di Pasger, buat John Arif, Reza, buat siapa lagi, Berlin ya di Pangkal Pinang juga, ada Bu Lin ya, Bunda Rindu di Ampuy. Ada Bang Romlan di Musaba, Pak Brian 86 selalu menyala abangku. Ada Negalau juga di Hermes ya. Buat Batriono, Uda Sultan, Bang Niko, Nur Hadi ya, sama Adera juga. Siapa lagi ya teman-teman kita ini, banyak soalnya. Pokoknya dari A sampai Z bungkus abis. Salam sehat lahir batin dari Budi Sumi di Parek Lalang ya.
0: Amin.
1: Ini Mbak Nur ya.
0: Yo.
1: Buat Mbak Nurnya selamat lebay-lebay sama yayangku di Bandung.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Ku tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Yo ai.
1: Lalangku cabut tumbuh beruntun. Budi Sumi mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Nur Aisyah yang cantik dan santun. Semoga jangan lebay ya sama yayangku.
0: Ai ai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Mbak Julia. Hai.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Julia.
2: Persada 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Nah ini dia Syahrininya Airwa ya. Oke deh Mbak Julia, langsung aja nih, sambal apa yang paling disuka?
2: Sambal belacan dong, orang Bangka kan sambal belacan gitu loh.
0: Kalau yang keduanya, keduanya
2: Rusip.
0: Rusip ya, oke lah kalau begitu.
2: Rusip itu kan pedas. Ya rusip, rusip aja.
0: Oke.
2: Terus sambal asam. Yang kalau lebaran tuh kan sama lontong, sama tepat, daging rendang sama opor ayam, endul tekendul kendul pokoknya.
0: Oke lah kalau begitu. Oke deh Mbak Julia, lanjut mau lagunya apa?
2: Lagunya
0: 2000 ke atas ya?
2: Ya malam ini tak ingin aku sendiri, tak ingin sendiri dari Fanny V. Fabiola.
0: Tak ingin sendiri semua tuh. Tak ingin sar. Aku cariin dulu sambal sapanya. Sambal lagi kan. Salam sapanya.
2: Sambal sapa. Oh,
0: tak ingin mentang-mentang sendiri ya. Iya, ngomongin sambal ini.
2: Iya, jadi sambal jadinya kata-katanya.
0: Betul.
2: Ini ya, salam sapanya spesialnya untuk Bang Putra Sambas, salam sayang dan kangen selalu.
0: Yoi.
2: Semoga sehat selalu. Terus untuk Bude Sumi yang selalu ceria dan semangat terus, Bude. Terus untuk Kang Ahmad Irwan ya. Terus untuk Pak Irwan Air Kantung juga. Terus untuk ini ya, Bang Niko ya. Terus untuk Pak Yota yang ada di Bangka Barat. Terus untuk Pak Zadin, Pak Ramadan yang ada di Sorong. Terus untuk Pak Leman yang ada di Tanggamus Lampung. Terus untuk Bang Reza juga. Untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, Tanjung Pandan. Terus untuk Bang Jante juga. Terus untuk siapa lagi ya? Ya Suhamid. Terus untuk Yuklin ya. Terus untuk Bu Rindu, Ibe ataupun Ampuy, Pak Zulfaizar. Siapa lagi ya yang belum di absen ini? Untuk semuanya ajalah tanpa terkecuali. Ada pantun satu, Mbak.
0: Yo, silahkan.
2: Ini tentang Piala Dunia.
0: Oh, apa-apa.
2: Enggak, tadi Cristiano Ronaldo loh menang. Dia ditekan 16 besar nanti di gengsi. Ini ya pantunnya. Jalan-jalan ke negeri Cina.
0: Cakep.
2: Singgah sebentar ke Manado. Marilah kawan, kita nobar Piala Dunia. Support Portugal, Cristiano Ronaldo. Oke deh.
0: Udah itu aja. Enak ada lagi.
2: Iya, itu aja. Terus ini, jalan-jalan ke Kalimantan. Singgah sebentar untuk merangkai bunga dahlia.
0: Cakep.
2: Jangan lirik mantan, liriklah Julia.
0: Ai ai ai, oke lah kalau gitu. Ai ai ai. Makasih ya.
2: Untuk Mbak Icanya, semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Diberkahi rezekinya. Okay. Semoga tetap nonton.
0: Oke.
2: Okay. FIFA World Cup 2026.
0: Oke okay deh, makasih tonton ya. Tonton
2: Piala Dunia Portugal.
0: Iya, oke okay deh.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut langsung ke line teleponnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, dengan Bung Romlan ya.
0: Iya, Bung Romlan di.
3: Entah apa.
0: Oke, okay, Bung Romlan.
3: Nanti, Mbak, ya.
0: Hah?
3: Lagunya puisi, hobinya sambil belajar, Mbak, ya.
0: Oke, okay, nah, puisi ya. Nah,
3: Pak Lulia ke Budi Sumi tadi ya. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas ya. Gas langsung. Angkat lagi, iya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, musik kita 100% Indonesia.
0: Sama siapa ini?
4: Ini dari anak buah KDM ini.
0: Lanjutlah, yang suka
4: yang sambil berbaring, nih. Karena sambil berbaring ini tempat tidur, kan itu aja.
0: Lanjut,
4: karena pulang Jumatan berbaring terus, karena ngantuk begadang terus. Ya, bari Pak Bari pendukung Portugal selamat ya. Kalau sama pendukungnya Perancis.
0: Perapatan Ciamis. Oke, Pak ya. Madirwan langsung aja nih karena udah ada yang diangkat nih line teleponnya juga ya. Kasihan ini udah nunggu nih. Langsung lanjut, sukanya sambal apa nih?
4: Sambalnya? Sambal tomat aja.
0: Sambal tomat aja ya. Enggak ada sambal lain ya.
4: Enggak, sambal tomat enggak pakai terasi tapi kan enggak sama.
0: Oke, siap. Mau lagunya apa nih, Bang Ahmad?
4: Lagunya
0: lagu ke atas ya?
4: Lagu Jangan Salah Menilai
0: dari
4: ya Salah Menilai Tigor Pengaribuan kan itu.
0: Oke, siap deh. Nanti lihat tahunnya ya, kalau di bawah 2000-an nanti aku cari ini Iwan Fals aja ya.
4: Ya iya, itu ya, aja siap. Gitu.
0: Salam sapanya lanjut, fotokopi enggak?
4: Salam fotokopi aja lah karena di bulan sudah ada yang masuknya.
0: Iya, ini kasihan.
4: Paling salam dua mah. Apa itu Bayu Lia sama paling Budek Sumi udah masuk belum?
0: Udah di awal tadi.
4: Oh, ya salamnya fotokopiannya aja dulu karena okay. Di belakang sudah ada yang menunggu, kasihan.
0: Betul, iya kasihan ini karena lain telepon
4: ya,
0: biasa.
4: Ya, makasih ya. Yo, assalamualaikum.
0: Sama, salam. Halo, selamat siang.
5: Iya, selamat siang Kang Ahmad Irwan.
0: Sama siapa ini?
5: dengan Ramadan,
0: Bang. Oke, lanjut Bang Ramadan, nah, langsung aja nih.
5: Bakar bersama ikan bakar sama sayur bakar.
0: Mm-hmm. Wah, kalau ini udah sama lauknya langsung lah ya.
5: Iya.
0: Oke, deh, kalau gitu mau lagunya apa nih?
5: Lagunya Cinta Aku Gila dari Tito.
0: Cinta Aku Gila dari Tito, iya, oke.
5: Okay. Salamnya fotokopian deh, ya.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Kang Ahmad Irwan tadi ya.
0: Yo.
5: Semoga sehat selalu untuk semuanya ya, fotokopian.
0: Mm-hmm. Ya. Yo.
5: Untuk Mbak Nur,
0: mm-hmm,
5: ya udah, salam sayang.
0: Oke, deh, makasih ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk line telepon kita off dulu, kita ke line WhatsApp dulu ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang, Mbak Nur.
0: Oke, Bung Yota, langsung lanjut
6: request
0: nih.
6: Request
0: apa requestnya?
6: Request dari Fajar Nur.
0: Dari siapa?
6: Salah apa aku
0: dari siapa? Fajar Nur.
6: Fajar Nur.
0: Oke, sambalnya sambal apa nih yang paling disukain?
6: Sambal belacan lah, oh, tapi yang dibakar kan.
0: Siap. Oke lah kalau gitu. Siap, itu aja. Salam fotokopi.
6: Salam fotokopi juga. Spesial Pak Irwan.
0: Oke. Siap.
6: Selamat siang semua. Siap. Mendengar.
0: Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Oke deh, pendengar, sudah ada beberapa penelpon yang sudah gabung sama kita. Kita stop dulu ya. Kita ke lagu-lagunya dulu. Sudah ada 6 penelpon. Langsung aja, Wali Sayang Lahir Batin, kami hadirkan untuk Anda.

0: Banyak mendengar tadi ya lagunya dari Wali dengan Lahir Sayang Batin mintanya Bu Sumi. Kali ini kita akan hadirkan dulu report on the spot bersama rekan reporter kami, yaitu bersama rekan Debi Nirwandi yang akan menginformasikan terkait DPRD Bangka Belitung. Ini juga akui kerap menerima laporan terkait penyaluran BBM untuk nelayan yang tidak tepat sasaran. Silakan rekan Debi informasinya.
1: Baik rekan Noraisa dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui masih kerap menerima laporan terkait BBM subsidi jenis solar yang disalurkan kepada nelayan kerap tidak tepat sasaran ataupun tidak diterima oleh para nelayan. Menurut Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Sri Busjaya, banyak hak subsidi nelayan yang hilang yang seharusnya mereka per bulan mendapatkan 2.000 liter namun hanya 800 liter, sehingga ini harus menjadi perhatian bersama. Yang DPRD juga telah melakukan pertemuan dengan dinas terkait di level pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Namun demikian, Didit juga bersyukur dan berterima kasih kepada instansi terkait merespon terhadap berbagai permasalahan cukup cepat, mulai dari persoalan BBM, LPG, hingga sektor kelautan yang lainnya. Untuk itu, pihaknya berharap adanya penyaluran dari Pertamina yang tepat sasaran, kemudian pengawasan juga secara hukum diserahkan kepada kepolisian maupun kejaksaan sehingga ada efek jera bagi mereka yang melakukan penyimpangan. Menurut Didit, memang perlu adanya tindak tegas dari pihak terkait, yakni penegak hukum, sehingga hak nelayan tetap mendapatkan haknya seperti BBM jenis solar subsidi tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Ihsan Aprizal, mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti terkait persoalan BBM subsidi jenis solar yang dikeluhkan oleh nelayan ini. Nantinya pihaknya meminta usulan dari dinas terkait di kabupaten kota untuk mengumpulkan data-data terkait kebutuhan BBM berdasarkan yang sudah dikeluarkan. Selain itu, dinas juga berharap ke depannya ada sanksi dari aparat penegak hukum terkait pelanggar apabila ditemukan melakukan penyimpangan terhadap BBM subsidi yang harus diterima oleh para nelayan tersebut. Pendengar, demikian rekan Noraisa, informasi yang dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, masih di Pro Persada. Ini kita kalian telepon kembali. Halo. Oke, mati kembali untuk Anda. Silakan pendengar ya, di kesempatan siang hari ini kita ke WhatsApp-nya dulu. Ini ada Panji di Pasgar. Selamat siang Pro Persada. Sambal belacan sih kata yang paling suka ya, sambal tomat. Terus juga mantap deh Mbak, pengen lagunya Kisah Sempurna dari Mahalini. Oke, makasih deh, salam kopi buat Budi Sumi. Makasih dari Panji. Oke, lanjut lain teleponnya. Halo. Ih, kok diangkat dimati lagi? Udah saya angkat sengaja ya, saya angkat dulu ya kan. Coba diangkat jangan dimati lagi ya, soalnya mau ke WhatsApp lagi nih, udah ada yang telepon. Halo. Merah rupa, jangan dimati, besek malah diano lah diangkat dan dimati dulu. Sabar pun. Oke deh, lanjut nih Embera, karena sudah ada yang bergabung juga nih di line telepon WhatsAppnya. Embera paling seneng sambal apa nih? Apa? Belacan ya. Oke, mau lagunya apa? Peter Pan ya? Oke, siap. Salam sapanya silahkan.
2: Salam buat Tusmi.
1: Oke. Mau semuanya aja ya.
2: Ori Omalek.
1: Oke deh.
2: Tadi sempat lilin.
1: Siap deh ya. Oke, makasih ya. Yuk. Siap. Oke deh. Makasih. Waalaikumsalam. Oke, belakang ember ini sudah tersambung juga ada Yulin. Halo Yulin.
3: Halo juga.
1: Ayah, jangan dimatiin dulu. Atuh, sabar sebentar ya.
3: Ya, dia matiin. Dia mati sendiri.

0: sendiri.
1: Oh, mati sendiri. Aduh-aduh, yang kata nasinya lagi tidak berpihak ya. Langsung aja lanjut nih Yuk Lin. Untuk sambel, sambel apa yang paling disukain sama Yuk Lin?
0: Sambal bawang.
1: Oh, sambal bawang ya, paling suka ya.
0: Iya, yang
1: Oke.
0: itu. Yang apa tuh diiris.
1: Tahu-tahu.
0: Cabe, bawang merah, bawang putih, serai,
1: Oke
0: terus
1: deh.
0: gula aren.
1: Oke. Terus lauknya apa cu?
0: Lauknya pokoknya tempe sama tahu goreng,
1: Oke,
0: ayam
1: siap.
0: goreng, pokoknya di serba digoreng lah.
1: Ai. Oke deh, lanjut nih karena sudah ada yang telepon juga diangkat lagi. Mau lagunya apa nih Yulin?
0: Lagunya ikutan Neng Yulia ya.
1: Apa ya tadi teh? Aku lupa. Udah
0: Apa tadi teh?
1: puterin tadi teh. Udah puterin semua
0: Kalau
1: soalnya
0: yang
1: lagunya.
0: Raisa aja lah.
1: Raisa yang
0: Yang mana aja
1: yang
0: boleh.
1: mahir aja ya. Oke deh, siap deh. Lanjut. Salam sapa.
0: Salamnya buat semuanya di packing ya.
1: Yoi.
0: Terus ke JNE. Ya, ditebar aja.
1: Oke, makasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sorry nggak bisa lama-lama, lain teleponnya sudah ada yang telepon. Halo.
2: Halo, Bro Persada Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Bung Jais.
2: Di buah manggis, buah kedondong.
1: Yang manis, cuma Bung Jais.
2: Jawa, kan
1: tahu, ya. Bukan, saya mencoba untuk pantun. Saya selama ini susah banget untuk membuat pantun.
2: Itu bukan pantun.
1: Apa tuh sok?
2: Suka-suka aja.
1: Suka-suka aja. Oke deh, kalau gitu Bung Jais paling suka, paling doyan sambel apa?
2: Sambel Lombok. Maksudnya sambel apa nih, Mas?
1: Iya, sambel kayak makan kan orang tuh kan sambel beda-beda ya. Ada yang terasi, tomat, bawang, serai. Terus tuh sambal apa lagi, bawang tadi kalau Mbak Yulin kan setiap orang tuh suka nih kalau makan tuh pakai sambal gitu ya. Nah paling doyan kalau Bung Jais sambal apa?
2: Sambal-sambal biasa-biasa aja lah.
1: Apa tuh?
2: Sambal-sambal goreng ya, gitu ya.
1: Oh gitu, pokoknya yang ada aja lah ya gitu ya. Oke lah kalau begitu.
2: Karena di sini keadaannya macam kena mendung ke, hujan ke.
1: Di kita panas.
2: Panas, di sini pun panas.
1: Mm-mm.
2: Lagunya, oh yang orang yang tak pakai tidur.
1: Apa?
2: Habis kalau pergi kerja, pergi pagi, balik pagi ya tak tidur.
1: Oh, armada. Aduh, tak tidur-tidur kalau itu ya. Oke deh, silakan salam sapanya.
2: Salam sejarahnya Pak Ulin ya. Pak Ulin.
1: Ulin.
2: Apa tadi yang orang Yulin?
1: Oh, Yulin.
2: Yulin. Apa-apa. Itu banyak betul ya. Ada di apa? Rane pun ada di apa
1: lah. Iya, ya, ya, diapal dulu. Iya.
2: Ya, fotokopi semuanya. Jangan lupa deh.
1: Iya.
2: Ceritanya.
1: Siap.
2: Apa ceritanya?
1: Apa?
2: Jangan ketawa ya.
1: Iya, apa?
2: Senyuman manis untuk lu senang ku tidur.
1: Mm-mm.
2: Ya kan ketawa kan mantap. Oke lah.
1: Itu aja ya. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan pendengar ya. Oke, kali ini juga aku mau telepon dulu nih pendengar. Wih, telepon siapa nih? Ada informasi penting. Kalau tadi ada Debbie pendengar ya, menginformasikan di kesempatan hari ini juga tentang terkait menerima laporan terkait penyaluran BBM dan nelayan yang tidak tepat sasaran. Nah, kali ini juga kita akan hadirkan informasi tentang giat perencanaan pengalihan arus dengan Pak Kasat Lantas Kabupaten Bangka. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Kasat.
3: Selamat siang.
1: Salam sehat selalu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.
1: Waalaikumsalam.
3: Kau ya, Bu. Gimana?
1: Oke, langsung saja nih Pak Kasat, informasi tentang giat perencanaan pengalihan arus nih. Silakan informasinya, Pak.
3: Ya, terima kasih. Kami dari Satuan Lalu Lintas memberikan informasi kepada masyarakat melalui RRI tersayang kita, RRI Sungai Liat. Kami menginformasikan pada masyarakat pengguna jalan, khususnya Jalan Sungai Liat Pangkal Pinang, tepatnya di Batu Rusak atau Merawang. Jadi sejak hari Senin nanti sampai 4 hari ke depan, itu jembatan Batu Rusak yang lama, yang besi itu akan kita rehabilitasi atau perbaikan.
1: Okay.
3: Jadi kami himbau itu untuk sementara nanti itu ditutup mulai dari hari Senin sampai 14 hari ke depan.
1: Oke.
3: Menggunakannya di jembatan yang baru tadi kita bagi dua, satu arah Pangkal Pinang, satu arah Sungai Liat. Itu informasi.
1: Oke, dan ini tentunya Pak selama 14 hari ya Pak ya?
3: 14 hari Ibu, 14 hari mulai Senin nanti, iya. Nanti cobanya Senin.
1: Oke, udah mulai uji coba ya. Dan tentunya juga untuk rambu-rambu nih seperti apa saja Pak, rambu-rambu yang terpasang ya di situ mungkin untuk menjaga jarak aman agar kendaraan di depan mungkin bisa terlihat seperti apa nih Pak untuk rambu-rambunya sendiri, silahkan.
3: Iya, terima kasih untuk rambu-rambu. Kami sudah koordinasi dengan yang menangani proyek, itu sudah memasang rambu-rambu sejak di pintu masuk kita yang patung rusak dengan ayam itu, jalur 2 jalan Batu Rusak, itu akan ada pemberitahuan rambu-rambu.
1: Nah,
3: 5 meter kemudian ada lagi rambu-rambu petunjuk. Masuk sampai nanti ke titik terakhir, itu ada rambu-rambu, ada lampu nanti di tengah, untuk di arah penutupan. Dan untuk di jalur jembatan maupun di jembatan yang baru, kita pasang trafiko di tengah-tengah jalan itu, kita di pembatas. Jadi masyarakat biar tahu.
1: Oke, nah Pak, untuk melihat dari di mana ini ada pengalihan arus gitu ya Pak ya, dan mungkin sebelumnya juga nanti akan sudah terlaksana dimulai hari Senin. Mungkin sebelumnya nih Pak, udah ada mapping terlebih dahulu untuk katakan penutupan sementara ini Pak, sebelum dilaksanakan?
3: Sudah kemarin, tadi kami baru sudah survei, cek BPJN dengan Disub Bangka, dengan BPTD, dan juga penyedia proyek. Kami sudah survei tadi Bu, untuk kontraflow-nya atau one way-nya nanti itu sudah, tadi kita sudah survei. Jadi hari Senin langsung turun juga untuk survei atau pelaksanaan awal kita nanti ada di sana. Dan setiap hari ada petugas nanti untuk memberikan petunjuk atau arahan pada saat pelaksanaannya nanti, Ibu.
1: Betul. Mengingat kalau Senin ini lumayan rada ramai gitu ya, Pak ya. Walaupun belum masuk sekolah ya, tapi di arah di situ lumayan cukup ramai gitu ya, Pak ya. Nah, mungkin ada pesan kembali nih, Pak, untuk mengingatkan masyarakat apalagi terkait juga di mana untuk rehabilitas jalan dan jembatan ini dilakukan penutupan sementara. Silakan Pak, mungkin pesan yang terakhir.
3: Iya, pesan kami kepada masyarakat pengguna jalan khususnya dari Sungai Liat Pangkal Pinang, Pangkal Pinang Sungai Liat yang melintasi jembatan Batu Rusak, agar berhati-hati, ikuti arahan dan petunjuk yang telah diberikan. Kurangi kecepatan pada saat mendekati jembatan Batu Rusak. Mari kita sama-sama menjaga keselamatan bagi diri kita sendiri, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Itu dari pesan kami, supaya kita selamat, kegiatan proyek bisa berjalan. Intinya proyek kita adalah untuk masyarakat juga, supaya lebih lancar untuk di kemudian hari, menghindari hal-hal tidak diinginkan di jembatan itu sendiri, Bu.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Kasat. Salam sehat selalu ya. Semoga nanti dilancarkan di tanggal 6 ya. Dan tentu juga masyarakat ini lebih ngeh nih ya, karena beberapa meter sebelum ke area pengalihan jalan ini mereka udah wanti-wanti dan gak kebut-kebutan gitu ya, Pak Kasat.
3: Iya. Ya, boleh juga nanti. Nanti kalau memang diperlukan, kita nanti bisa live juga. Bila perlu sampai dengan hari Senin nanti kita live juga nanti dari lokasi. Saya Senin juga turun juga ke sana, Bu.
1: Oke, siap. Terima kasih Bapak. Salam sehat selalu.
3: Terima kasih. Salam sehat dengan tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dia salah satu Pak Kasat kita nih yang siap sedia selalu ya informasi pendengar. Ya, dan tadi dia ada AKP Kardones Tosiagian yang selaku Kasat Lantas Polres Bangka yang sudah menginformasikan bahwa memang ada yang namanya giat perencanaan pengalihan arus pendengar, dan ini juga di mana ya, bahwa untuk kegiatan ini pendengar kita ketahui bakal berlaku 14 hari. Jadi untuk pendengar tetap berhati-hati dalam perjalanan ya. Terus juga diingatkan kembali juga untuk rehabilitasnya ini ya, dari tanggal 6 sampai 20 Juli selama 14 hari. Nah, jadi nantinya ini untuk jembatan Batu Sabe ataupun Lama akan dilakukan perbaikan selama masa pelaksanaan pekerjaan arus lalu lintas. Jadi dari dua arah akan dialihkan melalui jembatan Batu Rusa A baru ya. Ya, dan tentunya juga ini 14 hari pendengar ya. Tadi sudah diinformasikan bahwa menurut Pak Kasat jauh-jauh sebelum memasuki ke jembatan Batu Rusa A ataupun yang baru ini sudah ada tanda-tanda rambu-rambunya. Jadi pelan-pelan, yang gak usah kebut-kebutan pendengar. Baik pendengar, tentunya juga di mana ya, untuk pendengar kita akan hadirkan kembali beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat, kenal informasi dan inspirasi.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, tentunya juga senang sekali saya menemani Anda di kesempatan siang hari ini dalam Pro Persada. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan bahkan juga sudah selalu setia ya dari pagi mungkin ya, udah pantengin terus RRI Sungai Liat. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Saat lagi pukul 15 Bangka Belitung sore kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bangka Belitung sore ini.

0: Tahukah Anda,
1: hingga
0: akhir abad ke-18,
1: nyamuk lebih tertarik pada warna gelap? Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: inspirasi.
1: Baik mendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1.5 Bangka Belitung. Sore kami hadirkan ragam informasi bersama Anda dan tentunya juga informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, di sore hari ini satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dan untuk pendengar juga mungkin yang mau real time terus ya, jangan lupa juga RRI newsnya ya selalu diupdate pendengar. Ya, kali ini informasinya pendengar, Bupati Langkat tiba di gedung KPK dan jalani pemeriksaan usai OTT. Ya, pendengar, Bupati Langkat Syah Afandi ini tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi dan di mana juga kedatangannya di hari ini menjalani pemeriksaan lanjutan setelah diamankan dengan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara. Berdasarkan pantauan, Syah Afandi tiba dengan pengawalan petugas KPK dan tentunya juga langsung memasuki lobi belakang Gedung Merah Putih tanpa memberikan keterangan pada awak media. Selain itu juga pendengar, bahwa Syah Afandi ini akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Budi memastikan KPK akan terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut kepada publik. KPK bahkan menduga perkara tersebut berkaitan dengan suap proyek yang di mana suap proyek ini dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan Dinas Perkim Kabupaten Langkat. Dalam operasi tersebut penyidik juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek tersebut, pendengar.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau gak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, yuk? Menelo kak makan gratis kita mai enak kok mai.
1: Nyau kan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepile mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 ne, esok dari tanggal 11 Juni

0: sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pernah tahu enggak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek mai.
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita baca denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, dek.
0: Oh,
1: dari Amerika, no.
0: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, gih. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Esensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita

Baik pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda masih kami kutip dari rri.co.id. BMKG ya dan ESDM ini resmi menaikkan status Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dengan level 2 ataupun waspada menjadi level 3 siaga di hari ini. Keputusan ini diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas vulkanik dalam beberapa waktu terakhir. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan kenaikan status didasarkan karena hasil pengamatan visual dan instrumen, di mana mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas di dalam tubuh gunung api dan bahkan data pemantauan memperlihatkan jumlah gempa vulkanik yang terus meningkat, serta juga perubahan deformasi tubuh gunung dan aktivitas di permukaan yang mengarah pada adanya suplai magma ke bagian dangkal. Pendengar, seiring dengan kenaikannya status menjadi siaga, Badan Geologi merekomendasikan masyarakat nelayan maupun wisatawan untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau, dan bahkan langkah ini juga dilakukan guna mengantisipasi potensi erupsi maupun lontaran material pijar yang bisa membahayakan keselamatan. Masyarakat yang berada di kawasan pesisir Selat Sunda juga diminta untuk tetap tenang namun tetap meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan pemerintahan dari daerah dan petugas pemantau gunung api. Selain itu pendengar, Badan Geologi juga meminta pemerintahan daerah bersama instansi terkait menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk memperkuat koordinasi apabila aktivitas vulkanik ini kembali meningkat, dan pemantauan terhadap Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara intensif selama 24 jam melalui jaringan seismik, pemantauan deformasi dan observasi visual untuk memastikan setiap perkembangan aktivitas vulkanik bisa dideteksi sedini mungkin. Baik pendengar, tadi informasinya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat sore hari ini.

0: inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung. Hidup damai tanpa berpikir berlebihan adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis Suneko Nakamura dan Hiromi Okuda pada tahun 2021 yang merupakan cetakan pertama dengan 154 halaman. Dalam buku ini, sang penulis yaitu Dr. Suneko Nakamura ia merupakan seorang psikiater berpendapat, ketika kita terlalu banyak tuntutan untuk melakukan ini dan melakukan itu, yang seringkali membuat kita kewalahan, bahkan membutuhkan kesabaran sampai batas tertentu, dan membuat kita dibebani pikiran yang berlebihan, maka solusinya ada pada bagaimana kita mengkompromikan perasaan dengan kenyataan. Cara hidup yang memiliki kebiasaan melakukan hal baik mulai sejak dari pikiran dan membuat kita dapat menerima diri apa adanya sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis untuk meraih kehidupan yang berkualitas. Buku ini merupakan buku kategori self-improvement, dikemas dengan bahasa yang sederhana, di mana sang penulis menceritakan hal-hal yang telah terjadi di dalam hidupnya dan bagaimana cara beliau mengatasinya. Yang menarik, di dalam setiap bab buku ini disisipkan dengan kisah hidup sang penulis, yaitu Dr. Suneko yang telah 70 tahun berkarir sebagai seorang psikiater. Dalam buku ini, setiap kata-kata tidak terkesan menggurui, meskipun penulisnya memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam menjalani profesinya sebagai seorang psikiater. Buku based on true story ini sangat inspiratif dan disajikan dengan menarik karena sosok dalam buku ini adalah pribadi yang bersahaja serta memikat. Buku ini memang tidak memberitahukan rahasia bagaimana Dr. Suneko bisa terus sehat dan berumur panjang hingga beliau dipercaya rumah sakit dan sudah bekerja lebih dari 70 tahun. Tetapi, judul buku ini sangat relate dengan kehidupan Dr. Suneko, bagaimana beliau bisa hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Padahal kehidupan yang beliau jalani juga tidak mudah, dan ini sangat memotivasi kita sebagai pembaca. Buku ini bukan buku textbook yang berisi step by step seperti buku motivasi pada umumnya. Lewat buku ini, kita bisa belajar untuk hidup dengan damai dan tidak mengejar kesempurnaan. Dari buku ini kita bisa belajar menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Nikmati dan fokus pada apa yang ada di depan mata, serta tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Buah kehidupan tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Tiap-tiap orang memiliki hal yang seharusnya dihargai dalam setiap momen hidupnya adalah salah satu kutipan yang mengandung makna yang mendalam yang juga tertulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, karya Suneko Nakamura dan Hiroki Okuda. Esensi buku Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: OS.
2: Pak, ngapagi Mai?
1: Kok nak tahu dah S?
2: Malah kok kini, pantang ku ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyari lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pona tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Cemana? Kita apa dak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
2: dari Amerika, no?
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak es. Sambil ngetem di kebon, ke kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Pa, ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, Es, tak es, Es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, yo? Menelo kak makan gratis kita, Mai. Nak kok, Mai?
1: Nyaukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, eh. Pok nak tau dah.
0: Di mana orang main bal, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tau di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Oh,
0: Pacak, oh, dari Amerika, no.
1: Oh, se, Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge, apa deh, Mai?
1: Neh, pok denger. Denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital dan kearsipan digital. Nah, di mana?
1: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPPRI berkunjung ke Kabupaten Belitung Timur. Kunjungan ini terjadi karena rekam jejak digitalisasi kearsipan Belitung Timur yang kerap muncul di berbagai jurnal ilmiah dan juga pemberitaan nasional. Nilai indikator kinerja kearsipan digital Beltim dinilai sangat tinggi dan dibandingkan instansi lainnya. Ketua AAI Cabang Belitung Timur Woro Hapsari Chandra Dewi mengungkapkan bahwa pihak LKPP sengaja datang untuk mengulas serta mengulik lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan Pemkab Belitung Timur hingga sukses melakukan digitalisasi dalam kearsipan.
0: Berbagai inovasi kearsipan serta juga kreativitas kita dalam hal mengoptimalisasi kearsipan digital ya, atau digitalisasi arsip yang ada di pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dan kita kemarin itu sangat tinggi ya nilai indikator kearsipan digital kita, sehingga mereka ingin banyak mengulas dan mengulik terkait strategi dan bagaimana memajukan kearsipan digital di mereka.
1: Guru menambahkan bahwa digitalisasi arsip bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebuah langkah penyelamatan dokumen berharga negara secara teratur. Hal tersebut juga tentunya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik secara cepat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Pendengar juga pemirsa dari SP Belitung, kami ajak Anda menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Penyediaan komoditas berkualitas dengan harga terjangkau dinilai menjadi kunci keberhasilan koperasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah maraknya pasar digital dan retail modern. Laporan selengkapnya bersama Bayu Satria dari SPY Kanan.
1: Keberadaan pasar digital, retail modern, dan minimarket dinilai menjadi tantangan dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan. Meski demikian, pemerintah kampung optimis koperasi tersebut mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Kampung Umpu Kencana, Idi Supratman, mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan program KDMP. Menurutnya, koperasi tersebut diharapkan menjadi fondasi perekonomian kampung sekaligus mendukung terwujudnya desa yang mandiri. Ia menilai persaingan dengan pasar digital dan retail modern menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak awal. Karena itu, pengelolaan koperasi harus dilakukan secara profesional agar mampu bersaing di tengah perkembangan perdagangan saat ini. Menurutnya, penyediaan komoditi yang berkualitas dengan harga terjangkau menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk memanfaatkan Koperasi Desa Merah Putih. Selain menjaga kualitas produk, penetapan harga yang kompetitif juga dinilai penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha koperasi. Dengan demikian, KDMP dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
2: Nah, itu sangat sekali, Mas. Seperti pasar retail itu seperti Indomaret, Alfamaret, semua yang lain itu kan persaingan kita kan ketat gitu nanti. Tentu kita harus mendapatkan barang yang punya kualitas dan yang memang betul-betul bisa standar kita jual juga gitu. Syukur-syukur kita masih bisa membuka grosir di kampung kita itu dengan standar yang di bawah mereka gitu. Kita kan sangat tahu sekali, Mas, di Waikanan ini ketergantungan dengan distributor-distributor yang dari luar Kabupaten Waikanan. Nah, ini yang nanti akan menjadi kendala gitu ke depannya.
1: Masih menurut Edi Supratman, keberhasilan KDMP tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah kampung, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota dan pengguna layanan koperasi. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar peluang koperasi untuk berkembang. Dirinya berharap KDMP Kampung Umpu Kencana mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, KDMP diharapkan menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: 3,6% pada Juni 2026. Berikut laporan Ki Agus M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat inflasi di Sumatera Selatan pada Juni 2026 sebesar 0,36% secara bulanan atau month-to-month. Meski masih mengalami kenaikan harga, laju inflasi dinilai tetap terkendali dan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,6%. Secara tahunan atau year on year, inflasi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,89%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,44%. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu dari 4 provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto menjelaskan, tekanan inflasi masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM khususnya solar non-subsidi, kenaikan harga Pertamax hingga dampak fenomena El Nino yang mulai mempengaruhi harga beberapa komoditas. Di sisi lain, melimpahnya pasokan bahan pangan, kondisi tersebut menyebabkan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras mengalami penurunan karena pasokan mencukupi sementara permintaan relatif berkurang. Berkurangnya permintaan dari program MBG juga dinilai turut berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan. Meski belum dihitung secara spesifik, penurunan laju inflasi secara bulanan menunjukkan adanya keseimbangan yang lebih baik antara pasokan dan permintaan pasar.
2: Di Sumatera Selatan ada tren menurun nih, dari 0,6 menjadi 0,3. Tapi memang ada beberapa fenomena yang tadi saya sampaikan kan, untuk penyesuaian harga BBM, untuk solar yang kelas tinggi ada yang turun, Pertamaknya naik, ya Pertamak ini kan juga banyak dikonsumsi masyarakat. Kemudian juga ada El Nino sudah mulai berdampak di bulan Mei, tapi ya ternyata MBG ini ya, ini sangat mempengaruhi apa harga beberapa komoditas juga. Saya saja tadi malam ke pasar induk ya, walaupun ini kejadiannya di sebelumnya, tapi sejak 2 minggu yang lalu.
1: Ditambahkan Wahyu, selain komoditas pangan, inflasi juga dipengaruhi meningkatnya biaya transportasi serta pengeluaran masyarakat menjelang tahun ajaran baru. Kebutuhan rumah tangga untuk pendidikan, mulai dari perlengkapan sekolah hingga biaya perjalanan, ikut mendorong kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

Jamaah Haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji tahun ini menurun. Pelayanan kesehatan dan konsumsi menjadi faktor penting. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.

0: cukup banyak. Menurutnya, faktor penyebab jemaah meninggal dunia tidak semata-mata karena usia lanjut, melainkan juga disebabkan oleh penyakit bawaan yang telah dimiliki jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
1: Lebih sedikit dari tahun yang lalu, tapi hitungannya masih tetap banyak. Nah, itu ternyata yang meninggal itu tidak seluruhnya lansia.
0: Sementara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan PKK Kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Juli Arta menilai, penurunan tersebut merupakan hasil dari perbaikan sistem pemeriksaan kesehatan sejak di daerah hingga menjelang keberangkatan. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan di Arab Saudi serta kualitas konsumsi jamaah menjadi faktor penting yang ikut menekan angka kematian jemaah haji asal Provinsi Jambi tahun ini.
2: Pemeriksaan 1 dengan 2 di kabupaten kota juga sudah ada perbaikan. Jadi itu juga salah satu faktor. Artinya kan jemaah hajinya itu yang kan kebanyakan lansia ya, karena memang menunggunya lama. Mereka sudah dibekali dengan obat-obatan, jadi penyakit-penyakit kronisnya terkontrol, contoh hipertensinya karena minum obat terkontrol, sakit jantung.
0: Ditambahkannya proses pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua di kabupaten kota sudah mengalami peningkatan kualitas, serta ditambah dengan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga di embarkasi, juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kematian jemaah haji. Dr. Dewi mengatakan, tahun ini terdapat 5 calon jemaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak istitoah, sehingga keberangkatannya ditunda atau dibatalkan. Mereka terdiri dari 2 orang dengan gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, 1 orang dengan demensia berat, 1 calon jemaah yang sedang hamil, serta 1 orang dengan gangguan paru-paru. Menurut Dewi, keputusan tersebut justru menjadi langkah pencegahan agar jemaah yang memiliki resiko tinggi tidak mengalami kondisi yang membahayakan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Wintuhan.

0: Anggota DPRD Kaur Irawan Sumantri meminta pos belanja modal pemerintah Kabupaten Kaur tahun 2026 dieksekusi maksimal. Laporan selengkapnya bersama Tendius Apriawan.
1: Anggota DPRD Kabupaten Kaur dari fraksi Golkar Irawan Sumantri menyatakan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Meskipun demikian, dirinya mengingatkan bahwa penghargaan tersebut bukan berarti pemerintah daerah bisa bersantai karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di mana evaluasi kritis tersebut disampaikannya secara khusus pada sidang paripurna beberapa waktu yang lalu terkait realisasi belanja anggaran tahun 2025 yang totalnya mencapai kisaran 800-an miliar lebih. Irawan juga mengungkapkan pentingnya keseimbangan serapan baik dari sisi operasional maupun pos belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah bergerak lebih kencang dalam menggenjot target serta program kerja pada tahun 2026. Langkah percepatan tersebut dinilai sangat mendesak agar alokasi anggaran yang sudah disusun dapat tereksekusi dengan maksimal di lapangan.
2: Saat koordinasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah di bawah pimpinan Bapak Muslim Fauzi dan Abdul Hadid. Tapi bukan berarti WTP tidak ada masalah. Masalah hari ini adalah masih banyak yang menjadikan PR rumah untuk kita semua. Ketika berbicara tentang anggaran tahun 2025 dari total lebih kurang 895 miliar, artinya setiap tahun pemerintah daerah tetap menyisakan anggaran baik itu dari sisi operasional ataupun belanja modal. Semoga akan lebih kencang mengegas demi semangatnya pelaksanaan pemerintah untuk tahun 2026 harapan supaya belanja modal untuk tahun 2025 tidak terlalu membayarkan sisa.
1: Lebih lanjut, Irawan mengatakan fraksi Golkar juga menaruh harapan besar agar pos belanja modal untuk tahun 2026 tidak menyisakan sisa anggaran yang terlalu besar akibat keterlambatan penyerapan. Menurut Irawan, kegagalan dalam membelanjakan anggaran yang sudah disahkan pada tahun lalu secara otomatis akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Warga menjadi pihak yang paling terdampak karena fasilitas atau pembangunan yang seharusnya sudah terrealisasi menjadi tertunda. Tendius Aprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan kami ajak Anda untuk ke RRI Bengkulu.

0: Belajar Sumba sore ini kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter Yan Berlian bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra terkait evaluasi SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu. Berikut wawancara selengkapnya.
1: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu tahun 2026 telah berakhir. Namun masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi, terutama terkait sebaran peserta didik dan daya tampung sekolah. Untuk mengetahui hasil evaluasinya, berikut wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra.
2: Ini kan jenjang SD sudah selesai. Ada evaluasi atau seperti apa, Bang?
3: Untuk jenjang SD memang kami akan melaksanakan evaluasi, terutama terhadap satuan pendidikan yang memang saat ini sangat padat sekali. Kami dapat laporan bahwasannya untuk jenjang SD ini ada sekolah yang sekitaran Kampung Melayu itu pendaftarnya membludak karena kita tahu memang satuan pendidikan di sana masih sangat kurang sekali. Sementara dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah mengunci berapa rombel dan daya tampung sekolah. Sekolah dilarang untuk menambah daya tampung, walaupun satu orang pun siswa tidak diperbolehkan menambah. Karena ketika sekolah menambah, maka siswa calon murid tersebut tidak diakui, tidak terdaftar dalam metode. Jadi ini menjadi wanti-wanti sekali. Tapi ini juga kendala karena memang ketika pertambahan penduduk di daerah sana, sekolah terbatas juga, kendala juga bagi anak-anak penyaluran. Tidak mungkin juga orang tua menyekolahkan anaknya terlampau jauh dari lokasi. Maka mungkin akan ada evaluasi, kami akan sampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar, agar kiranya mungkin tahun depan ada penambahan rombel maupun daya tampung di sekolah-sekolah tertentu yang memang dirasa sangat padat sekali pendaftarnya.
2: Apa ada yang murid yang tidak mendapatkan sekolah menggunakan tadi kan tidak ada tambahan di apa solusinya?
3: Insya Allah kita akan membuka posko pengaduan di tanggal 4 ini. Kami akan menampung keluhan dari orang tua yang anak-anaknya belum tertampung di sekolah. Nanti akan kami salurkan sesuai arahan Bapak Wali Kota, Pak Dr. Dedi Wahyudi, bahwasannya anak-anak di Kota Bengkulu yang sudah memasuki wajib masuk sekolah, tidak ada yang tidak bersekolah. Kami akan salurkan pada satuan pendidikan yang memang daya tampungnya masih memungkinkan, tapi tentu tidak bisa sesuai keinginan orang tua untuk memasukkan pada sekolah-sekolah yang menjadi tujuan mereka.
2: Berarti kan masih ada anak yang belum mendapat sekolah?
3: Ada. Untuk di daerah Kampung Melayu sendiri, itu masih ada beberapa sekolah yang memang daya tampungnya masih kurang dan bisa kita isi kepada siswa calon murid yang memang tidak tertampung di beberapa satuan pendidikan tersebut.
2: Kalau untuk jenjang SMP sendiri?
3: Kalau SMP saat ini masih berproses jalur domisili yang insya Allah akan di tanggal 1 sampai tanggal 3. Tanggal 3 itu jam 5 sudah pengumuman. Jadi tanggal 4, tanggal 5 orang tua sudah tahu apakah anaknya tidak diterima, silakan datang ke dinas, akan kita salurkan kepada satuan pendidikan SMP yang daya tampungnya masih memungkinkan untuk ditampung. Intinya tidak ada anak yang tidak bersekolah.
2: Berarti bisa saja memungkinkan ada berlimpahnya siswa itu di satu sekolah juga.
3: Bisa jadi untuk satuan pendidikan tertentu bisa jadi pendaftarnya membeludak, tapi ada di satuan pendidikan lain yang kekurangan pendaftar. Nah, ini nanti kita inginkan nanti ketika selesai SPMB, anak-anak yang belum tertampung ini akan kita arahkan, kita salurkan pada satuan pendidikan yang masih kosong atau kurang tersebut.
2: Aman.
3: Insya Allah.
2: Itu bisa dilanjutkan ke tahap yang berikutnya.
3: Ya, kita bisa lanjutkan, salurkan, tapi tentu orang tua jangan memaksakan pada satuan pendidikan benar-benar menjadi tujuan anak tersebut. Misalnya kalau memang memaksakan pada satuan pendidikan, contoh misalnya ke SMP 5 aja atau SMP 2, tentu tidak bisa kalau sudah daya tampung sudah lebih, karena sesuai aturan kita tidak bisa menambah jumlah calon murid lagi.
0: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra.

0: Pendengar pemirsa, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Reri Pro 1.5 dan tentunya juga berbagi informasi kembali untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Mendengar satu informasi kembali, masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan. Ini meliputi daerah Puding Besar dan sekitarnya, bisa meluas ke Kabupaten Bangka, daerah Mendo Barat, Bakam, Bangka Barat, Simpang Tritip, Jebus, Kelapa, Tempilang, Parit 3 dan sekitarnya. Pendengar, tadi informasi peringatan dini cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung bersama BMKG.
1: Pro 1.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Kembali lagi, pendengar ya, kita hadirkan kembali informasi untuk Anda. Ya, kali ini pendengar, di mana penerjemah sastra Indonesia diperluas, dan bahkan pendengar, Kementerian Kebudayaan akan melanjutkan penerjemah karya sastra klasik Indonesia ke dalam bahasa Inggris sepanjang tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengatakan penerjemah karya sastra klasik kontemporer ini sedang dipersiapkan melalui proses kurasi yang ketat, dan pemerintahan juga memprioritaskan karya yang belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Sejumlah penulis kontemporer juga telah masuk dalam daftar pertimbangan penerjemah oleh tim kurator. Di antaranya terdapat karya Armin Pane, dan dia juga berharap semakin banyak penerjemah sastra Indonesia yang mampu menghasilkan terjemah kualitas untuk pembaca internasional. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat promosi sastra Indonesia di panggung dunia melalui kerja terjemah, pendengar.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Amerika ini mulai dilanda gelombang panas berbahaya, pendengar, di mana jutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika Serikat menghadapi gelombang panas dan kelembaban yang berbahaya. Suhu diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Layanan Cuaca Nasional Amerika juga mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah. Indeks panas merupakan suhu yang dirasakan tubuh akibat kombinasi suhu udara dan tingkat kelembaban. Bahkan gelombang panas ini juga terjadi ketika Presiden Donald Trump bersiap menggelar perayaan ulang tahun ke-250 tahun Amerika Serikat. Sementara sejumlah pertandingan Piala Dunia berlangsung di luar ruangan sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Gelombang panas ini juga terjadi setelah Eropa lebih dahulu mengalami suhu ekstrim pada awal musim panas. NWS memperingatkan bahwa gelombang panas berkepanjangan tanpa penurunan suhu yang berarti pada malam hari bisa membahayakan kesehatan. Risiko terbesar yang dihadapi masyarakat tidak hanya memiliki pendingin ruangan atau bahkan tidak memperoleh asupan cairan yang cukup. Suhu tersebut menjadikan kondisi terpanas di lokasi tersebut yaitu 15 tahun terakhir, dan wali kota New York Zora Han juga menghimbau masyarakat agar tetap berada di dalam ruangan dan menjaga tubuh tetap sejuk.

Resensi buku. Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap

0: That's it.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Napa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Nah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyau kan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah?
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pernah tahu gak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawa, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dek lah,

0: perlu datang ke sana, El.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI by IS. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di Sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Atau
1: dari Amerika, Nungok.
0: Jadi, Pok jangan khawatir, Pok. Pacak denger di radio, Pacak. Lewat RRI digital di HP, Pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita Pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, Ge. Apa deh, Mai?
0: Nih, Pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di sebuah khutbah Jumat, Sang Khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang Khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah. Uang-uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke pangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku, dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendau gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tentunya itu dia adalah Chal ya, dan Virgo dengan Maha Pemilik Hati juga menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan saat lagi pukul 17.50 menit, pengajian Al-Quran Surat Al-Mumtahanah dengan Qori'ah Tisma Yunita akan menemani Anda, dan dirangkaikan juga dengan beduk azan maghrib yang berkumandang pukul 18.03 menit. Dan pendengar, pukul 18.00 hingga pukul 24 nanti juga ada rekan saya Reta Kurniawan yang akan menemani Anda tentunya dengan ragam informasi di kesempatan sore hingga malam nanti. Terima kasih pendengar selalu setia mendengarkan kami di kesempatan siang hari hingga sore. Dan untuk Anda yang baru saja sampai rumah, selamat beristirahat ya. Jangan lupa bersih-bersih sebelum menyapa keluarga Anda. Pendengar yang baru saja selesai liburannya, karena secara sudah semingguan mungkin liburan ya, selamat menikmati aja waktu istirahatnya dan bersiap-siap kembali nanti ya untuk beraktivitas. Namun untuk Anda yang lagi sakit, cepat sembuh ya, dan sabar aja, tentunya nanti ada waktunya untuk sembuh. Dan untuk Anda yang sehat, tetap jaga kesehatannya agar kita bisa selalu beraktivitas dengan lancar.

Dengar Prosa itu, Anda masih bersama kami di 96,4 FM. Di kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini, saya tetap menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, mendengar kata-kata motivasi kami pilihkan untuk Anda. Salah satunya saya kutip dari motivasi Confucius yang mengatakan bahwa sukses itu tergantung pada persiapan sebelumnya, dan tanpa persiapan itu pasti akan terjadi kegagalan. Mendengar kata bijak tersebut memberikan arti bahwa tanpa sebuah persiapan kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan hasil akhir yang baik dan memuaskan. Kita harus bisa membuat sebuah persiapan yang baik untuk sebuah pekerjaan. Mungkin pekerjaan tersebut adalah persiapan untuk pekerjaan berikutnya. Jika tidak mulainya dengan baik, kita tidak akan pernah bisa selesai untuk bekerja. Pendengar, Bill Gates dalam kata bijaknya mengatakan bahwa sukses adalah guru yang buruk. Ia menggoda orang pintar berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan. Pendengar, ketika Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan, terkadang Anda menganggap bahwa diri Anda sudah sukses, sudah berada di posisi yang diimpi-impikan. Tak jarang keadaan ini justru membuat Anda menjadi puas diri dan mengatur posisi senyaman mungkin. Hati-hati, sejuta pengincar posisimu siap menyalip atau bahkan menyingkirkanmu dari posisi tersebut. Kata bijak terakhir dari David Frost yang mengatakan bahwa jangan menjadikan sukses sebagai tujuan. Lakukan apa yang Anda cintai dan percayai, maka sukses akan datang dengan sendirinya. Mendengar, sukses bukanlah sebuah tujuan akhir. Anda tidak akan pernah merasa sukses ketika Anda tidak mencintai dan mempercayai pekerjaan yang Anda lakukan, sehingga Anda merasa bahwa perjalanan menuju kesuksesan terlampau lama dan membuat bosan untuk berjuang. Inilah penggodamu. Hal yang bisa menyingkirkan keadaan seperti ini adalah Anda harus mencintai pekerjaan Anda dan percaya bahwa Anda bisa menyelesaikannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Nah, dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blurai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Betul. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakori sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar.

0: Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana yang diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
1: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya salah satu badan timnas, dengan adanya forum ini menambah melentuk semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
0: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan CBD, Nia Rabnuli, Tiloli, Proti, KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar Poros Satu, Anda masih bersama kami di 96,4 FM di kebersamaan kita pendengar. Di edisi malam hari ini saya masih menemani Anda. Dan pendengar Poros Satu, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Mimbar Agama Buddha. Dan untuk hari ini edisi ulangan dengan judul Tiga Akar Kejahatan dan Cara Mengikisnya. Dari meja tugas ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Adi Budaya Namo Buddhaya, Namo Amitabha, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan mimbar agama Buddha dengan tema tiga akar kejahatan dan cara mengikisnya. Sebelum saya menguraikan materi yang akan saya bawakan, saya akan mencoba untuk menyapa bagaimana kabar para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Sang Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha, sehingga dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu, kita senantiasa diberi pikiran, diberi ucapan dan perbuatan yang positif maupun hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk semua orang, bahkan untuk semua makhluk. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma maupun para pendengar dimanapun berada, di dalam agama Buddha ada tiga akar kejahatan yang senantiasa selalu membelenggu, yang selalu mengganggu dan menghambat pikiran, menghambat ucapan, menghambat perbuatan baik, sehingga kita akan sulit kalau kita sudah terbebani atau sulit untuk mengatasi tiga akar kejahatan ini. Tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, tentunya hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Di dalam agama Buddha ada tiga akar kejahatan. Yang pertama itu ada lobha, ada dosa, dan juga moha. Dimana yang pertama yaitu lobha. Lobha itu adalah keserakahan. Keserakahan. Kemudian dosa, dosa itu kebencian. Dan moha itu adalah kebodohan batin. Dimana ketika ketiga faktor mental inilah yang menyebabkan perbuatan buruk, yang menyebabkan penderitaan atau duka, dan senantiasa selalu menahan makhluk hidup dalam siklus kelahiran kembali atau samsara. Jadi perbuatan buruk, penderitaan, duka, nah ini adalah disebabkan karena kita masih terikat dengan tiga akar kejahatan tersebut, yaitu ada dosa, lobha, dan moha. Ya, untuk yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai lobha, di mana arti dari lobha itu sendiri adalah keserakahan. Keserakahan itu sendiri adalah terdiri dari keinginan rendah, ya, kemelekatan, dan ketamakan yang timbul karena indera, membuat manusia tidak pernah puas. Jadi semua itu ingin dikuasai, ingin dimiliki. Itulah yang namanya keserakahan atau lobha. Kemudian untuk yang kedua yaitu dosa. Dosa itu artinya kebencian. Jadi kebencian itu termasuk di dalam kemarahan, ya. Kebencian, ada permusuhan, ya, ketidaksukaan yang timbul dari penolakan terhadap apa yang tidak disukainya. Apalagi sekarang ada istilah mulutmu harimaumu. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus senantiasa hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat orang lain menjadi senang, bahagia. Jangan sampai menyakiti. Karena apa? Karena ketika orang tersakiti, dia akan timbul rasa kebencian. Dari rasa kebencian ini akan timbul hal-hal buruk. Hal-hal buruk bisa menyakiti kita, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, karena didasari rasa kebencian itu sendiri. Terus untuk yang ketiga yaitu kebodohan batin atau disebut dengan moha. Di dalam agama Buddha itu sendiri, moha itu artinya kebodohan batin, di mana itu terdiri dari ketidaktahuan mengenai hakikat atau realitas
Jadi yang menjadi akar dari loba dan dosa. Jadi dari kebodohan batin ini akan menimbulkan keserakahan dan kebencian. Karena apa? Karena dia di sini tidak ada rasa ketidaktahuan, tidak bisa memahami hakikat atau realitas mengenai kebenaran mulia, sehingga akan memunculkan kebencian dan juga keserakahan atau loba dan dosa. Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Dharma yang berbahagia atau semua pendengar dimanapun berada, kita sebagai umat biasa tentunya hanya bisa mengikis atau mengurangi sedikit demi sedikit dari tiga akar kejahatan itu sendiri. Semuanya bisa kita lakukan, tetapi dengan praktek yang benar-benar praktek yang sempurna, praktek yang sesuai, praktek yang benar untuk mengikis tiga akar kejahatan itu sendiri. Dimana untuk cara mengikis loba atau keserakahan atau nafsu keinginan sendiri, kita bisa melaksanakan yang namanya praktek berdana. Dimana praktek berdana ini bisa melatih kerelaan kita untuk melepas dan berbagi. Jadi bisa juga mengikis atau melawan sifat kikir dan ingin memiliki. Jadi keserakahan itu bisa kita latih yaitu dengan berdana. Kita merelakan barang milik kita, ya, kita danakan, kita relakan, kita berbagi dengan orang lain. Itu salah satu cara untuk mengikis keserakahan. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengembangkan kesadaran, di mana kita bisa menyadari setiap keinginan yang muncul dan tidak selalu menuruti keinginan tersebut. Karena apa? Suatu penderitaan itu muncul karena keinginan kita yang berlebihan. Di mana ketika keinginan kita yang berlebihan ini tidak terpenuhi, kita akan merasakan yang namanya kesedihan atau penderitaan. Nah, jadi dengan kita mengembangkan kesadaran bahwa apa yang kita inginkan itu belum tidak harus kita penuhi. Kemudian cara mengikis keserakahan yang ketiga yaitu dengan merenungkan ketidakkekalan atau anicca. Jadi memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Suatu saat akan menghilang, suatu saat akan lenyap dari kehidupan kita. Bahkan barang maupun bahkan orang yang kita sayangi suatu saat akan mengalami yang namanya ketidakkekalan atau anicca itu sendiri. Jadi itu adalah tiga cara untuk mengikis keserakahan. Yang pertama bisa praktek berdana, mengembangkan kesadaran, kemudian merenungkan ketidakkekalan. Kemudian selanjutnya yaitu cara mengikis dosa atau kebencian. Kebencian ini adalah hal yang dampaknya sangatlah besar kalau kita memiliki yang namanya udah memiliki karakter suka membenci, ya. Ini biasanya cenderung dengan orang yang suka pendendam. Nah, itu hal yang sangat tidak baik. Itu dampaknya juga sangat buruk sekali kalau kita meneruskannya. Kan tetapi lebih baik kita bisa mengikisnya yaitu dengan cara yang pertama yaitu kita mengembangkan meta. Kita mengembangkan cinta kasih universal kita kepada semua makhluk, bahkan kepada seseorang yang sedang kita benci. Kita harus mengembangkan cinta kasih kepada dia. Bagaimana caranya? Ya, kita senantiasa mendoakan orang yang kita benci itu biar selalu sehat, ya, selalu berbahagia. Jadi melatih diri untuk menyebarkan cinta kasih kepada diri sendiri dan semua makhluk tanpa kecuali. Jadi mengembangkan cinta kasih itu bukan hanya kepada orang yang kita benci, kepada orang yang kita sayangi, tetapi kita awali dengan mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Baru setelah itu kita bisa mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk ataupun seorang yang tidak kita sukai. Kemudian cara yang kedua yaitu melatih kanti atau kesabaran.
Jadi kesabaran ini adalah kesabaran yang sangat luar biasa, sangat penting, di mana kita dengan melatih KD ini berarti kita menahan diri dari kemarahan. Kita mampu menahan, kita mampu mengontrol yang namanya emosi, yang namanya amarah. Jadi kita bisa menerima situasi dengan pengertian dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau tidak membalas amarah dengan amarah. Kalau sesuatu masalah kita hadapi dengan amarah, tentunya itu tidak akan selesai, tetapi akan malah lebih besar dan lebih mempersulit diri kita sendiri. Untuk yang ketiga, yaitu cara mengikis dosa atau kebencian, yaitu dengan mengembangkan karuna atau kasih sayang, di mana belas kasih kepada semua makhluk yang menderita. Kita mengembangkan, kita melihat makhluk yang sedang menderita, hati kita tersentuh, kemudian hati kita tergerak untuk menolong makhluk yang sedang menderita tersebut. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengikis kebencian. Yang pertama, mengembangkan metta atau cinta kasih, kemudian melatih kanti atau kesabaran, kemudian mengembangkan karuna atau kasih sayang. Kemudian cara mengikis moha atau kebodohan batin. Yang pertama itu bisa kita lakukan, yaitu dengan mengembangkan panya atau kebijaksanaan. Kita bisa mempelajari dan merenungkan dhamma serta memahami hukum karma atau hukum sebab akibat, di mana ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya tentunya kita harus memikirkan juga akibatnya. Kalau kita ingin berbuat buruk, tentunya kita juga harus menerima atau bisa memperoleh akibat dari perbuatan buruk itu sendiri. Tetapi kalau kita sudah memiliki yang namanya kebijaksanaan, tentunya apa yang kita lakukan itu tentunya hal-hal yang positif, hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun bermanfaat untuk orang lain maupun makhluk lain. Kalau kita memiliki atau mengembangkan kebijaksanaan, tentunya kebodohan batin ini ya atau moha ini akan terkikis. Ya, kemudian cara yang kedua yaitu dengan bhavana, melaksanakan bhavana atau meditasi. Melaksanakan meditasi untuk menembus hakikat kebenaran dan melihat realitas apa adanya. Jadi menaklukkan diri sendiri. Jadi meditasi itu ada banyak sekali manfaatnya, ada banyak sekali juga macamnya. Kita harus bisa memilih praktek meditasi yang benar, sesuai dilihat dari tujuan yang kita inginkan dari meditasi tersebut. Untuk yang ketiga yaitu mengembangkan hiri dan otapa, di mana kita bisa menumbuhkan rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat itu sendiri. Hiri dan otapa ya, rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Ketika seseorang mampu senantiasa mengembangkan itu di dalam dirinya, ya menyadarinya, oh tentunya dia akan sadar, oh ini perbuatan buruk. Tentunya kalau saya melakukan perbuatan buruk, berarti saya ini harus memiliki rasa malu. Malu karena berbuat jahat. Dan dari perbuatan jahat itu akan mengakibatkan perbuatan yang jahat juga. Akibatnya juga jahat. Dari situ tentunya kita bisa berpikir, oh lebih baik saya senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bijak. Jadi itu adalah tiga akar kejahatan di dalam agama Buddha, keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan. Di mana jika kita mampu mengikis ketiga akar kejahatan tersebut, tentunya kebijaksanaan, kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam berucap, dalam berpikir, dalam berucap, dan juga dalam berbuat, tentunya hal-hal yang senantiasa yang penuh kebajikan. Di dalam agama Buddha itu ada inti ajaran Buddha itu berpusat pada pemahaman dan penghentian penderitaan atau duka. Untuk itu, untuk mencapai pencerahan atau nibbana, yang harus dilakukan yaitu harus memahami, mempraktekkan tentang empat kebenaran mulia dan juga jalan berunsur delapan.
di mana ajaran ini menekankan pada pengembangan kebijaksanaan, ya, etika atau kemoralan atau sila, dan juga meditasi, di mana pengembangan kebijaksanaan, pengembangan sila dan meditasi itu akan melenyapkan akar penderitaan, yaitu keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, jadi empat kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur delapan itu adalah termasuk dari cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi untuk mengikis loba, mengikis dosa, dan juga mengikis moha. Jadi di dalam empat kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur delapan itu lebih lengkap di situ untuk cara melenyapkan yang namanya akar dari penderitaan atau akar dari kejahatan. Demikian Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu atau menjadi pedoman hidup kita, menjadi pedoman untuk mengajarkan kita kepada orang lain, untuk memberikan contoh mengenai hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bijak, yang tentunya bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk orang lain, dan bermanfaat untuk semua makhluk. Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi bahan berpikir kita untuk bisa mengurangi kejahatan, senantiasa melakukan kebajikan, dan juga mensucikan hati dan pikiran. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Sabe sata bawantu sekitata.

0: dan inspirasi.
1: Bikin bugar. Ayo sayur-sayur.
2: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
3: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main suara manisem pagi ini. Mengalahkan suara saya, menggelegar.
3: Loh harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
4: Manisem, ya. Petai ada tak?
3: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tu Joya.
3: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu, Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
3: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
3: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis tau Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli! Mana pula dia ni? Ramli! Hah, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Mam. Terkejut saya.
1: Mau ke mana mak cik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya mak cik.
0: Yelah. Mak cik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tanah tu mau dia nak suka se sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang se.
1: Ah, perasaan adik se tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Bayi balanjo lah.
0: Siap.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari akan luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah nggak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda bersama kami Pro 1, Kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Untuk jelang malam hari ini, pendengar, lanjut kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita, Dokter Menjawab.

0: Selamat malam mendengar Pro 1, hadir menyapa Anda dalam program Kita Dokter Menjawab di edisi hari ini, hari Jumat di 3 Juli 2026. Dan tentunya bersama kita sudah hadir narasumber kita yang akan berbincang bersama kita, juga memberikan pengetahuan dan juga berbagai informasinya. Narasumber kita pendengar untuk malam hari ini ada Dr. Windra Fong. Ini selaku dokter ahli pertama di BNNK Bangka. Dan kita akan berbicara terkait hidup sehat tanpa narkoba. Nah, saya sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat malam, Dr. Windra.
1: Selamat malam, Bu.
0: Kabar baik, Dok?
1: Ya, baik.
0: Baik, gimana? Ya. Mohon maaf, suara saya agak-agak sengau ini, Dok, ya.
1: Iya, Bu.
0: Ya, baik. Dokter, hari ini topik kita hidup sehat tanpa narkoba gitu, ya.
1: Iya, Bu.
0: Iya, karena ketika berbicara narkoba, ini penyalahgunaan ini masih menjadi masalah dan tantangan serius ya dalam dunia kesehatan, Dok, ya. Karena memang bisa merusak masa depan, juga bahkan mungkin kehidupan seseorang gitu ya, Dok, ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, pendengar, kita akan bahas ya terkait hidup sehat tanpa narkoba, bagaimana mengenali bahaya narkoba, kemudian dampaknya terhadap tubuh, juga langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya agar kita mungkin terhindar ya, Dok, ya, dari penyalahgunaan narkoba. Nah, nanti kita juga ajak pendengar kita, dokter, untuk gabung bersama kita. Anda bisa bertanya pendengar melalui telepon kita di 94301, juga WA di 0811 7179111. Dokter, mungkin di awal jumpa kita mungkin secara medis terlebih dahulu, Dok. Apa nih yang dimaksud dengan narkoba dan bagaimana sih zat ini bekerja di dalam tubuh manusia gitu, Dok?
1: Iya, terima kasih, Ibu. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini narkoba ya, Bu, ya. Mungkin narkoba ini Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu ya, Bu, ya. Narkoba itu apa, dan kurang lebih bahayanya itu
0: seperti udah apa,
1: seperti apa gitu, Bu, ya. Nah, narkoba ini kan merupakan zat yang dapat mempengaruhi kerja otak dan tubuh manusia, Bu. Nah, penggunaan tanpa indikasi medis atau penyalahgunaan narkoba itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak negatif itu ya baik secara fisik, mental maupun sosial. Nah, makanya topik malam ini saya terkait tentang hidup sehat tanpa narkoba itu bagaimana kita berperilaku hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-harinya, Bu. Itu, Bu.
0: Baik. Nah, itu gimana itu zat itu bisa bekerja di dalam tubuh manusia gitu. Ini kan bisa membahayakan ya, Dok, ya.
1: Jadi, Bu, zat itu kan salah satunya kita bicara tentang sabu ya. Sejenis sabu atau ekstasi lah yang masyarakat tahu ya, Bu, ya, kata-kata sabu atau ekstasi
0: yang lebih sering terdengar gitu, Dok,
1: yang mau digeleng-geleng kepalanya kata gitu, Bu, ya.
0: Bikin fly, Dok, ya.
1: Bikin fly, Bu, ya. Nah, itu kan pada saat kita minum itu, Bu. Nah, itu kan ada responnya, Bu. Makanya tadi saya bilang narkoba itu kan dia itu dapat mempengaruhi kerja otak dan tubuh tadi itu, Bu. Nah, respon otak kita itu bagaimana efeknya itu setelah minum salah satu misal sabu ekstasi, efeknya lebih agresif kah?
0: Semangat gitu.
1: Semangat kah, Bu? Nah, ya itulah. Makanya sekarang kan lagi marak-maraknya, Bu, ya, narkoba di Kabupaten Bangka ya, atau di Bangka ini, apalagi di daerah petambangan, perkebunan, atau di tempat yang kerja yang butuh fisik yang harus yang lebih ya, Bu, ya.
0: Stamina yang
1: stamina-nya
0: kuat,
1: ya. Nah, jadi nah itulah bahayanya, Bu. Karena narkoba kan sejenis doping gitu, Bu.
0: Iya, dan
1: nah,
0: itu bisa menyebabkan ketergantungan.
1: Ketergantungan, Bu.
0: Iya. Dan biasanya ketergantungan itu mungkin akan ada penambahan dosis gitu ya, Dok, ya.
1: Iya. Dia kan kata kalau kita bilang overdosis, Bu, ya.
0: Iya.
1: Overdosis. Jadi kan gangguan fisiknya tuh salah satunya kan bisa menyebabkan risiko overdosis, Bu. Jadi harusnya dia minum setengah. Nanti dicoba lagi minum satu lagi.
0: Oh gitu.
1: Satu lagi dicoba lagi. Nah, itu bisa menyebabkan risiko overdosis, Bu. Nah, setelah itu bisa menyebabkan kerusakan otak. Yang tadi saya bilang kan kerusakan otak dan tubuh. Nah, bisa mengganggu gangguan nafsu makan. Jadi, Bu, kalau orang penggunaan narkoba sejenis sabu contohnya, Bu, mereka itu enggak makan pun enggak masalah, Bu.
0: Oh gitu.
1: Karena mereka tuh lebih ke sabunya itu, Bu.
0: Apakah akan ada efek kayak mengenyangkan atau gimana sih?
1: Enggak, Bu. Sebenarnya? Jadi mereka itu lebih ke apa? Semangatnya itu, Bu.
0: Oh.
1: Nah, dopingnya itu, Bu. Nah, setelah itu kan bisa menyebabkan gangguan paru-paru, Bu.
0: Hmm.
1: Artinya contohnya misalnya sabu kan dia kan menghisap, Bu ya, seperti rokok kan bisa masuk ke paru-paru. Bisa menyebabkan salah satunya kalau di dunia medis disebut seperti TBC atau TB paru. Nah, gitu. Terus bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, Bu. Nah, gampang sakit.
0: Oh gitu. Nah, walaupun kalau, awalnya buat stamina tapi bisa gampang sakit ya, Dok?
1: Iya, Bu. Kan lama-lama kan dia kan otomatis kan bisa makin kurus, Bu. Orang pemakan sabu ini, Bu, istilahnya tuh lebih baik beli sabu daripada beli makanan.
0: Oke. Itu yang udah ketergantungan gitu,
1: ya, Dok. Benar, Bu. Udah ketergantungan.
0: Oke, baik. Jadi enggak hanya mungkin otak tapi bisa ke paru juga gitu ya. Organ tubuh yang dirusak. Baik, dokter, ini kayaknya ada yang ingin gabung sama kita. Kita coba sapa ya, Dok, ya.
1: Iya, Bu.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga, Mbak Reta.
0: Iya, baik. Apa kabar, Bapak?
2: Baik-baik, sehat-sehat.
0: Baik-baik, sehat-sehat. Boleh ke Dokter Windra, silakan.
1: Iya. Yes. Selamat malam, Pak.
2: Iya, selamat malam, Pak Dokter.
0: Oh iya. Ini pendengar kita ya. Pak Zul Faizar ya.
2: Iya.
0: Oh iya, Pak Zul Faizar. Boleh.
1: Gimana, Pak? Ya.
2: Ini Pak Dokter ya. Ya, saya cuma sekedar baca, bukan ini bukan pemakai juga, Pak Dokter.
0: jangan sampai,
1: Pak ya.
2: Saya baca yang ini, Pak Dokter, dulu yang tingkat tinggi ini opium anu, Pak Dokter ya. Ini kan untuk obat kesehatan, Pak Dokter ya sebenarnya. Nah, jadi mungkin opium juga bisa dijadikan ini untuk minum-minuman makanan dan sebagainya untuk mabok itu. Kalau narkoba ini kan kelasnya mungkin kelas di bawah lah yang mereka konsumsi ini, seperti pil anjing ya, BK tuh ya.
1: Iya.

0: geraknya dan sebagainya itu.
1: Yeah,
0: jadi sama juga dia mengkonsumsi BK, apa itu obat-obat yang baru mungkin itu kelihatannya begitu.
1: Mm-hmm.
0: Ya mudah-mudahan anak-anak kita ini pada sadar lah Pak Dokternya, karena ini sangat berbahaya sekali. Mungkin inilah imbauan saya, imbauan Pak Dokter juga kepada masyarakat kita. Rusak generasi kita Pak Dokter kalau sampai begini semua. Ini mohon penjelasannya Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ya, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak
2: Zulfaizar. Boleh ditanggapi Dokter apa yang ditanyakan.
1: Yang jadi kesimpulannya yang seperti Bapak itu bilang ya Pak Bu ya, kenapa orang itu penggunaan itu sampai ngisep darah ya Bu ya. Karena yang saya bilang tadi itu karena kan ketergantungan Bu ya, ketergantungan. Terus kedua mungkin obat-obatannya susah dicari, ya jadi mau nggak mau dia ngisep darah sendiri gitu Bu.
2: Okay.
1: Kalau biasanya kan orang digaris-garisin ya Bu ya, pergelangan tangannya ya kan, untuk darahnya itu diisep lagi gitu. Jadi saya harap untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Kabupaten Bangka atau di Bangka yang mendengarkan radio RRI ini, harap dijaga anak-anaknya, keluarganya serta tetangganya, agar terhindar dari penggunaan narkoba.
2: Oke, ada telepon lagi Dokter. Yes. Kita sapa baik. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, assalamualaikum, Mbak Reta.
2: Iya, apa kabar? Iya.
3: Atau biar jangan dimatiin, tapi biar Pak Dokter selesaikan jawaban tadi dulu. Saya nunggu aja, nggak apa-apa.
2: Oh, nggak apa-apa, boleh nanti disambung lagi. Kayaknya udah selesai Dok ya.
1: Iya.
2: Oh, udah, langsung aja Pak Ramadan boleh.
3: Ya, selamat malam ya Pak Dokter.
1: Malam Pak.
3: Assalamualaikum. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu kalau ke orang narkoba itu, orang dengan narkoba lah ya, itu dia itu apakah apa yang dia pikirkan atau yang dia inginkan, misalnya contoh dia ingin seorang istri yang seperti yang dia inginkan, dia bayangkan, apakah itu yang akan terjadi di benaknya, di otaknya, kayak film begitu, skenario sudah ada di kepalanya yang buat dia senang misalnya, apakah seperti sejauh itu. Terus kemudian yang saya lihat di video-video ya atau di gambar itu, seorang narkoba itu ada yang sampai kurus, kerempeng sampai mau tinggal tulang, mau mati, mata mau keluar itu. Itu kira-kira
2: kayak mayat hidup ya,
1: mayat hidup ya benar.
3: Iya, kira-kira jenis narkoba apa yang digunakan? Iya, kayak zombie ya. Itu kira-kira yang di Philadelphia banyak kita lihat.
1: Iya.
3: Yang sekarang lagi jadi tuan rumah apa? Jadi apa juga stadion di situ.
1: Iya benar-benar.
3: Apakah itu dia itu apa namanya? Apa yang tadi saya mau tanya pertama itu, oh dia jenis obat apa yang dia narkoba jenis apa yang bisa bikin dia kayak gitu, dan itu kira-kira berapa lama sih estimasinya sampai orang itu bisa seperti itu, dan itu apa bisa sembuh kan sudah kayak gitu,
2: pulih lah mungkin tertolong? Bahasanya Dok ya.
1: Oh, iya, boleh.
3: Ya masih bisa tertolong atau sudah tidak bisa lagi matinya saja.
1: Mantap pertanyaannya.
3: Iya tinggal istirahat saja waktunya.
2: Yeah.
3: Gimana?
2: Baik siap.
1: Baik, terima kasih
3: karena
1: Bapak.
3: Sekarang Pak, katanya kan setiap tahun ada 18.000 jiwa yang mati karena narkoba. Apakah itu benar? Dan kalau sekarang estimasinya berapa sih secara nasional?
2: Oke, baik.
3: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Bapak. Aduh, pertanyaan sangat baik sekali, bagus sekali.
2: Ini Pak Ramadan di Sorong Papua Barat Daya nih Dokter, mendengar kita.
1: Wis mantep.
2: Baik.
1: Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan sangat bagus sekali Bapak ya, dan membuat saya juga sedikit terangsang lah.
2: Semangat gitu lah
1: untuk menjawab. Jadi Bapak itu benar Pak, penggunaan narkoba itu Pak mau jenis sabu, ekstasi, tapi biasanya sabu Pak ya, sabu itu ya bisa membuat orang itu kurus. Nah orang penggunaan sabu itu kalau penggunanya tinggi, arti kata tinggi itu misal seminggu itu bisa 2-3 kali atau sampai 4 kali. Dan dalam 1 bulan tuh bisa menggunakan sekitar 20 kali di atas. Nah mereka itu akan terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang seperti tadi yang saya bilang sama ibu itu ya, perubahan perilaku, jadi seperti penurunan kesadaran gitu Bu ya. Dan itu jadi mereka itu makan pun mereka gak mau. Lebih baik nyabu daripada makan. Jadi terus yang tadinya bekerja, dia malas bekerja. Yang tadinya sekolah

0: Ah, dia malas sekolah. Okay. Yang tadinya dia rajin ke agama, dia malas beragama.
1: Mm-mm.
0: Jadi dia itu nyabu terus, Bu. Ah, setelah nyabu itu perilakunya juga kurang, Bu, ya. Contohnya seperti kebersihannya, hygiene-nya itu jorok sekali, Bu.
1: Mm.
0: Penggunaan narkoba jenis sabu itu kalau dia udah parah itu joroknya minta ampun. Mm. Berapa kali kita pernah melakukan razia atau penangkapan dari BNN Bangka?
1: Mm-mm.
0: Sering, Bu, tiba-tiba kita nangkep itu, Bu. Disitulah dia BAB-nya, disitulah dia tidurnya. Nah, disitulah dia, ya semua disitulah, Bu, gitu, Bu.
1: Berarti itu memang sudah kecanduan berat.
0: Kecanduan
1: gitu,
0: berat, Bu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mereka itu lama-lama ya pelengok-pelengok, Bu. Kayak inilah, kayak yang Bapak tadi bilang ya, makin kurus. Nah, nanti sosial, ke bagian sosialnya kurang, kan gitu, Bu, ya. Nanti kayak zombie gitu, itu memang benar, Bu. Kayak di luar negeri itu kan, kayak di Amerika kita lihat kan ada kayak zombie, itu benar, Bu.
1: Itu estimasinya waktunya dari menggunakan sampai dengan kondisi yang kayak gitu itu berapa lama biasanya?
0: Nah, kalau itu tergantung metabolisme kita sendiri, Bu, ya. Metabolisme tubuh kita sendiri. Nah, kalau menurut pengalaman saya, itu biasanya itu 1 tahun lah, Bu, ya. 1 tahun kalau penggunaan tinggi. Penggunaan tinggi tadi saya bilang seminggu itu bisa 4 kali atau 5 kali. Dalam setahun itu udah terjadi perubahan itu, Bu. Nah, banyak sekali, Bu, keanehannya, Bu. Jadi mereka kadang-kadang habis make, hari ini pagi make, siangnya mereka bisa ke kantor BNN.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena dia masih ada efek apa obatnya itu, Bu. Jadi dia tuh kan mood kan beda-beda, Bu. Kadang dia tuh takut lah, kadang dia tuh berani meminta pertolongan gitu, Bu. Tetapi setelah efeknya habis ya mereka baru sadar gitu, Bu. Karena terus, Bu, penggunaan sabu ini, narkoba ini, mau sabu mau ini, emosinya tuh tinggi sekali, Bu. Suka marah-marah. Kalau udah berkeluarga bisa KDLT.
1: Jadi lebih gangguan kesehatan mentalnya juga.
0: Iya,
1: gitu,
0: fisik, mental maupun sosial tadi, Bu.
1: Oke, kejiwaannya juga bisa terganggu.
0: Kejiwaannya, Bu, dia bisa depresi, bisa halusinasi, penurunan kesadaran, seperti itu.
1: Nah, dengan kondisi yang seperti itu, Dok, apakah ini bisa akan pulih kembali gitu? Tapi sebelum dijawab, ini ada pendengar kita gabung melalui telepon WA.
0: Oke,
1: kita sapa kembali ya, dokter, ya. Ada pendengar kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam.
2: Apa kabar, Pak Reta dan Pak Dokter?
0: Kabar ya, selamat malam, Pak.
2: Baik, Pak. Buat Pak Dokter.
0: Ya.
1: Iya. Baik, silakan. Ini Pak Puji di Deniang, ya. Silakan, Pak Puji. Boleh.
2: Iya, ya. Apa yang menjadi topik malam ini ya menurut saya cukup menarik, ya.
0: Iya, Pak.
2: Apalagi di zaman yang seperti sekarang ini, ya. Narkoba itu yang memang benar-benar, ya, menjadi hal yang cukup istilahnya darurat lah, ya. Karena siapa saja kan mudah mengakses, apalagi dengan kondisi alam yang seperti di Bangka ini, ya.
0: Betul-betul.
2: Cukup luas dan banyak. Terus kondisi keuangan juga, ya. Kondisi keuangan di Bangka ini kan termasuk mobilitasnya tinggi gitu. Tapi hal itu sih menurut saya sih memang anu, ya. Tapi ada hal yang sebenarnya secara tidak kita sadari, narkoba itu dalam bentuk lain yang mungkin tidak disadari oleh orang tua, dan itu ada di sekitar kita gitu. Jadi bagi anak-anak itu kan rata-rata kecanduan handphone itu kan mengeluarkan frekuensi, ataupun dia kalau bahasa itu suatu apa frekuensi yang dapat membangkitkan hormon kesenangan yang mengakibatkan kecanduan.
0: Betul,
2: bagi
0: betul.
2: Kita semua
0: betul sekali.
2: Nah, itu sebenarnya narkoba yang paling cukup bagi saya itu merusakkan dan sangat merusak gitu. Nah, di dalam saya kan maaf ya sebenarnya, orang saya pemerintahan. Dalam setiap pertemuan yang itu yang saya lakukan, saya lihat anak, ya, anak-anak yang dikasih handphone dalam misalnya ada kegiatan rapat, saya langsung kasih tahu ke orang tuanya. Saya berikan penjelasan gitu bahwa efek dari penggunaan handphone itu gimana sih bagi anak-anak yang di bawah umur gitu. Jadi untuk apa namanya untuk narkoba yang bentuk nyata dan lebih dekat dengan orang tua, ya menurut saya itu handphone sekarang ini. Dan itu sangat-sangat merusak gitu. Terserah sih mau anu. Kalau saya sih bilang kayak gitu, karena demi masa depan anak-anak kita gitu. Dan kan anak-anak, orang tuanya sama gitu, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak ya, kalau sudah dekat dan handphone, scroll reel yang udah asik gitu.
0: Lupa semuanya.
1: Oke, baik. Baik, yang ditanyakan ya apa ini kira-kira, yang mananya nih?
2: Kalau ditanyakan sih, kalau untuk narkoba saya udah hafal ya, udah paham semua gitu. Nah, cuma ada ide juga pernah ya, teman agak, bukan teman sih, teman dekat, teman jauh juga ya, agak kecanduan. Nah, itu dia diterapi dengan jus lobak gitu. Jus lobak. Alhamdulillah bisa hilang total gitu.
1: Baik. Siap.
2: Ya mungkin ya, mungkin ya. Mungkin hal ini saya nggak tahu juga ya, cuma teman itu dikasih tahu, coba deh minum itu jus lobak.
1: Baik, siap.
2: Setiap hari gitu. Jika pas mau sakau ya, baik itu apapun itu, nah itu diberikan jus lobak, hanya dikasih garam dikit aja ya, moga itu bisa juga berguna buat yang lain gitu.
1: Oke,
2: itu aja Mbak Rita.
1: Siap, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bapak.
1: Sharing ya mungkin.
0: Ya sharing ya, benar-benar.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih Bapak.
1: Pak Puji di Deniang ya. Ingin menanggapi dokter boleh silakan. Ya.
0: Terima kasih. Mungkin saya jawab dulu menyelesaikan pertanyaan tadi ya.
1: Oh iya, boleh. Yang Pak Ramadan ya.
0: Ya, apakah bisa sembuh gitu Bu?
1: Pulih atau
0: sembuh? Pulih, sembuh atau pulih. Sebenarnya Bu, orang yang kecanduan narkoba, maka kalau di BNN itu ada namanya rehabilitasi Bu.
1: Okay.
0: Rehabilitasi dibagi dua, ada rawat jalan dan rawat inap. Nah, rawat jalan atau rawat inap itu nanti akan di asesmen, dilihat tingkatnya tuh, tingkat ringan, sedang atau berat. Jika sudah berat, otomatis kan udah mulai gejala, ada timbul gejala medis ya Bu ya. Misalnya dia udah halusinasi lah, penurunan kesadaran. Nah itu mungkin kita akan lakukan rehab rawat inap. Nah kalau kita di Bangka ini mungkin kita di rumah sakit jiwa Bu ya. Di bagian napsanya, bukan di rumah sakit jiwanya, tapi di napsa, di bagian rehabilitasinya atau di yayasan Bu. Nah sebenarnya itu dikatakan sembuh, tidak bisa sembuh total Bu. Itu tergantung dari kepribadiannya Bu. Ada orang yang sudah direhab, udah pulih, tiba-tiba nanti dia kambuh lagi Bu. Lagi, itu namanya relapse Bu. Nah, tetapi ada juga orang yang pulih selama-lamanya Bu. Itu kan tergantung cycle-nya juga Bu. Lingkungan hidupnya, di mana dia tinggal, pegaulannya itu Bu. Nah, seperti itu sih. Saya menjawab dari Bapak yang
1: Pak Ramadan
0: tadi.
1: Ya. Kalau dari Pak Puji?
0: Kalau Pak Puji ini, nah saya juga setuju Bu ya. Tadi kita juga singgung juga terkait zombie. Sebenarnya tuh kalau saya juga handphone itu juga kalau menurut saya Bu ya, bukan tapi kan belum ada undang-undangnya nih Bu ya,
1: zombie
0: belum
1: juga.
0: Itu kan zombie juga Bu, karena kalau orang udah main handphone kan udah kayak zombie gitu Bu.
1: Udah lupa diri ya.
0: Nah, lupa diri Bu. Nah, itu benar juga kata Bapak ini, itu bisa mengganggu
1: otak
0: Bu ya, saraf-sarafnya, susunan saraf pusatnya itu Bu ya, bisa mengganggu juga ke otak. Nah, lama-lama keasikan ya Bu ya. Nah, itu Bu. Kalau untuk lobak apa putih itu Bu ya?
1: Iya, jus lobak katanya, jus lobak ini alhamdulillah sembuh total.
0: Sembuh
1: katanya,
0: total. Gitu. Ya mungkin itu di luar, mungkin itu tradisionalnya.
1: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa juga sih kalau mau dicoba kan, bagi para pendengar yang pernah menggunakan ya, gitu.
1: Karena mungkin untuk kesehatan juga ya.
0: Iya,
1: lobak ini jenis sayur juga gitu ya.
0: Sayur ya.
1: Oke, baik. Terima kasih buat siapa? Buat Pak Puji juga ada bersama kita ya. Baik pendengar, kita masih mengajakkan untuk gabung bersama kami, masih bersama Dr. Bindra ya, di hari ini masih berkaitan dengan topik kita, hidup sehat tanpa narkoba gitu ya dok.
0: Iya,
1: baik dok, terkait tadi kan dampaknya ini banyak ya untuk kesehatan mental juga akan terganggu, depresi juga gitu ya, terganggu gitu ya dok ya. Nah kalau dari kacamata dokter sendiri ya, secara medis gitu dok. Oke, baik. Kita akan menelpon dulu dok ya. Baik, terima kasih buat yang ingin gabung sama kita. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa pak?
3: Dengan Niko Gareta.
1: Oh Niko, baik, silakan Bung Niko, boleh.
3: Menurut saya ini kan, kalau mau berubah gitu, kalau nggak dari pribadi, dari dalam hati, kalau kayaknya bisa juga sih kata ya. Kalau niat udah pengen berubah, mungkin kalau dari hati. Kadang-kadang kan ada juga lah, aku udah berkali, ya coba lagi gitu kan. Banyak contohnya berapa artis yang gitu kan, ada juga kan, udah rehab berapa kali, udah gitu mati aja kan. Mungkin dari niat di hati kita ya.
1: Dari niatnya dulu gitu ya.
0: Benar.
3: Soal pengalaman saya sendiri gitu kan ya kan. Saya juga bekas gitu. Makanya kalau nggak niat dari dalam diri kita sendiri, nggak mungkin.
1: Nggak mungkin bisa sembuh gitu.
0: Betul.
3: Sekarang saya bebas itu nggak mau lagi kalau saya mbak gitu. Tapi nggak begitu parah sih dulunya. Makanya satu harian aja kareta. Makanya sampai sekarang sih. Makanya saya pesan sama itu ya, sama pemak, jangan coba-coba lah gitu kan. Pengalaman saya sendiri sih, bukan saya nggak malu-malu bilang gitu.
1: Iya. Tapi sempat direhab juga ya berarti ya?
3: Enggak. Makanya nggak, biasanya kalau kita niatnya pengen berhenti ya dari diri kita sendiri sih kareta.
1: Gitu ya.
3: Cuma kan kalau direhab pengen coba lagi itu mah.
1: Iya. Oke. Baik. Ada yang ditanyakan ke dokter Windra?
3: Enggak, soalnya
1: mungkin. Oh, sharing juga ya.
0: Sharing ya.
3: Soalnya Pak dokter lebih tahu lah enggak kayak gitu lah. Cuma saya mesen nih bagi yang pengen coba-coba ya. Jangan sampai gitu kan.
1: Jangan berani coba-coba, jangan memulai lah gitu ya.
0: Benar.
1: Iya benar, nggak ada gunanya.
3: Masa depan, kan? Iya, mungkin kan bisa aja kayak
1: gitu. Oke.
3: Saya sih belum begitu parah ya. Nggak gitu lah, cuma ada coba berapa kali.
1: Oh
3: lah.
1: Pernah coba? Penasaran gitu ya?
3: Juga apa ya? Belum sampai ketagihan juga sih.
1: Oh jangan sampai, untung gitu ya udah sadar duluan gitu ya.
3: Benar-benar untung lah.
1: Masih untung ya kita ya.
0: Masih ada untungnya.
3: Barang itu juga kayaknya dari apa ya, lingkungan juga sih kan.
1: Lingkungan benar dok ya, pergaulan tadi.
0: Pergaulan
1: ya.
3: Kayak dulu kan kalau gitu kan kayaknya apa ya, hebat kalau gitu kan. Padahal enggak, merugikan diri kita sendiri sih.
1: Iya, benar banget.
3: Gitu aja kayak ya.
1: Oke, siap. Baik.
3: Terima kasih ya dokter ya.
0: Iya. Terima kasih sama-sama Pak.
3: Iya.
0: Salam sehat. Salam sehat terus Pak ya. Tanpa narkoba.
1: Oke, terima kasih Bung Niko. Baik ya. Jadi menghimbau jangan sampai. Tapi memang ya dok ya, awalnya itu kebanyakan karena coba-coba.
0: Coba-coba kan Bu ya. Lingkungannya Bu ya, dari pergaulan teman-temannya gitu Bu.
1: Ini ada pertanyaan kembali di WA. Ini dari Pak Ramadan. Kayaknya masih ada yang nyanggel ya. Baik, katanya dari Ramadan. Ada satu pertanyaan yang tadi mau saya tanyakan tapi kelupaan. Katanya mungkin dokter bisa kasih tips buat seluruh masyarakat Indonesia, terutama orang tua yang anaknya mumpung masih kecil, masih bisa dibina, dan juga para remaja yang urgen. Jadi begini, kasih pemahaman bagaimana metode terbaik untuk meyakinkan atau menanamkan rasa takut kepada anak-anak agar jangan pernah ingin tahu tentang narkoba. Karena logikanya adalah bandar narkoba, bosnya besar itu menjual narkoba untuk mendapatkan uang haram sebanyak-banyaknya. Tabakin dan percayalah bahwa bos narkoba itu tidak mungkin menggunakan narkoba karena ia mau menikmati uang haram tersebut. Dan juga ia pasti takut mati katanya kalau menggunakan narkoba. Berarti sama saja bunuh diri. Baik, boleh tips nih dok buat orang tua, buat anak-anak, remaja, jangan sampai menyentuh narkoba. Silakan.
0: Iya, terima kasih Bapak Ramadan ya. Ini saya jawab ya. Nah, mungkin Bu, sekarang ini sasaran para bandar narkoba ini lebih ke anak-anak. anak-anak SD.
1: Anak-anak SD udah juga jadi sasaran,
0: iya, dok ya. Misalnya kelas 4, mulai kelas 4 lah, kelas 4, kelas 5. Mm. Karena anak-anak itu masih polos, Bu. Mm. Nah, masih bisa dipengaruhi.
1: Iya.
0: Nah, mungkin bandar narkoba ini enggak mau lagi, Bu, anak-anak SMA, kuliah, karena sudah pintar, Bu.
1: Yeah.
0: Kalau anak SD kan masih bisa dikasih permen.
1: Iya.
0: Nah, membuat mereka ketagihan. Jadi, Bu, kalau di narkoba, kalau di kita bicara narkoba, bagaimana kita menanggulangi untuk dalam keluarga, ya di situ ada namanya aksi seorang ibu. Artinya peran ibu inilah yang sering memberi nasihat atau pendekatan lagi kepada anak-anaknya terkait apa sih itu narkoba. Itu sih Pak Bapak Ramadan, menurut saya ya tipsnya itu pendekatan antara ibu dan anak, bukan ibu aja tetapi ayahnya juga.
1: Nah, ini mungkin bukan memberikan apa ya, ini memberikan kewaspadaan dan mungkin juga memberikan rasa takut jangan coba narkoba. Itu efeknya yang paling berbahaya dari narkoba itu apa, dokter? Nah, ini kan bisa membuka pikiran juga ya. Jangan sampai kita menggunakan narkoba gitu. Tadi kan ada yang kayak zombie gitu ya, dok ya. Nah, ini boleh dokter silakan. Nah,
0: jadi kalau bagi saya, Bu, ya, orang yang menggunakan narkoba itu ada 3 jurusan.
1: Jurusan, oke.
0: Nah, ada jurusan. Jadi kita mau ke Pangkal Pinang, ke Mentau, Bu, ya. Jadi penggunaan narkoba ini, dia tuh ada 3 pilihan, Bu. Kuburan,
1: oke.
0: Okay. Rumah sakit jiwa, atau di penjara.
1: Oke.
0: Okay. Artinya,
1: nah, gak ada yang bagus gitu ya.
0: Iya, karena artinya kok di kuburan, penggunaan overdosis itu bisa menyebabkan kematian.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau dia setelah itu penjara, kalau dia ada BB-nya, dia akan kena penjara pidana. Nah, rumah sakit jiwa artinya dia sudah terjadi gangguan jiwa berat, makanya bisa masuk rumah sakit jiwa. Seperti itu, Bu.
1: Jadi nggak ada untungnya, dok ya?
0: Nggak ada untungnya.
1: Pilihannya cuma 3 itu, ya, dok.
0: Pilihan cuma 3.
1: Kalau udah apa mencoba-coba narkoba gitu ya, rumah sakit, kuburan,
0: penjara.
1: Oke. Baik, kayaknya itu udah buat rasa takut deh ya gitu ya. Baik. Betul. Terima kasih Bung Ramadan udah bersama kita juga kembali ya di malam hari ini. Baik, ini ada Mbak Julia di RY katanya malam Bareta motonya say no to drug katanya. Yeah. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Nah, itu pasti ya, dok ya. Baik, kita masih mengajak pendengar kita juga, dok, untuk gabung sama kita. Boleh pendengar ingin gabung di line telepon kita kembali 94301 di 08 11 717 9111. Dokter, ini mungkin tadi kan dokter sempat menyebutkan overdosis. Nah, ada nggak, dok, tanda-tanda seseorang itu mengalami overdosis narkoba? Ya, mungkin bisa kita lihat gitu. Dan bagaimana, apa yang harus kita lakukan mungkin sebagai masyarakat jika menemukan seseorang yang diduga mengalami overdosis sebelum dibawa ke faskes atau fasilitas kesehatan, dokter?
0: Nah, jadi, Bu, tanda-tandanya, Bu, ya, salah satunya kan dia kan sering halusinasi tadi itu, Bu. Depresi. Nah, kan terjadi perubahan suasana hati seperti mudah marah-marah, cemas gitu, Bu.
1: Tanpa sebab ya, biasanya, dok.
0: Tanpa sebab. Gangguan tidur, ngamuk-ngamuk begitu, Bu. Nah, itu, Bu, sudah tanda-tandanya itu, Bu. Sudah tanda-tanda. Dan lama-lama dia akan jadi kalau udah parah ya overdosis ya banget ya, dia penurunan kesadaran, Bu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dan saya juga pernah, Bu, mendapat pasien atau klien, kok saya nyebut klien, Bu. Itu dia dibawa ke tempat saya itu udah dalam keadaan udah enggak sadar, Bu. Nah, jadi setelah itu saya rujuklah ke rumah sakit jiwa untuk penanganan lebih lanjutnya seperti itu, Bu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau udah overdose gitu masih bisa ya, dok ya?
0: Nah, tergantung ya, Bu, ya.
1: Tergantung tubuh seseorang gitu ya.
0: Kondisinya itu.
1: Oke. Okay. Nah, itu ya. Ternyata serem sekali ya, dok.
0: Seram,
1: ya, kalau berbicara narkoba ini gitu. Jadi jangan
0: dicoba-coba.
1: Jangan dicoba-coba.
0: Karena orang pengguna narkoba, Bu, sistemnya nekat, Bu. Bisa mencuri. Nah, bisa melakukan segala hal.
1: Oke.
0: Okay. Agar dia bisa mendapatkan narkoba. Apalagi sekarang kan narkoba bentuk sabu, Bu, ya. kalau harganya tuh murah sekarang, Bu. Dengan harga mungkin 100.000 udah bisa dapat, Bu.
1: Iya.
0: Nah, atau 150.000 udah bisa dapat, dan itu bisa dipakai sama-sama.
1: Tapi kalau untuk di Bangka sendiri, dokter kan di BNNK gitu ya. Ini yang paling banyak digunakan itu jenis apa, dokter?
0: Kalau di BNNK Bangka ini semenjak saya tugas di BNN, BNN ini, yang sering saya temuikan itu ya sabu.
1: Sabu ya.
0: Kedua itu baru ekstasi. Okay. Ketiga itu baru ganja. Tapi paling banyak tuh sabu, Bu, gitu. Okay. Mungkin masyarakat ini dalam bekerja mungkin mereka itu ikut-ikutan, Bu, pergaulan tadi itu, mereka menggunakan sabu. Padahal ada cara lain atau doping lain, cara lain agar biar bisa lebih semangat. Nah, cuma mereka itu ikut-ikutan tadi itu.
1: Vitamin, Bu, juga banyak.
0: Bisa,
1: gitu ya.
0: Iya,
1: suplemen,
0: Bu,
1: vitamin itu kan bisa juga buat semangat,
0: vitamin,
1: dok ya.
0: Iya.
1: Iya, mungkin yang pengen lebih instan langsung gitu. Tapi kalau untuk penggunanya memang lebih banyak yang dewasa, dok ya, untuk di Bangka.
0: Kalau
1: ya,
0: untuk di Bangka ini, Bu, mungkin banyak dewasa juga, Bu. Tetapi anak-anak juga banyak, Bu,
1: pengguna.
0: Iya, pengguna sabu, anak-anak sekolah. Nah,
1: bukan lem Ibon gitu ya, bukan lem gitu ya.
0: Iya. Lebih ke yang ekstrimnya, Bu, yang ekstrimnya ya, SD pun sudah ada.
1: Wow. Sudah ada klien SD gitu.
0: Sudah. SD tapi di SD tetap ini, Bu, ya, itu kita silent, Bu, ya. SD sudah ada, SMP sudah ada. Nah, itu, Bu. Ya, kalau mungkin kita bilang SMA, kuliah tuh udah dewasa lah, Bu, ya. Ini SD loh, Bu. SD pun sudah make.
1: Wow. Kadang-kadang pikir biasa, ya, gimana dia bisa dapat gitu, dok, ya. Jadi bahaya sekali ini ya, buat orang tua harus lebih ekstra.
0: Ekstra lagi
1: mengawasi, betul, anak-anak gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik, kita ke WA kembali, dokter. Ada ingin bergabung sama kita kembali ya. Ini dari pendengar kita. Selamat malam, dokter. Bagaimana proses rehabilitasi dari sisi kesehatan? Apakah hanya untuk menghentikan pengguna narkoba atau ada tahapan lainnya? Baik, terima kasih. Ini dari Mbak Sela di seputaran Kota Pangkal Pinang.
0: Oke, terima kasih, Mbak. Malam. Jadi proses rehabilitasi itu yang tadi saya sempat saya bicarakan sama Ibu ya. Rehabilitasi kan ada rawat inap ataupun rawat jalan. Rawat jalan itu sebelumnya kita lakukan asesmen. Nah, itu kita baru bisa menilai, Bu, apakah dia ini di skala tingkat ringan, sedang, atau berat. Kalau dia ringan, ya masih bisa kita lakukan rawat jalan. Arti rawat jalan ini biasanya itu wajib lapor lah, seperti kalau kita ini, Bu, ya, ngomongnya seminggu sekali atau seminggu dua kali. Nah, itu kita lakukan konseling, Bu. Konseling pendekatan kepada klien itu, kenapa dia menggunakan, kenapa. Nah, jadi lebih pendekatan konseling itu, Bu. Nah, tapi kalau untuk rawat inap itu kita biasa saya rujuk ke rumah sakit jiwa, NAPZA yang di rumah sakit jiwa maksudnya, atau di tempat rehabilitasi, yayasan rehabilitasi swasta. Dan itu kan biasanya kalau sudah berat tuh mereka akan dilakukan detox. Detoksifikasi, detox ya, Bu, ya, artinya tuh membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh gitu, Bu. Nah, setelah itu kan ada program-program lainnya juga yang ada di yayasan rehabilitasi itu.
1: Oke. Gitu. Tapi untuk yang sadar rehab ini udah cukup banyak ya, dok di Bangka sendiri.
0: Cukup banyak, Bu. Cukup banyak. Cukup mungkin mereka takut atau pengen menghentikan kan gitu, Bu. Nah, jadi mereka ada juga datang dengan sendirinya ke kantor BNN.
1: Tapi memang untuk pengguna ini harus pertama itu konseling juga dengan dokternya gitu. Nah, ketika konseling kan tadi ditanya dokter, kenapa bisa sampai terjerumus gitu dengan penyalahguna narkoba. Ini kebanyakan karena apanya, dokter?
0: Nah, biasanya kalau kita itu di BNN itu kan ada namanya konselor. Petugas konselornya, kalau saya dokternya, ya, Bu, ya. Nah, kalau biasanya itu klien tuh kita alihkan ke konselor, Bu. Tapi di dalam asesmen itu pun ditanganin sama dokter juga, dokter medisnya. Nah, kenapa kebanyakannya orang menggunakan narkoba itu untuk di Bangka, Bu, ya? Itu karena pekerjaan. Pekerjaan. Kedua, kalau pergaulan itu bagi anak-anak.
1: Oh, kalau anak-anak lebih karena pergaulan.
0: Pergaulan. Gitu ya? Jadi banyak, oh nggak gaul lah, lu nggak gaul, lu nggak pakai ini kan. Nah, seperti itu Bu.
1: Oke, gitu ya. Jadi ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan. Jangan ikut circle kita kalau nggak pakai gitu. Kebanyakan kayak gitu.
0: Kalau pekerjaan tadi itu kan misalnya gini, orang itu pekerja, contohnya Bu ya, pekerja tambang atau kerja sawit misalnya. Mereka itu kerja sampai sore kan, sampai jam 5 gitu kan ya. Nah, mereka tuh pun lihat temennya, kok temennya tuh bisa kerja sampai malam.
1: Oh iya.
0: Nah, pakai apa? Sedangkan mereka kan ingin mendapatkan hasil yang lebih. Nah, itu Bu.
1: Oh gitu. Jadi kok seringnya seperti itu ya hasilnya ya. Nah, biasanya proses gitu dokter untuk pemulihan dari ketergantungan narkoba ini berapa lama sih, Dok?
0: Nah, biasanya Bu kalau kita melakukan rehabilitasi, kalau untuk di rawat inap itu biasanya tuh di waktunya tuh 3 sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan.
1: Itu boleh, Dok.
0: Ya, 6 bulan. Tapi kita lihat dulu Bu, kondisinya bagaimana gitu kan. Nah, kalau untuk di jalan biasanya itu kalau untuk di kantor BNNK Bangka ataupun di tempat rehabilitasi ya Bu ya, yayasan juga mungkin sama lah Bu ya. Itu mereka biasanya tuh melakukan dalam 1 minggu itu 1 atau 2 kali pertemuan selama 3 bulan juga gitu Bu. Nah, gitu. Dan tahapannya itu kan ada konseling Bu, nah pendekatan, setelah itu kalau udah selesai 3 bulan akan dilakukan yang namanya pasca rehab. Pasca rehab tuh artinya kita lebih ke keluarganya, kita akan mengunjungi keluarganya, kita akan melihat faktor lingkungannya bagaimana, terus apakah dia sedang bekerja atau nggak bekerja. Kalau dia nggak bekerja ya kita membantu mencari pekerjaan yang sesuai yang dia keterampilan dianya itu gitu Bu. Ibaratnya kita nih memperbaiki gitu Bu.
1: Iya.
0: Kayak handphone itu di restart lagi gitu.
1: Di restart ulang. Nah, gitu. Iya. Bukan di upgrade bukan ya Dok ya, tapi restart ulang restart gitu ulang, ya. Tapi yang pastinya artinya mereka masih bisa pulih gitu ya.
0: Masih bisa pulih. Okay. Yang seperti Bapak Fuji tadi bilang ya.
1: Iya.
0: Kalau dari Deniang itu ya. Iya. Itu bisa fuji, itu bisa pulih tergantung dari dirinya sendiri.
1: Oh, niatnya juga nah, tadi niatnya gitu juga. Ya. Oke, baik. Dokter, enggak kerasa nih kebersamaan kita udah di penghujung waktu. Udah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin dokter ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita gitu ya. Sebelum saya tutup, tapi ini ada pertanyaan dulu Dok.
0: Oh, masih ada pertanyaan.
1: Oke, satu pertanyaan terakhir ya dari Mbak Julia tadi ya. Katanya mau tanya. Dokter, bagaimana kalau kita sudah terjebak dalam narkoba? Kita tidak tahu kalau teman kita itu ternyata menjebak kita. Awalnya dia bilang mau bisnis, tapi ternyata niatnya menjebak. Bagaimana cara kita menghindarinya? Kata gitu.
0: Terima kasih Bu. Jadi saya balik lagi, tadi kan saya sampaikan penggunaan narkoba ini kan karena salah satu dari pergaulan.
1: Iya.
0: Nah, jadi sekiranya kita udah tahu dia sekiranya dia mau menjebak atau ini kan udah tahu nih bahaya nih, lebih baik kita mundur.
1: Oke, putus aja hubungannya.
0: Putus aja hubungan.
1: Iya.
0: Nah, apalagi kalau sampai dia tahu kalau kita sudah direhab atau ketangkap BNN, otomatis para pengguna narkoba mereka akan kabur dengan sendirinya. Misalnya dia tahu nih si A ketangkep nih sedang direhab, teman-temannya B C D E F G itu pasti kabur, nggak bakal mau deketin dia lagi.
1: Gitu.
0: Nah, iya seperti itu Bu.
1: Oke, hindari aja kalau bisa gitu ya.
0: Hindari aja gitu.
1: Iya. Baik, dokter mungkin terakhir ada yang disampaikan mendengar kita mungkin terkait apa kita bahas untuk hari ini, silakan.
0: Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para pendengar. Nah, jadi kalau dari saya kesimpulannya ini kita sebagai masyarakat atau manusia ya Bu ya, yang sehat ini mari kita menjaga keluarga kita, teman-teman kita, atau tetangga kita semuanya agar terhindar dari penggunaan narkoba. Jika ada yang mengetahui seseorang atau jika menggunakan narkoba, jangan ragu-ragu langsung laporkan atau datangi kantor BNN Kabupaten Bangka. Maka akan kami tindak lanjutkan.
1: Oke, baik, siap. Dokter, terima kasih banyak ya sudah sama-sama di studio. Pendengar, terima kasih banyak buat responnya juga hari ini ya. Semoga kita bisa terhindar dari yang namanya narkoba gitu ya.
0: Narkoba, benar.
1: Jangan pernah untuk mencoba.
0: Coba-coba.
1: Iya. Kalau sudah terjerumus itu Susah dok ya.
0: Susah karena ada tiga pilihan tadi itu bu.
1: Kuburan, rumah sakit jiwa,
0: penjara.
1: Penjara. Ya. Ingat itu ya, nggak ada yang bagus ya gitu ya. Kalau udah kena sirkelnya narkoba itu ya. Mungkin apa tujuan terakhirnya, muara terakhirnya gitu dok ya. Ya. Oke, baik dokter, terima kasih banyak.
0: Sama-sama bu.
1: Mendengar, terima kasih. Kita akhiri, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Malam.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Buat yang pengen gabung, sabar, saya terima ya. Ya, sebentar lagi. Ruang Rindu untuk hari ini saya ajakkan untuk gabung. Tema kita, kalau untuk stamina Anda biasanya konsumsi apa? Kalau tadi kan kita bahasnya narkoba, jangan sampai konsumsi narkoba gitu. Apakah Anda suplemen vitamin atau mungkin ada minuman herbal lainnya gitu ya? Boleh ingin gabung, saya sapa. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik-baik, ini bisa dapat pertama Mbak Reta ya.
0: Oh gitu, biasanya nggak dapat ya?
1: Ya karena tidak dapat sampai terakhir.
0: Masa sih?
1: Ya.
0: Oh gitu ya. Oke, gimana kabarnya, baik ya?
1: Baik-baik, sehat Mbak Reta.
0: Alhamdulillah. Boleh, gimana nih buat ya. buat stamina gitu, biasanya konsumsi vitamin kah atau mungkin ada herbal khusus gitu Pak Zulfaizar?
1: Gak ada Mbak Reta.
0: Gak ada.
1: Bikinan lah ngerbus apa tuh, jahe apa tuh kan?
0: Jahe.
1: Iya.
0: Oh, jahe apa? Jahe merah, jahe putih.
1: Ya jahe merah kalau ada, kalau nggak ada ya jahe putih juga bisa lah Mbak Reta.
0: Buat apa itu?
1: Enak di badan Mbak Reta.
0: Oh gitu. Emang rutin ya?
1: Nggak rutin juga, cuman jarang-jarang. Kalau rutin panas juga di badan.
0: Apalagi musim panas gitu ya.
1: Ya,
0: ya makin panas.
1: Seminggu dua kali Mbak Reta.
0: Oh seminggu dua kali gitu ya. Enak dong ada yang ngerebusin gitu kan?
1: Enggak, ngerebus sendiri lah. Bikin kopi juga, bikin kopi sendiri Mbak Reta.
0: Aduh kasihan banget, ini gak curcol kan, gak curhat ya.
1: Enggak lah, ini kan suami yang tidak apa tuh bermanja-manja Mbak Reta.
0: Oh sebener, gak ngerepotin istri gitu ya.
1: Iya, jangan ngerepotin istri lah.
0: Bener-bener banget, aduh saya suka kalau suaminya pengertian kayak gitu ya. Ya, ya jadi kalau makan sendiri juga gitu ya.
1: Makan sendiri lah.
0: Oh gitu.
1: Tapi masakin Mbak Reta, gak bisa masak.
0: Oh ya, enggak disiapin gitu enggak?
1: Enggak lah. Malu.
0: Oh, Sasi. Kesian deh lo ya.
1: Ya enggak lah, inilah yang nyaman Mbak Reta.
0: Oh gitu ya.
1: Ya kalau disiap-siapin malah bingung deh.
0: Oh gitu, jadi ngambil nasinya ambil sendiri gitu ya.
1: Karena udah kebiasaan tuh.
0: Oh, dari dulu.
1: Ya.
0: Oh iya, aduh ada pengertian sekali gitu ya.
1: Ya
0: gitu. Beruntungnya istrinya dapat yang kayak gini gitu kan.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Jadi cukup dengan rebusan jahe aja ya.
1: Ya. Oh. Nah, ini jangan sampai narkoba aja Mbak Reta ya.
0: Iya benar. Bahaya mah narkoba tadi, ya.
1: Iya, kurang juga Mbak Reta tadi itu sebenarnya mau usul juga sama Pak Dokter ya, dari
0: apa tuh?
1: Ya, enggak betul bikin spanduk lah. Dari Pemda juga, kepolisian juga, BNN juga, kalau bisa kayak gitu, enggak bikin. Ya itulah yang enggak ada harapan lagi itulah, satu di penjara kan.
0: Kuburan. Satu rumah sakit jiwa gitu ya.
1: Sakit jiwa ya itu.
0: Iya,
1: itu.
0: Tapi itu bikin rasa takut sih harusnya gitu ya, Pak ya.
1: Iya, di iya, ancaman itu kan.
0: Iya, benar.
1: Bikin
0: bantu
1: gitu.
0: Oke, siap. Lagunya apa hari ini?
1: Lagunya apa tuh? Apa yang Mbak Reta? Pusara Cinta Mbak Reta?
0: Pusara Cinta.
1: Ya dari Rahmat Kartolo.
0: Rahmat Kartolo.
1: Ya.
0: Boleh. Hey, boleh. Yuk lagunya buat siapa?
1: Buat Maria ya di Tua Dunu. Dia mau gabung biasanya kalau Mbak Reta yang siaran.
0: Gitu. Boleh.
1: Aneh tuh orang.
0: Nggak aneh lagi. Bagus dong. Ya terus.
1: Buat Mbak Rindu. Buat Ibu Kori, buat siapa lagi, Bang Bunga Leknya, buat Pak Irwan juga di Air Gantung, buat ini Mas Panji, buat Mas Puji juga tadi ada muncul ya.
0: Iya.
1: Nah, terus buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu, buat Pak Bung Leman, buat siapa lagi, buat atau Bel Tim, buat Bung Ramlan juga,
0: iya.
1: Buat Bung Lara Hiroshima ya. Lama ini ada muncul-muncul Bung Lara.
0: Iya benar ya, udah lama banget gak muncul-muncul.
1: Iya, rindu juga kawan-kawan nih. Terus buat Mas Panji tadi ya, buat Empera juga mudah-mudahan cepat sembuh nih Empera ya. Kesian juga sama nah, sakit terus, aduh. Buat apa tuh, Sergio Yohanes. Oh, ramai risiko nih Empera ya. Ketinggalan kapal itu mudah-mudahan.
0: Terus
1: buat Pak Azadin, buat Tuh Hamid, buat Nur Hadi, buat Yota ya, Bung Yota,
0: iya.
1: Bangka Barat. Terus buat Pak Dalan ya. Buat semuanya lah. Buat Niko ya, oh, Pak Niko. Buat nama Juita, apa itu?
0: Julia.
1: Iya, iya, susah benernya buat nama ini.
0: Masa sih?
1: Iya, sering lupa anu, Barita.
0: Oh gitu, iya. Terus?
1: Iya, buat Bung Jante, buat siapa lagi?

0: sehat.
1: Juga sehat juga buat Mbak Rita sekeluarga.
0: Amin, terima kasih. Gimana Bang, hari ini cerah di Bangka Barat?
1: Dahlah hujan, dah cerah lah, teduh pula sore tadi.
0: Dah hujan, cerah, teduh sore.
1: Teduh pula.
0: Teduh.
1: Sore ya.
0: Sorenya ya, baik. Masih musim durian Bang ya?
1: Agi lah di kampung-kampung lain tuh Mbak. Kalau punya ku memang tidak ada buah, biasa bunga penuh. Dulu pernah sekali yang banyak, bagus sebenarnya, biji kecil macam ujung telunjuk tuh lah, tebal. Tapi tidak ada terus lekat istilah kan.
0: Oh, jadi nggak buah lagi sekarang?
1: Nggak.
0: Atau musim ini atau udah buah ya?
1: Masih yang batang-batang punya orang lain kan, yang lain-lain.
0: Oke.
1: Yang jadi.
0: Oke, baik. Bang Yota, kalau Bang Yota gimana nih Bang Yota? Untuk stamina itu konsumsi vitamin, suplemen, atau mungkin ada ya ramuan-ramuan herbal gitu?
1: Kuda pernah lah macam suplemen, tidak Mbak? Tidak Mbak. Tapi yang sering itu, misalkan aku ngerebus mie kan, itu sering itu. Bawang putih, aku iris-iris, ngambil campur di airnya kan.
0: Untuk kuahnya ya?
1: Kadang-kadang yang mudah didapat itu untuk cemilan, kadang-kadang telur ayam negeri itu kan. Dibelah, ikut juga bawang putih. Dari gitu. Dulu tentulah.
0: Pakai bawang putih?
1: Bawang
0: gitu.
1: Putih.
0: Enak ya?
1: Kalau lah biasa enak lah.
0: Gitu.
1: Kalau belum biasa tuh bau kan.
0: Iya, rasanya baunya tuh gak enak banget gitu kan.
1: Kalau aku enggak Mbak. Seger rasanya, manis kan.
0: Oh gitu. Kalau ke tubuh apa nih efeknya? Enaknya gimana?
1: Apa?
0: Kalau untuk tubuh gimana efeknya? Enak, ada gak kerasa enaknya gitu?
1: Kalau di bumbu malah gak enak pula. Misal bumbu sayur-sayur kan kuat bau.
0: Enggak, kalau Bang Yota kan konsumsinya misalnya pakai bawang putih, telur gitu kan. Ada gak efek ke tubuh gitu dari makan bawang putihnya itu?
1: Soal dingin, aku kan dulu kan pernah TI nih Mbak. Itu anak-anak yang 20 tahun di bawahku, misalkan angin, hujan, malah kena petir, langsung gak tahan dingin kan. Sering itu aku ingat. Tapi syukurlah, aku juga agak tahan lah istilah kan.
0: Oh gitu. Jadi gitu ya. Jadi lebih hangat tubuhnya gitu ya. Mungkin kayak gitu.
1: Lebih hangat lah rasaku.
0: Oke, siap deh. Jadi ya, tiap hari konsumsi itu?
1: Nggak lah tiap hari. Misalkan kadang-kadang kan nyemil malam-malam beli mie kan, dua bungkus kan.
0: Iya, dua bungkus, wah keren.
1: Misalnya kan.
0: Gitu.
1: Kelak kuah atau pasti iris-iris bawang putih.
0: Oh, bukan iris-iris bawang merah bukan ya, tapi bawang putih ya.
1: Enggak, aku tidak pernah pula.
0: Oh gitu. Oke, siap. Kan bisa dicoba ya, buat lebih hangat lagi.
1: Ngerjanya gitu. Sendiri lah. Sama dengan kronologi Bang Zulpaizar tadi.
0: Gitu.
1: Kepalang curhat lah istilah kan.
0: Iya.
1: Lah hampir 30 tahun berkeluarga Mbak.
0: Oh gitu.
1: Terus? Itu buat kopi itu aku sendiri mengko. Enggak kok ngerepot orang enggak.
0: Masa sih, Bang? Serius?
1: Benar.
0: Punya istri tapi kan?
1: Ada lah, ada.
0: Iya, tapi istri
1: enggak. Cucu juga lah ada, Mbak. 3 kan masih SD lah yang tua kan.
0: Oh, gitu. Tapi enggak pernah dibuatin gitu ya.
1: Enggak pernah. Iya. Sudah jalan 30 tahun.
0: Oh, mandiri ya. Enak ya?
1: Mandiri.
0: Enak banget gitu.
1: Udah kau nyusah lah, bener kan Zulpaizar makan sendiri.
0: Gitu ya. Waduh, curhat nih ya. Oke, siap deh kalau gitu. Pengen denger lagu.
1: Per istilahnya Mbak.
0: Iya, nggak apa-apa deh. Berarti banyak yang mandiri nih, cowok-cowoknya, laki-lakinya ya. Baik, lagunya apa nih Bang Yota?
1: Kalau ada nih yang apa itu? Kadang-kadang di program Give Me Love Back no, Mbak Paulina Henge.
0: Ada lagu Give Me Love Back ada.
1: Kurang malam ini ada kan?
0: Ada dong lagunya, maksudnya enggak ada. Oke, Give
1: Pernah Me. Pernah lah aku kisah, kadang-kadang enggak ada ya Mbak.
0: Oh, kadang-kadang enggak ada. Kadang-kadang ada.
1: Di malam-malam lain kan.
0: Oh, masa sih?
1: Benar.
0: Iya deh ada. Kalau malam kalau sama saya ada lagunya berarti ya.

0: Tak kau lah nyebut ayat yang lain kan.
1: Wow, kata ku apa-apa tu ku.
2: Aduh, boleh-boleh ya. Salamnya buat siapa bang?
0: Salam yang di Sungai Liat ni Pak Irwan, Belia, Bang Panji di Pangkal, Mang Ian di Gabek,
2: baik.
0: Bu Desumi, Bang Zulpezar tadi, Yak Suhamid, Bang Jante di Belitung, Lalama, dan Bang Jante di SPK mungkin kita kata dia dulu.
2: SPK, SPK.
0: Ria,
2: Iya.
0: Pak Leman, nah, semua lah. Selamat malam buat kita pendengar, selamat istirahat malam.
2: Baik,
0: terima kasih Mbak.
2: Yap,
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya telepon. Nah, ini kita coba. Halo, Ruang Rindu. Siapa? Ya, enggak suaranya agak hilang. Enggak flu. Enggak flu, cuma suaranya hilang. Hai Mira, udah sehat?
3: Belum,
2: masih sakit ya?
3: Ya.
2: Oke, moga cepat sembuh ya.
3: Amin.
2: Amin. Gimana nih kalau Embera minum vitamin apa nih?
3: Bahag
2: nggak?
3: Bahag nggak minum apa-apa.
2: Nggak minum vitamin apa-apa?
3: Ya.
2: Oh, kenapa?
3: Beli.
2: Beli dong.
3: Ya beli ya, nggak aku kalau tahu.
2: Ya Allah. Oh gitu ya. Iya deh, enggak apa-apa kalau gitu. Yuk, pengen denger lagu apa hari ini? Coba, pengen denger lagu apa hari ini? Westlife. Westlife-nya yang mana? Hah? Apa? I love you. My love. Oke, okay, my love-nya ditunggu. Lagunya buat siapa?
3: Buat Ria.
2: Buat
3: Ria. Buat Not Mengetari. Ramadan, Godul.
2: Kami
3: Bil.
2: Terus
3: buat Ori, Amalek.
2: Oke.
3: Buat Tan. Buat Nadi. Buat Aida Sumi. Wagi. Adikku. Nomplan. Buat Tari Sempat Mulin. Buat Miru. Buat Nomplan. Buat
2: dia.
3: Abel, Ayu Buku.
2: Terus ada lagi. Udah. Udah, itu aja. Iya, makasih Mbera ya. Ya, waalaikumsalam Embera, terima kasih. Baik, ada Pak Puji. Satu lagi telepon ya, nanti kita terima yang lainnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam Pak Puji. Kayaknya masih baik deh ya kabarnya ya.
4: Mbak Reta itu yang suaranya itu ketahuan ya.
2: Lagi
4: enggak fit
2: kayak. Iya, suaranya enggak fit. Alhamdulillah kalau tubuhnya sih fit, cuma suaranya ini yang kerasa. Iya, batuk ya. Agak sengau ya. Agak berat suaranya. Oke, baik. Kayaknya musim ya.
4: Iya. Itu efek durin. Buah durian.
2: Kayaknya bener banget.
4: Efek durian. Gitu.
2: Musim kali ini.
4: Tapi kalau efek durian beda.
2: Oh gitu.
4: Kalau efek durian.
2: Efek durian beda ya, durian beda gitu.
4: Iya beda. Kalau durian itu kayak gitu biasanya panas dalam lah segala macam. Gitu.
2: Kalau durian.
4: Iya kalau durian. Buah durian tapi kalau Kalau efek Doren beda.
2: Duda keren gitu ya.
4: Sekali.
2: Aduh, iya. Kayaknya bener deh. Gara-gara makan durian sih. Baru belajar makan enggak durian. Enggak.
4: Pada prinsipnya sih, anu.
2: Stamina ya karena, aja sih.
4: Stamina, kayaknya. Cuaca juga. Hmm. Jadi kalau saya itu selalu, bilang ke teman-teman, tolong makanan jangan disugestikan kayak gitu.
2: Kayaknya agak capek
4: jangan
2: juga sih.
4: Jangan disugestikan membawa penyakit gitu. Tapi sugestikan bahwa makanan tersebut dapat menjadikan obat
2: kayak gitu. Harusnya kayak gitu, benar iya, banget.
4: Mengenyangkan dan mengandung berkah dan menyehatkan gitu.
2: Iya.
4: Oh, gitu okay. Sih. Kalau saya gitu.
2: Harusnya kayak gitu gitu ya.
4: Iya.
2: Iya, oke deh. Baik. Gimana nih kalau suplemen butuh enggak kira-kira?
4: Nah, ini. Nah, kalau suplemen sih alhamdulillah kalau saya sih banyak, Mbak Reta. Nah, untuk dari luar badan misalnya. Badan capek segala macam. Saya biasanya tuh ambil itu batang serai. Ya, batang serai ada 3 batang lah. Karena saya hobinya tuh hobi yang ganjil gitu, Mbak Reta. Ambil 3 batang, geprek, langsung masukkan ke panci, direbus buat itu mandi.
2: Oh, mandi pakai serai gitu.
4: Iya. Nah, itu enak itu di badan itu.
2: Gitu ya.
4: Iya, sore-sore itu apalagi dalam cuaca yang agak dingin gitu ya. Itu alhamdulillah di badan. Terus kalau yang dari dalam tuh saya lebih ke arah sunnah gitu. Sunnah Nabi. Ya, Rasul gitu. Mbak Reta. Jadi saya biasanya tuh pagi ya, selesai subuh gitu ya. Saya ambil madu 1 sendok. Makan boleh, 1 sendok teh boleh. Tapi kalau 1 sendok makan biasanya agak manis, kemanisan gitu. Tapi 1 sendok teh lah ya. Nah, itu saya taruh di cangkir. Di cangkir dan itu saya tuang airnya itu cukup untuk 3 tegukan, Mbak Reta. Teknik minumnya kalau saya lah. Tapi kalau saya itu tegukan yang pertama diawali dengan bismillah. Bismillah kayak gitu ya. Nah, teguk. Udah itu tegukan kan ucapan alhamdulillah. Di awal tegukan kedua kayak gitu juga bismillah. Udah itu ucapkan alhamdulillah. Udah itu tegukan ketiga yang terakhir sama bismillah. Akhiri dengan itu alhamdulillah. Nah, itu alhamdulillah sih kalau saya. Sampai dengan umur segini nih ya. Lumayan sih fitnya. Mau kerja keras, nah kalau untuk tahan cuaca dingin itu itu saya konsumsinya itu anu gini Mbak Reta. Apa namanya? Itu merica, sahang atau lada ya. Ya kan? Nah itu ambil 3 biji sampai 5 biji. Itu ditemuk halus. Terus diseduh dengan teh. Tehnya yang teh jeruk aja lah yang bisa dia. Nah itu ditambahkan gula secukupnya sampai terasa agak manis lah gitu. Atau pakai gula aren juga bisa. Pakai gula aren juga bisa. Nah itu diminum pagi. Saya mohon maaf Mbak Reta, umur 50-an itu masih sanggup tidur di lantai itu tanpa alas.
2: Iya. Masih bisa, nah, berarti masih bener. Kuat ya berarti ya.
4: Iya, nah kalau hujan-hujanan itu jangan dianu. Yuk, kalau hujan-hujanan walaupun dari dulu saya kalau hujan-hujanan.
2: Jadi nggak masuk angin gitu ya?
4: Alhamdulillah. Ah itu kalau dari yang aneh, kalau yang biasa saya lakukan Mbak Reta. Jadi saya hobinya tuh yang herbal gitu.
2: Iya, oh lebih ke herbal.
4: Yang aneh itu. Untuk anunya itu bisa juga sih yang lain. Tapi kalau misalnya yang jahe digeprek terus dia nanti bisa juga. Cuma saya jarang lakukan. Tapi kalau tahan dingin itu bisa, itu sekali minum itu bisa tahan sampai kita tahan dingin itu. Itu sampai 1 tahun gitu Mbak Reta. Sekali minum itu.
2: Gitu ya.
4: Iya, dan itu tadi yang tadi itu diminumnya sama itu, sama ampasnya, ampas itu yang kita tumbuh halus kan, kita seduh dengan air teh hangat itu, diminumnya hangat-hangat aja. Dasar nunggu, dasar apa? Dasar nunggu dingin juga ada masalah, hangat juga ada masalah, atau nunggu dingin juga gak masalah.
2: Enggak, itu tiap hari konsumsinya.
4: Enggak. Enggak, Mbak. Cukup satu kali. Satu kali itu kalau 6 bulan itu kita alhamdulillah sih. Itu kalau masalah dingin itu ya, lumayan sih tahan dinginnya. Mau hujan-hujanan, mau. Cuman kalau panasnya enggak tahan, Mbak Reta.
2: Oh, gitu.
4: Iya, karena panasnya kan dari dalam nih. Dan itu alhamdulillah kayak gitu. Itu untuk yang anu, kalau dari saya itu, Mbak Reta. Dari anu. Okay. Dan masih banyak lagi sih yang lain ya, yang biasa saya gunakan untuk apa namanya itu? Untuk apa?
2: Untuk kesehatan stamina herbal gitu. Gitu,
4: untuk stamina ya. Untuk stamina, untuk anu itu. Okay. Masih baik. Yang biasa saya gunakan ya.
2: Siap deh.
4: Gitu, Mbak Reta.
2: Oke, okay. Jadi tetap sehat ya. Baik.
4: Alhamdulillah, Mbak Reta. Kalau anunya itu, ya pambling itu lah, pilak dikit. Pilak itu saya biasanya kena anu, antara suhu ruang ya, atau entah di luar entah di dalam, itu enggak sesuai dengan suhu saya, itu bisa bikin saya alergi pilak gitu.
2: Oke.
4: Okay. Ya, tapi kalau anu itu bahkan itu tadi saya ya terserah ya mau yang bilang bahwa di umur 50-an itu saya tadi saya masih biasa ya, saya kipasan ya, berkipas ya. Berkipas itu tidur dari pakai kipas itu dari umur pokok baru mulai nikah lah, umur 20 lebih itu udah dari dulu lah, pokoknya dari dulu saya kerjanya kan di alam terus. Kena angin, kena hujan itu. Nah itu tadi untuk anunya, untuk nanti badan capek ya, langsung udah mandi pakai air rebusan serai kayak gitu.
2: Oke.
4: Gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Baik. Pengen denger lagu apa hari ini, Pak Puji?
4: Ya, ikutan.
2: Oh, ikutan.
4: Ikutan yang lain.
2: Siap deh kalau gitu. Oke. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat semuanya lah, pendengar RI tanpa terkecuali ya, yang mendengarkan. Nah, yang sudah tadi sempat nyenggol kirim salam ya, terima kasih ya udah anu, kalau saya sih sukanya berbagi. Berbagi itu tadi ya. Nah, buat teman-teman pendengar RI semoga sehat dan sukses selalu.
2: Amin.
4: Buat Mbak Reta ya, amin, juga sehat dan sukses selalu beserta, amin, keluarga.
2: Terima kasih banyak.
4: Nah, RRI-nya sekali di udara tetap di udara.
2: Oke. Okay.
4: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Amin, amin.
4: Mohon maaf kepanjangan, Mbak Reta.
2: Gak apa-apa, baik.
4: Ya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Puji yang udah gabung bersama kita, pendengar ya. Oke, saya terima lagi deh ya, satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Reta.
2: Iya.
5: Sudah WA, tapi kebetulan telepon masuk ya, udah ya.
2: Langsung aja nanti, gitu ya.
5: Nanti laguku yang di WA itu ya.
2: Boleh, okay. Siap.
5: Terus, tentang apa tadi topik ya?
2: Topiknya buat stamina, konsumsi vitamin K, atau ada yang herbar-herbar gitu.
5: Oh, iya.
2: Iya,
5: minum kokain, sabu,
2: pil sabu. Ih,
5: jadi zombie sekali.
2: Bahaya nih ya, barusan kita bahas itu ya. Waduh.
5: Jadi zombie
2: nanti ya. Iya, itu sempat ini ya kemarin ya, kayak viral gitu ya.
5: Iya, betul-betul Mbak Reta lihat sih.
2: Saya lihat benar.
5: Paling banyak banget.
2: Gitu. Iya, menakutkan.
5: Jadi Amerika gitu ya, ternyata ngurus narkoba ya nggak bisa dia. Iya, jadi negara besar begitu yang katanya segala macam canggih ini itu. Padahal dia ngurus, dia punya warga aja, tidak bisa, tidak mampu dia ngurus. Begitu banyak, iya begitu banyak yang sosialnya itu di mana? Sebenarnya dia punya uang itu kemana sih? menderita rakyatnya sampai begitu macam, dia nggak bisa atas itu. Jadi dia nggak boleh banyak ngomong juga, bicara besar tapi rakyatnya sendiri menderita.
2: Oke, jadi gimana nih?
5: Jadi ya biasa saya itu mbak, vitasimin, terus rodoxon yang campur air itu loh, yang bulat.
2: Oh iya benar, yang warna kuning itu ya?
5: Iya itu, atau kuning atau yang satu warna apa itu. Terus biasa saya buat itu juga mbak, buat apa itu jamu sendiri, seperti misalnya pakai apa itu kunyit.
2: Serius terus, buat jamu sendiri?
5: Iya, pakai kunyit tuh nanti diparut kan, kemudian pakai gula merah juga separuh begitu, terus apa namanya pakai gula biasa juga dikit, terus satu lagi bahannya apa itu, saya udah agak lama nggak buat jadi, tapi ada nanti saya lihat kembali itu catatannya. Saya biasa begitu dimasak, terus setelah itu ditapis, baru nanti diminum panas boleh, hangat boleh, dingin pun boleh. Jadi habis minum seminggu begitu, beberapa hari lah kemudian udah sampai seminggu, rasanya lebih segar Mbak Reta.
2: Iya,
5: kalau kayak batu kayak Mbak Reta kadang suaranya agak ini toh.
2: Iya.
5: Coba lah ya, minum begitu.
2: Minum apa tadi?
5: Ada jahe, terus campur gula merah, terus campur apalagi satu lagi saya lupa itu. Itu nanti dimasak bersama-sama Mbak Reta.
2: Oh gitu ya.
5: Iya. Jadi sebenarnya obat itu bisa tepat sasaran kalau dosisnya atau komposisinya pas gitu. Yang sulit itu buat komposisi itu, yang kadang tidak sama, tidak benar, sehingga tidak bermanfaat gitu, tidak berjarak.
2: Iya gitu. Benar. Oh gitu aja berarti ya. Baik. Iya.
5: Iya,
2: tapi kadang-kadang, dokter saya itu males loh.
5: Apa? Psikologi anak atau ahli anak atau apa?
2: Dokter kandungan.
5: beda ortoped biar bisa kawan saya.
2: Oke, jadi gitu aja ya. Baik, siap
5: jadi
2: deh.
5: Jadi gitu Mbak Rita.
2: Baik. Oke deh kalau gitu. Jadi hari ini pengen denger lagu apa?
5: Lagu yang tadi ya.
2: Oh iya, di WA ya.
5: Ya. Ya, rindu untuk selamanya. Jadi salam ya.
2: Baik, boleh.
5: Tadi barusan tuh Pak Puji ya.
2: Pak Puji, benar ya, banget.
5: Puji ya. Pak Puji di mana, di Bangka Belitung?
2: Di Bangka Belitung.
5: Ah, sebelumnya ada Pak Bang Yota ya.
2: Iya, ada Bang Yota.
5: Bang Yul sama Bang Embera ya.
2: Bang Embera benar banget.
5: Yang rindu ya, yang rindu di Ibel sama di Ampuy ya. Hadi Mbak Ayu Masohi ya, ada Almawadi, Sergio Yanis ya, terus kalau Bang Lara ada di Kanada, yang sama Bang Uda Sultan juga ada di Kanada. Uda Sultan di Meksiko. Ya.
2: Oh terus, gitu.
5: Nanti tanggal bulan depan baru balik.
2: Langsung nonton Piala Dunia Yulin, gitu ya.
5: Yulin ya.
2: Iya. Yeah.
5: Ada Bu Kori, Bang Alif, Bang Niko, Pak Ahmad Irwan, Bang Panji, Bang Leman ya, Putra Sambas, Bang Jante, Bang Jais ya, Pak Gogong juga udah lama gak kedengaran sama Mbak Tri ya, kakek Takamura juga, terus siapa lagi, ya Suhamid ya, Pak Salim, Pak Sabihis, Pak Buana ya, dan Ibu Desumi ya, tidak ketinggalan, jangan lupa ya. Nah, Ria di Tanjung Pandan juga, Siti Lidia ya.
2: Baik.
5: Memang Romlan dan semua saja deh. Asam Bizet ya. Tanpa kecuali, harapan sehat semua ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
5: Kita tentu doa terbaik untuk Mbak Yota dan keluarga ya.
2: Terima kasih.
5: Rajin juga minum jamu, minum vitamin ya.
2: Yap, baik. Oke, siap.
5: Itu ya, Mbak Reta.
2: Baik, ditunggu lagunya.
5: Ya, terima kasih banyak Mbak Reta.
2: Iya, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada beberapa pendengar kita nih gabung. Oh iya, udah satu lagi deh, telepon udah masuk ya. Tanggung banget nih, kesian udah masuk. Aduh, halo Pak Ahmad Irwan, apa kabar?
6: Kabarnya ya biasa, akibat bal jadi kurang sehat, batuk terus.
2: Kok sama sih?
6: Selamat buat Barreto Portugalnya menang.
2: Oh, bener banget. Lawan apa tadi? Aduh, Kroasia gitu ya. 2-1 ya.
6: Ya, saya juga udah, saya juga dukungan saya adalah Prancis. Udah maju ke 16 besar. Nah, ini Spanyol nanti lawan Portugal ngelawan Spanyol. Nah, salah satunya harus ada yang kalah nih.
2: Aduh, gimana nah, nih kalau kemana? Spanyol nih kuat gak sih? Kuat banget ya.
6: Iya, Spanyol dan dibotol sama Spanyol. Ya, kita berbicara sama panjang.
2: Iya.
6: Yang jelas kurang sehat karena akibat begadang terus, makanya kata dia, udah penyakitnya dibikin sendiri, cuma gitu. orang gila coba penyakit mesuri dari bukan dibikin. Iya, dengan cara itu seorang bikin sendiri, debat sama Adi.
2: Oke deh, baik, siap. Jadi gimana nih kalau tubuh nggak fit gitu, biar stamina kuat, ada minum apa, vitamin gitu buat bergadang?
6: Kopi ya.
2: Nah, kopi lagi gitu ya.
6: Ya emang benar Pak, yang saya rasakan begini Barreto. Kalau kita beraktivitas misalnya, duh, puyeng, nausea banget, ngopi dulu. Nah, baru timbul lagi sudah semangat, semangat kita aja.
2: Oh gitu.
6: Ya makanya sih kalau semua niat bisa kemana nonton bola, biar ngantuk ngopi dulu. Udah. Terus benar memang kenyataan seperti itu yang saya rasakan, bukan? Mungkin setiap orang pasti lain-lain lah caranya. Kalau saya mah ngopi ya udah gitu.
2: Tetap kopi ya, nomor satu gitu ya.
6: Iya,
2: oh.
6: Iya gitu aja.
2: Oke deh, kalau gitu siap deh, kalau gitu boleh, yuk. Jadi pengen denger lagu apa hari ini?
6: Tahun berapa lagunya?
2: Lagu ya biasa, lagu lama-lama kita mah ya.
6: Oh, Plamboyan Abimbo.
2: Plamboyan. Gimana?
6: Satu-satu daunnya berguguran. Gitu.
2: Judulnya
6: Serahkan di pangkuan bumi.
2: Suaranya bagus, boleh.
6: Kan hasil Bimbo album suara tuh wah ini suara tenggepas bener suara tuh ya.
2: Plamboyan dari Bimbo ya.
6: Bimbo ya.
2: Oke, boleh, yuk. Lagunya buat siapa?
6: Ya karena mungkin ini ya Pak Ramadan, Bude Sumi ya, dan semuanya mau dikopi aja ya, sama segitu-gitu juga ya.
2: Dikopi-kopi ya. Kopi-kopi.
6: Ya, dikopi aja, digabung aja ya. Salamnya mah biar ini biar nanti biar ingin cepat-cepat dengar ya, lagu Plamboyan itu aja. Itu berarti sambil tiduran, ternyata okay. Udah tidur habis maghrib kan, bukan habis tidur, ketiduran, sholat isya dulu, sholat isya, udah ngopi terus makan, makan dulu terus ngopi, mau kesungguh lihat, siang tahu putar lagi pas Pak Ramadan.
2: Oh gitu
6: pas,
2: ya.
6: Pas Ramadan itu aja ya.
2: Oke, ditunggu lagi.
6: Terima kasih banyak. Baik. Salamnya buat salam buat apa jagoannya di rumah. Enggak pernah ikut ke sana.
2: Enggak.
6: Iya, anak Barreto kan udah remaja itu jagoan.
2: Udah dewasa. Udah 17 iya. Berarti udah dewasa dong.
6: Iya, makanya udah remaja itu aja.
2: Iya, oke. Okay.
6: Berarti beda satu tahun dengan anak saya 18 tahun kan? Iya. Yang baru lulus dari SMK itu.
2: Udah lulus.
6: Asyik, ayo, assalamualaikum.
2: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih kembali buat Pak Ahmad Irwan. Udah gabung. Saya break dulu ya. Saya ambil nafas dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan kembali buat Anda yang ingin gabung. Pusara Cinta milik Rahmat Kartul, request dari Pak Sul Faizar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kami hadirkan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdiki.go.id. Di mana pendengar, ada informasi beredar unggahan di medsos sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan itu berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik, sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti MBG, Kopdes, dan Sekolah Rakyat. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adiningar Widya Santi mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Demikian mendengar cek fakta yang kami kutip untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kami lanjutkan kembali menemani Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo. Selamat malam, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
1: Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, baik. Gimana musim apa di sana?
1: Apanya Mbak itu?
0: Di Lampung musim apa di Tanggamus?
1: Oh, tidak ada musim. Musimnya musim panas.
0: Musim panas. Oh gitu, sama kayaknya ya.
1: Semoga cepat hujan lah gitu.
0: Oh gitu, jadi nggak ada hujan berapa hari ini?
1: Sudah minggu ini lah, minggu lebih lah.
0: Nggak ada hujannya?
1: Iya, nggak ada hujan. Mau hujan tidak jadi. Gitu.
0: Oh gitu, oke deh.
1: Nah, temanya.
0: Nah temanya, ini buat stamina gitu ya, Pak Leman. Ini biasanya konsumsi apa gitu?
1: Tuh stamina.
0: Iya, buat stamina. Mm-mm.
1: Ya, saya mah biasa-biasa aja, kayaknya enggak ada khusus stamina mereka. Biasa-biasa aja.
0: Oh, jadi, biasa-biasa aja lah gitu ya. Oh.
1: Sehat, juga kesehatan, sehat walafiat, sebagainya. Jadi sini itu jangan dibiasakan dengan sesuatu hal yang berlebihan itu.
0: Oh gitu,
1: iya.
0: Baik.
1: Kalau berlebihan kecanduan sih masalahnya.
0: Iya benar sih.
1: Kecanduan sudah hilang gitu, berlebihan. Gitu.
0: Enggak, kalau misalnya herbalnya ada enggak kira-kira nih?
1: Enggak ada.
0: Sama aja enggak ada juga ya.
1: Kalau paling kalau waktu sakit ya minum obat gitu.
0: Oh, hanya minum obat aja ya?
1: Lagi nggak ada badannya.
0: Oh gitu aja. Apa namanya
1: khusus vitamin supaya fit
0: nggak ada? Nggak ada. Oh gitu. Oke, siap deh kalau gitu. Pak Leman pengen denger lagu apa hari ini?
1: Perjalanan Cinta.
0: Perjalanan Cinta dari siapa itu, Bapak?
1: Poppy M.
0: Hmm?
1: Poppy M.
0: Poppy M.
1: Iya.
0: Oke, Perjalanan Cinta. Baik. Poppy M ya, yuk baik. Iya. Salamnya buat siapa? Ya,
1: salamnya saya ini bahkan independen radio digital, jadi nggak tahu tadi siapa yang gabung.
0: Oh ya banyak.
1: Banyak yang udah berproses ya. Pokoknya salamnya untuk semuanya saja, selamat malam semua. Sudah salam, terima kasih semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
0: Poppy Mercury ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih. Malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam. Terima kasih Poppy M. Oh, rupanya Poppy Mercury. Ditunggu lagunya, kita akan hadirkan nanti ya buat Pak Leman. Saya baca WA dulu. Terima kasih banyak buat yang sudah kirim-kirim WA-nya, teleponnya. Sementara saya tutup dulu ya. Saya baca dulu WA-nya ada siapa aja yang udah gabung bersama kita di WA-nya. Kayaknya udah banyak ya. Coba kita buka dulu. Dari siapa dulu nih? Mana nih WA-nya? Ya, buat yang pengen gabung nanti ya, saya coba ke WA dulu. Oke. Ini dari Mbak Julia. Barita Mbak Julia di RY. Kalau saya cukup minum jamu kunyit asam, air jahe merah aja. Lagunya Tuhan Jagakan Dia dari Yuni Shara. Spesialnya buat Bang Putra, Sambas, Mbak Ria, Pak Yota. Kemudian Pak Ramadan, Pak Leman, juga ada Pak Yota, Mas Panji, Budi Sumi, Pak Irwan, dari Kantung, Pak Romlan, Bandung, Bu Rindu, dan semuanya. Yulin juga buat Mbaknya jadwal bola malam ini. Mbak, apa jadwal bola malam ini? Coba kita coba lihat. Malam ini hari Jumat. Ya, Jumat kayaknya terakhirnya tadi deh ya, jam 10 ya. Itu ada juara grup B. Ya, juara grup B gitu ya. Gak tahu ini. Karena memang kan belum tahu ya, karena juaranya juga siapa. Besok ya, besok itu ada. Oh, malam ini berarti Sabtu ya. Oh, jam 1 nanti, jam 1, jam 5 sama jam setengah 9.

si mana nih, Mbak Reta di Ruang Rindu, Berbagi Rindu memberi lewat lagu seimbang dengan komposisi hati daging. Apa nih? Pempek goreng pisang gitu ya. Lagunya Darman Manik, Ingin Memeluk Dirimu, atau Ketika Senyummu Hadir dari Tika Bisono. Buat banyak terima kasih Prancis Barreta vs Maroko Beach Match. Ya, saya enggak dukung Prancis, saya dukungnya Portugal. Ah gitu. Deh itu aja. Iya, terima kasih banyak Bang Afe. Resepnya ya Bang Afe-nya. Ya, enggak apa-apa ya, saya bagi ini buat teman-teman lain juga nih yang pengen suaranya kayak saya. Kita minum air kelapa muda. Segelas saja sebelum tidur, jangan minum obat ataupun pas minum air kelapa. Itu aja. Wah, kalau saya kelapa muda itu maunya campurnya sama gula merah, ya. Enak banget tuh ya. Terus dari Panji di Pasgar, Mbak Reta, suplemennya perlu minum vitamin madu. Lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku. Makasih untuk Bang Yul di Sengir, Bang Yota Embera, Bang Ramadan Paleman, Pak Buji, Mbak Ria atau Bel Tim, Bang Irwan Bandung Kantung, Mbak Yulia, Bang Yandi, Pak Azadin Padalan, Budi Sumi, Yulin, Bang Niko Romlan, Mbak Rindu, Ibu Kori, Bang John Arifin, Bang Reza, Toyan, makasih, ya panjang. Saya sampai menges ini ya. Aduh, panjang banget. Ya, terima kasih Pak Puji. Saya nggak bisa bacain panjang kali. Terima kasih ya. Udah saya bacain semua WA-nya. Kayaknya kita ke lagu ya. Lagunya satu persatu bahkan saya hadirkan. Ada Poppy Mercury. Bukan Mercury ya, itu mas zat berbahaya ya, biasanya terdapat di mana tuh? Terdapat di apa sih, skincare gitu ya, biasanya kayak gitu ya. Poppy Mercury-nya, oke, kita akan hadirkan ya. Wasinya pendengar tetap bersama kami di Pro 196.4 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, mendingan Anda masih bersama Pro 1 dan iya, masih ada telepon. Boleh ya, mungkin telepon terakhir karena ada WA juga kita terima ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Mbak. Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mau baca WA-nya loh. Apa kabar Pak Ramadan? Pak Ramadan. Pak Irwan.
1: Baik. Salah nama bayar.
0: Enggak, ini pas ada Bang Ramadan lagi ngetik WA. Jadi oh, gitu. Iya gitu.
1: Enggak jadi bayarnya.
0: Enggak jadi bayarnya ya. Oke.
1: Suaranya kok beda sih, Mbak?
0: Kenapa suaranya?
1: Beda banget tuh gitu. Kayaknya habis perlu api apa gitu. Kalau menurut saya sih enggak tahu.
0: Iya. Iya sih perlu, tapi lebih ke bikin apa serak di tenggorokan gitu. Jadi enggak enak.
1: Betul, di tenggorokan ya.
0: Iya, benar banget.
1: Susah nelen biasanya ya.
0: Enggak ada yang ditelan.
1: Ngunyah bisa, nelen enggak bisa gitu.
0: Oke, baik, siap. Gimana nih, udah lama gak kedengeran suaranya?
1: Iya Mbak, sekali-sekali ada sih.
0: Ada ya, sekali-sekali ya.
1: Pas lagi apa, lagi di rumah, lagi ini. Kadang-kadang di warkop.
0: Oh, keren.
1: Makanya telat, tadi mau nelpon, wah ini gak keburu nih, biar WA aja dulu gitu Mbak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, nah gini mana nih kalau buat stamina nih Pak Ramadan. Pak Ramadan lah gitu kan, oh, Pak Irwan. Ih, Pak Ramadan nih, WA terus. Aduh, beliau ini kirim banyak ini buat saya, cara kurangi batuk berdahak gitu ya. Terima kasih banyak. Jadi konsennya ke Pak Ramadan ini ya.
1: Kalau saya makan aja ergoterosis Mbak.
0: Apa itu tuh?
1: Ergoterosis ya, apa?
0: Vitamin.
1: Ya.
0: Vitamin.
1: Pel, kayak pel blong gitu. Cuma tambah ribu kok nggak salah, 10 biji, 2 biji aja udah seger kok tenggorokan Mbak.
0: Oh, coba nanti di ini ya, nanti WA ya. Ya, di WA ya.
1: Ya,
0: iya, WA ya apa namanya ya.
1: Iya, coba aja itu. Saya biasanya itu Mbak.
0: Oh gitu.
1: Sakit. Apa perlu apa kering kayak gitu tenggorokan.
0: Iya, bener banget.
1: Iya.
0: Gak enak banget rasanya gitu kan.
1: Iya. Kelihatan kok suaranya itu, kedengaran maksudnya.
0: Suaranya kalau gak dipaksain keluar itu susah, gak kedengaran. Makanya gak dipaksain biar keluar suaranya.
1: Iya. Saya taunya kalau Mbak Reta siaran tuh agak ngireng dikit, ini kok enggak gitu.
0: Gak bisa maksain buat ngireng gitu ya.
1: Gak bisa ya, makanya Mbak Reta kok suaranya gini
0: gitu,
1: apalagi
0: ya.
1: Sakit, apalagi berantem.
0: Tapi kalau secara ini sih, secara stamina sih gak ngaruh ya. Cuma di tenggorokan yang bikin gak enak banget
1: ya. Itu aja, nanti saya WA ya.
0: Oke, ditunggu WA-nya ya.
1: Siap.
0: Iya.
1: Kalau saya biasa Mbak, dari dulu madu aja yang dulu pernah saya kasih.
0: Iya, iya.
1: Madu merah, madu hijau ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus kopi gitu ya.
0: Oh,
1: saya
0: kopi.
1: Punya kopi yang saya dagangin juga soalnya. Jadi
0: oh gitu.
1: Kopi pembersih racun lah di dalam tubuh.
0: Emang ada kopi buat bersih racun?
1: Ada Mbak, ada.
0: Oh, bukannya ada. Kopi itu bisa buat lambung. Enggak,
1: ini ya. Kopi merah namanya Mbak, red kopi.
0: Red kopi.
1: Lumayan sih, harganya juga lumayan sih.
0: Oh, biasanya kalau buat obat mahal itu Mbak ya.
1: Iya, enggak ada di toko kecuali
0: harus pesan. Nadir kantong. Aduh, promosi ya, lagi ya. Oke. Siap.
1: Tadinya saya takut Mbak Reta nggak baca WA lagi, langsung tutup gitu.
0: Oh enggak lah, saya masih baca WA dong. Masa nggak dibacain WA-nya?
1: Nggak usah dibaca lagi lah itu.
0: Ya udah, menghemat energi juga sih ya.
1: Iya, nggak usah. To the point deh langsung ya.
0: Oke, baik. Jadi lagunya apa hari ini?
1: Nah itu tadi ada di WA.
0: Wrestle Hit
1: lagu
0: ya?
1: Lagu itu, Rahel. Rachel Hit. Jadi kalau orang bilang I love you, nah ini jawabannya loh, Mbak.
0: Iya, yeah, I love you too, gitu ya.
1: Kalau ada itu yang ngomong gitu.
0: Ada. Apa sih yang enggak ya buat pendengar RRI gitu ya?
1: Iya.
0: Diusahain ya, deh, diusahain ada ya.
1: Itu ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Iya, salamnya tadi buat ini ya. Mbak Yota, Julia juga ya, Mbak Rindu ini udah lama enggak kedengeran.
0: Ada
1: ya.
0: Kok gabung beberapa hari lalu sama saya.
1: Oh, saya ya mungkin
0: tapi di ini kali, ya di apa di proper sadar kalau saya enggak salah ya.
1: Oh, iya iya.
0: Mm.
1: Sama Yulin dia biasa kompaknya.
0: Kompak iya benar banget.
1: Duet sama kompak.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, salam tuh ya Julia juga. Ini Mbak, ada pendengar kita Mas Bambang di Nangnung Utara. Ternyata udah tahunan loh Mbak. Pendengar cuma enggak
0: gabung gitu.
1: Jadi kalau saya enggak ada dia tanya, Pak Irwan kok udah lama enggak gitu.
0: Oh, ternyata, gitu oh, ya.
1: Saya malu itu ketemu kan. Ya, jadi malam ini saya salamin Mas Bambang sekeluarga, sehat selalu Mas ya.
0: Amin, amin buat Mas Bambang.
1: Beliau orang Belitung Mbak, pindah ke Bangka.
0: Oh gitu,
1: Anaknya di kelas saya di Bandung.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya sekali-sekali ketemu beliau tuh. Jadi saya bilangin nanti saya salamin deh. Gitu.
0: Oh gitu, denger ya gitu bilang ya.
1: Ah pasti denger di beliau tuh.
0: Pasti denger ya.
1: Mungkin Mbak ya.
0: Oke.
1: Terakhir kayaknya Mbak ya.
0: Iya benar, pas lagunya 5 menit nih ya di menit terakhir ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Bila main bola tuh apa sih? Injury time lah ya.
0: Injury time gitu ya benar.
1: Injury time nih.
0: Oke.
1: Makanya saya minta putar di akhir aja gitu.
0: Oke, terima ditunggu kasih, ya lagunya saya. Ya. Baik.
1: Nanti saya WA obat tadi ya.
0: Baik, ditunggu ya.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendengar terakhir kita, penelpon terakhir kita di program kita Ruang Rindu untuk hari ini. Makasih banyak buat Anda semua yang udah gabung ya. Besok kayaknya masih ketemu sama saya. Saya masih lanjut besok di jam yang sama juga ya. Masih di Pro 1. Pendengar, saya Kiri. Selamat malam. Lagu penutup kita I Love You Too dari Rachel Hit.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Pro 1, lanjut menemani Anda, kami hadirkan dalam program kita sajian musik dan juga informasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Anda masih bersama kami, peringatan di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda, terutama untuk Anda yang hobi ya dengan film-film bioskop. Salah satunya peringatan Disney dikabarkan sedang mengembangkan film Moana 3 yang menurut Dwayne Johnson yang memerankan Maui dalam waralaba tersebut. Dia mengungkapkan informasi itu saat menghadiri konferensi pers promosi film live action Moana yang akan tayang pada 10 Juli. Jadi berikut Johnson mengatakan bahwa pembahasan Moana 3 sudah dilakukan meski saat ini fokus utama masih pada perilisan film live action, dan ia menyebut bahwa Jared Bros dan Dana Redouk Miller akan menulis naskah untuk film ketiga. Dimana mendengar film Moana ini sendiri itu pertama dirilis di tahun 2016 meraih pendapatan global sebesar $680 juta dan kalau dirupiahkan sekitar 12,2 triliun rupiah. Dan film ini kemudian semakin populer di platform Disney, dilansir dari Variety Show pada Jumat 3 Juli 2026.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk malam hari ini ya. Kita masih menemani Anda pendengar, dan ya pastinya di kebersamaan kita kami akan akhiri menemani Anda bersama saya Reta di Pro 1, dan selanjutnya kita akan segera gabung bersama Pro 3 dari Jakarta, dan nantinya jangan lewatkan pukul 1.00 akan ada lanjutan pertandingan Piala Dunia Australia versus Mesir. Mendengar, jangan lewatkan pertandingannya, dan di pukul 5-nya akan ada Argentina versus Tanjung Verde, dan esok di pukul 8.30 ada Kolombia versus Ghana. Terima kasih tugas saya ucapkan, selamat malam dan tetap bersama kami di Pro 1.
2: Pukul 24 waktu ini.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporannya disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat, martabat, dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Soal gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak? Yang dikisar, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja.
4: Ya. Terlihat, Pak.
5: Pertama, ya.
3: Pak, tapi ini dikisar sebagai tersangka, kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
3: Tugas.
5: Soal dari baru mana, dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Pertama Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya, kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay.

0: dengan cukup kuat, sensasional sensasi di Piala Dunia kali ini. Timnya pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang, justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol dalam, salah satunya sehingga menjadi kekuatan satunya tersendiri ya.
0: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah, ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mega bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar, dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Ya, mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan akan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
0: Iya.
1: Baik.
0: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang, sehingga kalau tim yang berpengalaman pasti tahu bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara Piala kali ini.
1: Betul.
0: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi,
1: Messi
0: pasti
1: tetap,
0: mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Ya.
0: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisihan itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan menemui kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
0: Ambil ini Mbak.
1: Fira.
0: Argentina ini dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim. Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
0: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi di tubuh Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena Performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.

0: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
1: Iya, saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 menit pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
0: Tekanan psikologisnya juga ya.
1: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
0: Oke, baik.
1: Karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
0: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
1: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu. Karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini, biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
0: Betul.
1: Dan yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
0: Okay.
1: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
0: Okay.
1: Tetapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini, mental juara ya akan juga ikut berbicara di situ.
0: Yeah. Baik.
1: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan. Saya tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini. Dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
0: Kekompakan tim.
1: Dalam berapa ya permainan tim, jadi sehingga dalam pertahanan mereka bukan man to man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
0: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
1: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka karena mereka tidak melakukan man to man marking, tapi zona marking.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ya. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola muntah atau bola lepas atau yang ketelan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
0: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans.
1: Ya. Sehingga kalau pemain lawan itu kreasikan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola gawang lawan.
0: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
1: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai layu untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
0: Oke. Okay.
1: Batas tira.
0: Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
1: Kalau mereka mengikuti dalam permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina. Tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
0: Baik. Nah terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
1: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau antara 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
0: penalti ya?
1: Perjuangan yang sulit.
0: Oke, okay. Jadi prediksinya bagaimana?
1: 2-0.
0: 2-0 untuk Argentina?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik. Salam olahraga. Jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa. Ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak ada dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerima gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Heroman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0 yeah. Lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Iya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih, Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka. Namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul. Saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong. Tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu. Ya, satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk 1-0 untuk Mesir. Cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi, Pak Fadil. Wah, ini bunyi apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum, Bung Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Gimana kabar? Jaya.
0: Kok jaya, Pak Fadil? Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang ditanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
5: Yang itu.
0: Okay, skornya?
5: Iya, skornya 2-1 atau 1-0 buat Mesir.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, ya, Pak Fadil, okay. Terima kasih ya, prediksinya.
5: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Satil, Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Satil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika di Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Karena
6: ya kan ada Muhammad Salah.
0: Gitu. Oke, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
7: Alasannya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
7: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Taufani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa dilihat terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing. Seperti misalkan yang malam ini akan bertanding Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih, Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik. Karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout.